0: Malaysia, nemu kitab Menua Kitan Ngembuantikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sini.

0: Activity Y
1: Aku Raga Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawang. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang metuju kali waktu diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, takkan batang pengawak kita maik penanggul negara sidak di hari, enak masa hari no duit bagus dan nak tumangun peluang pengawak, serta nyanyi ke sidak ditinggal peluang gawak kemana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, tengah kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta Efek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kemenangan Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Kertin Universiti Malaysia, Universiti

masuk oleh nendia mayanya. Disediakan agar bulan nendia latai nyuluk pokento. Kena ikut nendia anak nira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa enggak penau, serta expression sida. Pelajar ukai seminat bekaul enggak mulih ke penyuluk akademi, tang bagak bekaul enggak nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, enggak dunia ti seluruhan berubah. Enggak ekses negara nendia serta pengelan dia terbetul.

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 perengkat hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai pekalan berdewan serta guna Selangor.
1: Info aktiviti Y. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai kejakung, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nak kati, didekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Lagu hari Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai.
1: Iya, sama pagi ngeri bala laki ke tulang tulang besi urat dawai ke pagi ya. Tuh temu pagi udah Dani ngenah bini merti laki penyanyi cak.
0: Dani lu ngandai bini.
1: Ya, kepada untung bala induk yang kebelah laki bekanya. Jadi munyukunya kok anana bersyukur kedapat agi wujud laki bansanya cak.
0: Betul, betul, betul. Tang ni salah hari dari tu cak. Dari tu hari tiga cak.
1: Hari tiga.
0: Ya, pagi lah baru SSL.
1: Oh man. Asal kari bangsa itu cak. Entah tanya PMK selamat belalak. Lalu PMK selamat mencelak ke mata. Ngagaya balap ringan kita. Ya ke baru aja Dani lalu muka radio. Kena macam Dani guna cuti nanti Dani temu.
0: Ya. Ini ya. Selamat hari Sarawak Zarito. Hari Diau kita 22 hari bulan 7. Pengerami hari Sarawak di Sibu. Zarito ni cak.
1: Ya saya punya kerja. Udah tembuk kini sila ya ke berjalainya cak. Jumpa hari Sarawak pagi itu sama belakang kanya tadi bisik kanya udah berengkah berdepah berdebetias udah berjalan entang saja pia terima kasih ngagai sukuang ke kita semua buat program kreator pagi itu bana Sibu dien
0: yeah.
1: Kita itu tadi kerang so mata orang luan celak muda betapa kita itu tadi cak gagiat hati ngintu hari Sarawak lalu temegah hati jadi anak Sarawak
0: betulnya jadi okay, kita ya kenyangkannya bisik ngulu pengerami ba dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu pagi itu dataran Sibu na cak
1: ya
0: bebala mayuahnya ngarap ke program ke di Langgur Sarito Mujur maka magang meh.
1: Nah, lalu sampai kita ke Mamai tadi Ba Ari ngami ke nyangkuang sehari-hari itu cak.
0: Betul. Ingat jaga Sarawak into Sarawak.
1: Ya, nanti nak kita siapa meh agi ke ngintu menua kita Sarawak. Okey, jadi ya lengkap cerita di Sarawak cak. Ya ke hari Sarawak ke topik tetap topik pagi tu.
0: Betul. Pagi tu kita bercerita pasal barang tau ke utai ke dikingian hati kita. Angin tu ke Sarito nak alah beli nak alah pergi
1: nak lampu kita ya. Lepas bulan madah kita itu tadi nada bisi julo ati ti bakanya banyak memerangsang kita itu tadi ngerja atau ke bergerak ke belanjaan dua ngapai julo ati tentang nak semua utai ke dikingin kita ya, uleh digapai tekalanya
0: betul lagi miat suba macam-macam utai dikingin hati cak lagi miat suba aku zaman baru ke pansuat PS tu wasaiku. Ingin mah meda ati anak ati tu meda balakaban bisi tinya deh. Orang ke bisi ki bisinya.
1: PS tu suwati na salah ku first model le suwanya kada 3000 ja.
0: Ya.
1: 2000 lebih harga ja.
0: Mahar ja. Ni na tiap lemai namanya lesap lama ngusung rumah kaban ke bisi PS tu.
1: Ya tamam ga PS tu tanya sistem ya keterubah yang kena sistem RPG. Kalau ya realistik agi mesti dibanding kita ngau PS1.
0: Ya. Ya.
1: Sebenarnya tu kira tanya pan saya agi buku tak agi mesti kita main cak wih canggih saya tu cak
0: canggih
1: lama sebenarnya tu katun kebisi katun draw macam
0: dengannya tadi mah jentuh ke abis sekolah apa nak mentu beli kena meh dah kerja tu nak ke kamali ya
1: alu berdau ke cak
0: alu berdau pias tu
1: ya iya sama bekak aku sebab cak bekak aku ini sebab pias tu cak aku sebab bisi hati kangen pu RZ cak
0: RZ tau
1: oh. Dulu hati ke sebab kak motosikal meli motosikal RZ udahnya tadi maya aku bekerja belalang ke Senanjung sebab cak nak muka-muka bisi ke dua cak seketul kak kini buat tu mimi ada lagi yang kak meli RZ tang nak buka-buka sitan ngasuk nanti si cak
0: oh
1: pernah aku RZ yang dah pernah aku bawa mau mata aja. Udah kan ngagai agreement sekali pernah aku kiba ATCM. Besar lagi hari-hari
0: oh.
1: Nak muka-muka aku lu ngue ngagai motor TCM-nya mainnya.
0: Oh.
1: Jadi kira ke punik me aku. Nak tu beli
0: kerja. Lalu nak kan beli RZ.
1: RZ yang tu aku itu. Nya siti motor ya ke nak nemu cak dikingin ke koma maca. Lapanya trend suba. Nggak mana suba. Dia tu pun tren yang tanya me pernah gua lah dia tu nya kalau me aku iman nyong aya di kamu lihat reset
0: ya lu nam ya lu puntan tadi
1: tamam ge rega ya nya pamage kada tu cala banyak ukai
0: ada barang rare kurang
1: ya ya ukai muto dikena gi ya dia tu dah tu pernah kata collection item
0: ya
1: dia tu collection tu di nemu me suka turun kan rega
0: itu oh simpan aja ya ukai dikena nurun kerja
1: ah nya me ke buah kemada nanti dia tu ti nya mak aku tebeli ke RZ lah ku frame nya kan beri ni rumah
0: mau tai enggak berframe. Okay, kita bisa julu hati atau pengingin hati bukannya nyentuh ke dia tu berdau ke meli ukai ke Tegal kita nak cukup duit aja dan jaga bisi ke buah bukai
1: aku gede dari ni aku memang bukai ini haut jadi tahu post ke gaya Facebook kami lalu datu lagi kamu nak macam tentang sebenarnya cak
0: lagu Ari Tresita Clara tu merindang kita bak 2 pagi hari Sarawak tu 22 hari bulan 7
1: selamat hari Sarawak jaga kita semua.

0: Sandiaga YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Oi, ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya?
3: Nadai.
2: Bagi tu ke Medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adiknya? Nang belaya. Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, ulih nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: 2 pagi hari Sarawak tu.
1: Ya, jadi ya pagi tu semua balap dengar kita kena utai ya ke ingin mai hati kita ngempu menggiat ya, atau ke memiliki
0: usaha tadi. Lawan jam ikut kita itu tadi lebih lagi maya kita ke gemian sumpah tentu kita ini yang kadang-kadang nak balakaban kita bisik kita yang hadai.
1: Tapi lagi nanti keluar iklan corak datang lagi gini
0: melintang ada. Corak gue dindang sebenarnya.

0: ketinggi ka. Hai putanya spek kalai bak PC-nya ya kang kini motor kena tarik main game. Semua game boleh makan main laban kelia sunda meda orang aja bermain game. Tan itu bisi-bisi tang spek ya nak data dia. Okey. Ngai upgrade ya boleh ga boleh tang nya mek tegal ke mayuh ke miman ya ke bukai ke nak engkah tisi dulu melaban julu ati kena ngadu game aja.
1: Tu mesti geng sida namanya geng sida attention IT tu cak.
0: Tu gamers tu cak.
1: Abang gamer tu.
0: Ya ke ngak konten. Siapa tu? Wah, ngapa kau ngak serang sih?
1: Okey, Tita Umang peninggal kita itu Rizkula pemberi kelia ingin ke Muto Awi.
0: Muto Awi.
1: Muto Awi. Ya, mana yang matah kenapa je nama kan? Muto Awi ku ya.
0: Laman
1: Rindu meda motosikal besar itu. Ya. Jadi kita itu nak beli ke Muto Awi. Kain nak uliah. Uliah beli. Tangnya meh. Dia dah beli motonya. Tindu dia, Dani dia. Semua dia bagian ku.
0: Ya, mai. Entahnya je pun Muto Awi, Cak. Kadang ke yang nemu Awi tu dia tu kan ada mesti 4 tipe model motor ke bisi Awi cak. Nanti ba dalam zaman sembilu soba Awi kena motor Vulcan cak.
1: Tahu.
0: Oh, dia tu ini kena Vulcan dia kena Hali Awi dia tu lah Awi.
1: Kereta.
0: Udah lagi kena street glide dia tu. Tentang aku pan munyi ke dia cak. Kalau mega teracun ngawi itu Awi bekerja aja. Teracun ngawinya meli muto punya. Kemai dah bisa pengaruh Awi itu.
1: Ya, muto Awi punya na.
0: Muto Awi. Jadi tu pama muto jari ke tinggi tingginya. Sekarang muto Awi megang ya. Tentu akan kelihat. Siapa kengemuan bersikal ya ke handle tinggi apa bersikal Awi
1: kurang. Bersikal Awi.
0: Okey, selamat pagi megang gay. Peninggal kita ya ke si kuto inya tadi Ari Maria utai ke dikingian kia ianya bisi rumah ke dirimpu alain dua sidap nyana dia oke okay. Ibu ah ke besai tau ke kelalu miwah buka rumah rebukai asal menya rumah atas nama salah siku Ari sidak ya menyana dia dia tau menyukia benar-benar meh kini kita usaha nur ngaga rumahnya sampai minta tara merekat ke pengingin atito amai ca dalam kita ikut dah lepas hari apa indai kita ikut dah dewasa kerja aku datang eh siapa orang ngai bisi rumah ke dirimpu
1: betul
0: hanya kira nya okay tau pernah kita okay jolak tipohnya utai ke tau di pernah ke wajib bisi badunya milenium ke dia tau tanya
1: keperluan
0: me, keperluan tanya sebut gerga rumah ca dalam masa 5 tahun puh pemade udah ketinggal terlepas di peluang beli rumah tu 5 tahun ni mudah nak bakal nyagi rega cak
1: ya sigak mar mar rega rumah ni tu
0: ya siti-siti utai kena kala nura rega semua aku rumah
1: oh
0: kadang-kadang aku mudah orang ngepost ba apa nama tanya ke setinya mudah dokom cak orang aku jual rumah rumah ngulang kau aku nak nemu tang yang pun rega
1: mancit.
0: Ya, pikir 2-3 kali. Kalau mana dia rumahnya nyawa kali bolang kau cak.
1: Ya.
0: Dan nama kebo emar tanah. Rumahnya ya nama cak. Tanah dua-dua nyanya kemai emar.
1: Ya. Ini sampai meh tidak ke jangkanya lagi bedau leh terbeli ke rumah dari rimpu. Tahun tu mulah lagi jerki karena.
0: Ama.
1: Bisa peluang mengi rumah dari rimpu meh.
0: Oh, takutnya tadi ini mau tadi ke apply-apply yang lama tu, kita boleh bantu ke rumah prima, takut rumah yang kasi disedia ke skim, yang sudah disedia ke perintah itu, Cak. Kami sampai ke pemujur peminta kita megang
1: okay,
0: ke rumah.
1: Dominic Untur, peninggalan kita itu, utai sesaka mati ku ke ya, kat beli ya, ianya rumah enggak. Rumah dulu sebilik sebilik dia lalu kedua ya ianya smartphone Honor Magic V3
0: oh dan smartphone yang saya kuna lama lagi yang kau boleh digapai ya cak lepas nama ke buah cak smartphone tu utai ya kepemadu nyamai turun rega
1: ya lepas maksud model sitik lagi murah lagi sitik tu nak
0: ya ma jadi yang kita ya kebisingin pengingin hati kau beli smartphone tu senang aja sabar anda beli maya ya keluar entah beli meh pemudah ya celap rega ya segi lebih dari setengah kadang-kadang harganya jauh nurun sama pagi menggagai Alex Cendai peninggal kita hari rantau panjai sibunya di berkenang ke utai ke dikingin hati hari sobat nyentuh udah tentang lalu mega bedau di uliah ianya tadi motosikal Yamaha YZF R1 oh, dia tu sebenarnya uliah kena Honda EA5 dari majak mengharap du dia rela uliah upgrade ngegai Yamaha YZF R1
1: Wow.

0: Madam Alice jawan bagi tu madah ke? So bagi balakaban balas rakup induk belinduk ko ya. Utai ke kat dimpu nya rawai ngau sugu tinggi pirak ke cukup pemesai. Pai maya ya gempu kini ko ya.
1: Sebut bau tai ke aksesori ke nya cha. Dia tanya utanya maya tentang ya ke pirak ama maya originalnya.
0: Originalnya.
1: Nya pede ngigantang sina ya ke ketua orang Ali Ari aluminium nya tadi. Maya mesa gadi jual orang dia antang ya ke originalnya saya ku dini nak nungguli aku penyenyuan muca. Lama sekali aku bisik kalau terpedak ke bahkan sementiang deh indahnya deh. Ya ke agi punya kita dia tahu penyenyuan tunya ya kepada aku original pira bisik pada aku nya basabah
0: main. Iya. Nya tadi mah pamamat terga ya.
1: Nanya buat aku kadang hanya berniang kari kembali cato mana kembali reset.
0: Balas tidak kengumpul tu collector item ter namanya. Kini kita buat tradisional ke?
1: Tradisionalnya atau pada kita pakaian asal kita
0: ini. Asal kita ini. Sesuai asal tu. Pelbagai kuna tu jadi peranggul tu segi rindu kota ini. Lebih rindu mendah yang nanti the tusun kita lebih lihat.
1: Nama. Entah aku kalau belum yang cah. Hari nak ini asal tayo ke sementiang pira kalau tak ke kota ringgit ke jadi kerawai kita ni. Original siapa enggak cah?
0: Nah, muka aku cah.
1: Tapi kari sejarah. Tuk kari kita iban ya ke sesuatu. Dan saya kan itu si separo tukang agaknya. Jadi kok aku tadi nyangka ya kengagak kita. Kok aku tadi hari pansi aku bau cici.
0: Oh, mesti pansi ada lah.
1: Mesti aku masih.
0: Sumpah kau ada buas kuai.
1: Mesti ya cak. Nanti aku masih kiri kan jadi cak. Mesti kau buas ngaku masihnya. Jadi hari pansi aku nyangka utanya di kagak bahasa bukai lalu di asimilasi kita ngagai budaya atau kebangsa kita iban.
0: Kamat gini.
1: Lapan hari seginya. Bab ngawa betukang ke logam, betukang ke piraknya, cak. Berau kalau kita bisi pada ke siapa kita iban expert aku mana ni ke pakar bang kerja pengawanya. Tentang ketebal lagi ya ke temu aku utanya mayo digaga bangsa kediau ngembuan ba cabe-cabe tasik mana sabah dia cak. Hanya di situ kebaya yang kanya arinya asal tanya kita beli tanya lalu diasimilasi jadi utai kita ni. Aku pun teori aku.
0: Teori dia.
1: Teori aku enggak bus. Kayak aku ke diri. Ti salah ke kami dua.
0: Okey. Ini cerita tesis ni cak pagi itu. Sudah dia jauh limpang ke bukai. Lagu dari Wings itu kena merindang peningah kita tadi ya ke ingin ke
1: Mutawawi.
0: Mutawi ya cak.
1: Mutawi
0: short from
1: ya.
0: Short form ya.
1: Lelah Jepun yang brand Motowi.
0: Terus mulai kami Peronda Jaket Biru
1: 2 pagi wah.

0: culi atau kalem biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Kasih.
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: cerita pasal barang yang ke dikingin nanti kita tangin tu ke dia tu pan alu nadai utainya.
1: Bukan nadai, alu bedau sebedau.
0: Bedau sebedau.
1: Okey, jadi ya sama pagi ngagai. Apa ninga ke baru aja udah nganjung komen tai ke pagi tu Hendri Jawan ke jadi utai ke dikingin kati nya. Kak bisi rumah bat tanah kerimpu lalu sepianya bisi telaga lain mandi udiman. Lalu nanti oleh bisi pakiang ia keluas ngambil ke maya ujung minggu lantang maya berasap mai balaka bantang datai ke dia tau nyak sebenarnya dikingin dalam mati jala benda oleh gaga nyawa berbalik jadi rumah di pasar. Nanti bakal dicak bisi tanah sebidang ya kebesai bisi sepia sungai. Ya, kan enggak rumah dia, Cak?
0: Nanti aku, Cak. Enggak rumah dengan kakak aku dia. Enggak, kita buka ya, Kak?
1: Oh, kita buka. Kita yeah. Buka ya ke dampiah ke kakak dia, Cak, kelipan rumah.
0: Kita buka ya, Kak, di kakak aku.
2: Rumah sab,
0: Kak. Rumah sab. Namanya nanti Runi yang orang bisnes. Kan buka rumah sab dia, Cak. Dia kan,
1: Oh, ya.
0: At least, kurang-kurangnya nah.
1: Menadai.
0: Kita ambil nadai kita boleh namanya rolling model ya deh. Modal ya.
1: Nambah ke
0: mata misi. Ya.
1: Aman nanti bakal kucak bisi tanah sebidang besai semak sungai udahnya tadi lantang jual namun gagak aku dah cak. Pakai yang berbayar.
0: Untung. Mana bisnisnya. Ya salah ya nanti dalam kempo jaruang deh sempat ke pakai yang deh cak.
1: Hah? Ya marketing berguna aja. Lepas skill marketing dia tu aku ngajarin Mimin deh. Dia marketing dia ni buat madah ke mundur janda. Tiga-tiga di kontroversi dia Mimin.
0: Okey.
1: Agak kontroversi contoh deh. Padah dia nya upah ni siapa-siapa anak ketempu kayak gemet deh cha. Asop jalan deh. Ih tuyul kre. Mesti orang mena tek ya. Marketing
0: ya.
1: Okey, sama pagi menggagak gaya. Idea Junedi ke pagi tu ya setahun tahun tu benar mesti target kamu lihat bukan lagi fokus ke target ya ke first dulu ianya kak melia pila pintu dua itu kenangan kau sawit ya
0: namanya
1: pila namun pila aja
0: duit pintu ya
1: pintu pinti I single cap
0: single cap
1: pintu duit kenangan kau sawit nalah nyau nginjau orang lama berjual sawit bukan berkira tentang kadang-kadang berni yang ke saya juga udah berjual ku nyaku duit banyak nyau ke putu amanya tambah harga minyak orang tambah dia tu cak nyau si kota di sel tu ke kamar kita tambah cak
0: ya Arab kuliah capai meh dulu artinya tahun tu ni
1: ya
0: dapat tu kini sawit nak uliah
1: nanti uliah hanya aku beri tips siti ngamik ke dia mujur bapak mama tu udah di ngumpuah sawit ni pun lalu terus ngumpuah sawit sepiak daging dalam mana tu capai.
0: Nanti betul ni cah. Okey, nak rasa kita dah datang pada hujung 2 pagi kita pagi hari 3 atau.
1: Ya, terima kasih agak kita semua ke sudah komen pagi tu mayo kamarnya tak nalar baca kita magang lah.
0: Okey. Selamat dia kita selamat hari Sarawak 2026 ya. Tu.
1: Lalu sampai ke megak ya perambukan detur kita jerumbah pemisi itu tadi mujur pencalai kenggau ati ya ke lantang pagi tu.
0: Wok meduaya.

0: Stesen Baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu mercu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuatkuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Sohui mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Sohui dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Intang Ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Hai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Hai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
6: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
4: Macam-macam ada. Rahmah itu
6: berkat.
7: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Ya, selamat Hari Sarawak. Selamat Hari Sarawak untuk semua pendengar setia Miri FM di mana saja anda berada ketika ini yang sedang mendengarkan kami di Miri FM. Apa khabar orang Sarawak? Okey, si kita orang itu hari kita, okey. 22 Julai 2026 bersama dengan 7 Safar 1448 hari Rabu. Mula menemani kita orang untuk 3 hari itu. Pastinya Hari Sarawak orang Sarawak mesti banggalah sebab banyak dah pencapaian Sarawak yang kita dah pun olah nak oleh menteri kita. Kita pun rakyat pun juga sama membantu. Kalau sekda rakyat, sekda menteri si menjadi juga benda tu. Jadi tanya sekali lagi buat semua rakyat Sarawak, selamat Hari Sarawak, selamat hari kita untuk hari tu yang kita raikan. Jadi cuti hari tu nak apa di polah kita orang semua. Macam ni hari kita orang hari tu. Tadi mul sempatlah nak awal pagi dah turun. Apa polah mul teh? Bukan nak pergi bersenam, bukan. Awal pagi ada pergi beli nasi lemak. Maklum dan hari cuti, jadi rasanya nak gantung puyuk, nak relax aja nak. Lepas ya masa mul tengah berjalan nak pergi beli nasi lemak tak nangga kami orang bersenang, kami orang jogging di tepi-tepi jeraya. Nang bagus orang Sarawak, saya muji ko. Sebabnya tetap jaga kesihatan walaupun hari cuti. Ya yang pentingnya. Jadi kepada kita orang semua, apa aja kita orang pola untuk hari cuti tu, semoga semuanya berjalan dengan lancar sige. Alaikah ya kita orang happy-happy jap lagi pun hari tu Hari Sarawak, hari kita. Okey? Lepas tu mulakan dapatkan makan kita fast. So sidanya pun tengah jual dalam perjalanan untuk ke Marudi bagi regata Marudi yang bakal berlangsung pada esok hari. Kejap je, okey? Kita main lagu Andi Bernadi dulu untuk anda semua hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Okay, ding ding. Okay, untuk anda semua yang mahu kita ke jam 9.26 minit pagi ketika ini. Jom kita bersama dengan rakan kita DJ Faz. DJ Faz, apa khabar?
1: Khabar baik. Mul, apa khabar Mul?
0: Okay, suara Mul pun okay. Rock juga tu. Jadi okay lah ya. DJ Faz, macam ni dengan perjalanan. Tadi sempat kita jumpa di depan ofis Tena. Kita pun sempat melambir saya. Jadi saya menjaga ofis. Kita dalam perjalanan ke Mahudi. Apa pula, Teh?
1: Masa dalam perjalanan dari Mul, masa jalan Tenggupenio, berada di lokasi kita sekarang di di mana ni rasanya? Nak masuk ke Simpang Marudi.
0: Laju. Okey, apa pula di Marudi ya, Faz?
1: Sebenarnya 4 hari sebenarnya program untuk di Marudi ni, iaitu program yang akan berlangsung pada esok hari, iaitu Baram Regatta 2026 bertempat di dataran Marudi.
0: Jadi Faz dengan rombongan Mi FM ramilah nak kesiar itu nao.
1: Betul, Mul. Dan juga kepada anda yang berkelapangan sebenarnya, selama 4 hari acara ini berlangsung, kami akan berada di Marudi, sebenarnya Baram Regatta 2026. Dan juga sebenarnya, Mul, dan cerita panjang, esoklah kita akan cerita lagi sebenarnya, Mul. Pergi saja, banyaklah. Bermula dengan bot laju.
0: Powerboat.
1: Untuk acara konsert malamnya, acara petang malamnya, kebudayaan malamnya.
0: Jadi banyak lagi lah yang akan berlangsung untuk di Marudi ya, selama berapa hari saya rasa? 4 hari ke 5 hari? Bermula esok sampai hari Ahad no?
1: Betul, 4 hari. Hari Khamis sampai hari Ahad.
0: Okay.
1: Kita akan jumpa DJ LY, DJ Panas Timbang, DJ Liban, DJ S1. Kita akan jumpa nanti. Dan juga kita akan bersiaran konti di Marudi juga nanti.
0: Okey, itu antaranya daripada DJ Faz yang sedang dalam perjalanan untuk ke Marudi. Jadi kita akan dapatkan info dari semasa ke semasa pada esok hari pula. Okey Faz, terima kasih.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, jom. Ya, terima kasih banyak-banyak.

0: Info cuaca di Mirip M.
1: Okey, kita bersama dengan rakan kita di Jabatan Biologi Bahagian Miri. Kita bersama dengan Surya di talian. Selamat pagi, Surya.
2: Ya, selamat pagi.
1: Sihat?
2: Batuk.
1: Sama lah kita, kami pun lebih kurang ialah kan. Macam inilah gaya kita. Okey, Surya, jom kita nak kongsikan info cuaca untuk hari itu. Silakan, Surya.
2: Masih DJ. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat puasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini berpetir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Sepanjang tempoh ramalan pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ini dari Pejabat Meteorologi Miri.
1: Okey, terima kasih Surya. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
1: Itu dia tadi rakan kita daripada Jabatan Biologi Bahagian Miri.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan Miri FM.

Nang kodok, ada bahnya warna gadung, pelik-pelik dah colornya tena. Oh, si kemas lah. Selalunya berkenaan dengan si kemas adalah skeha, okey? Jadi untuk gap petik apa? Tiba-tiba Pak Jojo hari tu tek nanggap sekali bajunya di tahinnya. Tahu si tau kan? Orang maklum lah orang serok tu. Selalunya mix bahasanya dengan bahasa orang putih. Dulu kita pernah dijajah tena. Oh, jadi memang akan selalu menggunakan bahasa orang putih sekali dengan bahasa Melayu. Nang tera orang Sarawak tu sebenarnya. Mun bahasa Inggeris, orang Sarawak tu memang antara yang paling lancar lidahnya untuk bahasa Inggeris, okey? Jadi gape tadi adalah maksudnya adalah nya kemas, nya smart. Ya maksud gape te. Nang kasut Pak Jojo tadi nangkilah pakai luar jin, baju putih, jamnya color oren. Nang power Pak Jojo hari tu tadi sebenar kena kemahudi te. Jadi kita orang yang Mahudi nak jumpa Pak Jojo, boleh jumpa kelak. Sekejap lagi saya sampai siap. Bukan jauh, Miri Mahudi boleh sambut kru Miri FM di siap kelak, okay? Jom kita nak mainkan lagu Sarawak sempena dengan Hari Sarawak. Sarawak famous dengan kek lapis. Apabila dengan kek lapis kita, jom kita mainkan lagu kek lapis daripada Safa Gafa untuk anda semua. Hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Sisi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan perkongsian hari ini dengan satu topik, iaitu buat jahat dikeji, buat baik pun dikeji. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup ini kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis manusia. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang muka sahaja baik tapi rupanya mengutuk kita di belakang. Ada yang muka nampak jahat tapi sebenarnya dia ikhlas berkawan dengan kita. Ada manusia yang kita buat baik pun dikeji. Memanglah kalau kita buat jahat, manusia akan keji perbuatan kita, kan? Cuma, mengapa kalau kita buat baik pun manusia akan keji juga? Pelbagai kata-kata dilemparkan, eleh dia tu minta puji, eleh sedekah konon nak menunjuklah tu. Mentang-mentang depan bakal mak mertua, punyalah sopan, pijak semut pun tak mati. Semua kata-kata ini kadang-kadang menyakitkan kita, kita rasa down sangat, kan? Rasa sedih sangat, kan? Melemahkan semangat kita untuk terus melakukan kebajikan dan kebaikan. Tuan-tuan, cuba kita muhasabah semula. Apakah niat sebenar kita berbuat baik? Adakah untuk menunjuk-nunjuk atau sebenarnya kita ikhlas berbuat kebaikan? Jadi, kalau orang kutuk sekalipun, kalau kita ikhlas, sebenarnya kata-kata itu tak memberi kesan kepada kehidupan kita. Manusia yang dengki dan busuk hati itu sebenarnya hidupnya tidak ceria dan bahagia. Sentiasa nak mencari keburukan orang lain. Dia tak boleh melihat orang lain senang dan bahagia. Abaikan sajalah. Bukan kita minta duit mereka, kan? Buat jahat dikeji, buat baik pun dikeji. Lebih baik buat baik, Tuhan pasti akan membalas kebaikan kita lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kalaupun tidak kepada kita, nanti balasan baik akan diberikan kepada anak-anak dan keluarga kita. Jadi, jom buat baik. Tak rugi buat baik. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

Okey, kembali lagi bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Mira FM. Okey, apa khabar anda semua? Sihat-sihat ke hendaknya? Dan juga kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya, okey? Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, orang yang tersayang. Okey, untuk anda semua juga yang berada di sekitar Bekenu ke? Di Niah ke? Yang sedang mendengarkan kami di Mira FM, terima kasih banyak-banyak kerana setia menyokong kami di Mira FM. Okey, jom. Jam 10 pagi nanti kita akan dengarkan berita dunia. Tapi sebelum itu, kita nak berhibur dahulu dengan lagu daripada Kakak Azraf, Tak Leh Usik, untuk anda hanya di Geng Pagi Mira FM.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilapor mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital and Le Hainaut, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula pada awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Basilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik hujung tahun ini dengan kelajuan angin serta 96 km sejam. Di Chile, darurat bencana diisytiharkan di wilayah utara negara itu selepas hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan gurun. Menurut agensi Anadolu, hujan turut menjejaskan ribuan penduduk, manakala hampir 100,000 orang terputus hubungan susulan jalan raya yang terhalang dan air sungai melimpah. Presiden Jose Antonio Kast mengumumkan darurat bencana selepas penilaian kecemasan kabinet dibuat ketika cuaca buruk yang terus menyebabkan kerosakan meluas. Pasukan kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel, beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Dalam beri idota, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaik jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho, Italian 016-888-6365.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
3: Asmara yang dahulu pernah.
4: Kini
5: terus layan Miri AIM.

0: Jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM.
1: Air Borneo akan terus terbang. Bukan senang nak ambil mas winger. Bukan senang. Alah, jauh gondeng. Akhirnya, okeylah ambil lah you. Ya, senang dalam sosial media. Macam-macam kalah dulu. Ada kena warnanya, kena ancak. Kena. Tapi, this is the first state owning its own airline. Kerana model bisnesnya. Ia terpulang pada kita. Kita sih boleh share dengan orang lain dulu. Ada cara kita pun. Keduanya, memang kita fokus kepada harga tiket. Jangan mahal gila. Ketiga, untuk pertamanya, lepas kita ngambil jet, ni dapat pergi pakai propeller ya. Kita pakai jet juga yuk. Kita pergi Singapura, Kuala Lumpur dengan Jakarta dulu. Lepas ya, kita akan kembang ke Hong Kong. Bagi-bagi, ambassador kata, why not you come to Japan? I say, anytime, as long as Japanese also come here.
2: Frekuensi Miri FM 95.1 FM. This is why.

Inilah berkatnya apabila kita bersatu padu. Dan saya boleh nyatakan di sini, ke arah 2030, negeri Sarawak termasuk Baram akan terus membangun. Hari tu kita ada waterfront baru, kacak juga waterfront tu. Datuk Muang malam ada saya, polah waterfront, dah polah dah. Saya fikir habis, ketok lagi. Ketok lagi, tambah lagi waterfront tu. Jadi kita mula hotel dekat rumah rehat dulu. Kita mula hotel di Sia. Dan dari Sia, kita tambah waterfront sampai ke situ. Sampai ke kampung, kita pula waterfront. Bermakna Bandar Murudi akan mempunyai satu kawasan berhadapan dengan sungai. Sungai yang begitu bersejarah, dengan fort, kubu di tengah-tengahnya. Dan juga waterfront tu kalah kami di Kuching kali. Saya nangat desainnya kalah Kuching. Minta maaf pada orang Kuching situ. Dan panjangnya panjang, lebih 1 kilometer. Kuching ni sampai 1 kilometer. Tapi Murudi lebih 1 kilometer. Harga pun boleh tahan juga. Tapi saya melihat muka kita yang menyokong GPS begitu kuat, ia pun boleh kita laksanakan. Asal kerjaan tak kuat. Dan juga kita ada pendapatan. Jadi kita agih balik kepada rakyat. Yang lain cakap saja. Janji sini, janji sana. Hari itu sudah ada. Janji saya telah saya tepati.

Yeah. Ya, 10.18 sampai pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak ku sayang untuk anda semua yang baru tune Samiri FM. Kali pertemuan kita 22 Julai 2026 mula menemani anda pun masuk di jam yang kedua kita ke udara bersama. Okey, ha, jadi 22 Julai adalah hari Sarawak. Sekali lagi mula anda, selamat hari Sarawak kepada semua pendengar setia Miri FM di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan kami ketika ini, okey? Asyik kisahlah kita orang di Kuala Baram kah? Di Nia kah? Di Suai kah? Kita semuanya satu rumpun, satu Sarawak, kita semua sama-sama, okey? Yang pastinya Sarawak sentiasa maju makmur terbilang semuanya untuk kita semua. Jadi lepas tu kita akan dengarkan peruntusan khas Hari Sarawak daripada TYT Sarawak, iaitu Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jaafar, okey? Kita akan dengarkan bersama-sama, tapi sebelumnya kita nak dengarkan dulu lagu Sheila on 7 Buat Aku Tersenyum untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Alhamdulillah. Mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melangkah sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknikmati kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan.

masuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta. Gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Mir.

Kelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: yeah.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Tang ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh, lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benasi di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12:30 hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Oh,

0: ini Gadis Sarawak T.O. Yang sedang mendengarkan Miri FM. Sini kita orang semua Gadis Sarawak T.O. dan cantik. Ya, ajak saya nak wadah. Sebabnya campuran pelbagai kaum sebenarnya nak. Antaranya kita ada Lumbawang kahwin dengan Melayu, Iban kahwin dengan Cina. Sebab yang nanti jadi kacak. Kita macam-macam ada pelbagai kaum lapisan masyarakat di Miri terutamanya nak. Di Miri kita ada Kiput, kita ada Kayan, Kenyah, Iban, apalagi ada juga Lumbawang, ada macam-macam lagi lah. Kalau saya nak senaraikan nang banyak untuk di Miri aja. Jadi kepada kita orang yang mendengarkan tok, terutamanya Gadis Sarawak ketika tok, tahniah kita orang antara golongan cantik-cantik di muka bumi ini ya. Okey, untuk anda semua kita nak belajar lagi bahasa Sarawak. Okey, antaranya yang kami nak madahkan kita orang situ adalah tu contoh ayat yang nak. Tadi adik kami make baju kelebar sambil berlari sebabnya dikepung bagong. Nah, adik kami tadi berlari pakai baju kelebar sambilnya dikepung ke bagong. Sebabnya dek pakai baju kelebar kali. Iyalah bagong ngepungnya. Okey, dua lagi ayat di siap atau perkataan no. Antaranya adalah kelebar dan juga bagong. Okey, kita mulakan dengan bagong. Bagong apa maksud bagong tu? Kalau orang di kampung nang tahu, ulak sih tahu. Bagong tu adalah angsa. Kami pergi kecil dulu pernah kena kepung bagong. Lepas ya lalu bergegar pala tu. Sebabnya saya dah gigit sebenarnya. Terkejut bah bila dari belakang kita berjalan tiba-tiba ada bagong matok dari belakangnya. Dan memang saya lalu aduh patah rasa semangat tadi nak. Sebab terkejut sebenarnya. Kelebar yang tadi adalah baju. Baju kelebar ataupun bahasa kelebar yang adalah sebenarnya baju kelawar. Tahu sih kita orang. Kalau Gadis Sarawak awak pula saya dah baju ya. Baju kelebar atau baju nak masuk palak dengan tangan terus lalu jadi panjang. Tapi nya setengah lengan kita aja. Lekanya macam-macam ada macam-macam corak. Kita nak corak ombak laut ada. Corak batik Sarawak ada. Macam-macam ada. Jadi saya ada dekat rumah baju yang ada 5 IG. Saya antar peminat baju kelebar lah nak. Sebab memudahkan urusan saya di rumah. Jadi kita macam ni pula. Lepas tu kita akan sambung balik. Ada lagi yang Mul nak kongsikan untuk anda semua. Jom kita nak berhibur lagi dengan lagu Bujang Sarawak. Sebelumnya kita akan pergi juga dengan Hari Sarawak yang Mul kongsikan lepas tu. Cerita kami tentang Sarawak tu adalah terbitan daripada rakan-rakan kita di Perkhidmatan Melayu juga. Okey, lepas tu habis sketsa untuk Hari Sarawak tu, kemudian kita akan dengarkan lagu daripada Baby Shima, Bujang Sarawak. Lepas tu Mul akan bacakan salam di Facebook yang anda telah hantarkan. Jom kita nak dengarkan dulu sketsa cerita kami tentang Sarawak sempena dengan Hari Sarawak 22 Julai 2026.
1: Siti, kita pasan si. Sekarang banyak tempat pasang bendera Sarawak. Boleh jual suasana?
0: Kami perasan. Mungkin sebab Hari Sarawak dah dekat. Tapi kami selalu tertanya, apa yang buat Sarawak tu istimewa?
2: Banyak benda bah. Sarawak tu bukan sekadar negeri yang besar. Sarawak ada cerita, budaya dan orang-orang yang menjadi tempat tu unik.
1: Macam apa contohnya?
2: Contohnya budaya kita. Ada rumah panjang, tarian ngajat, muzik sape, makanan tradisional, macam laksa Sarawak ya, mie kolok dan kek lapis. Semua tu identiti Sarawak.
0: Betul juga. Kami suka tengok walaupun kita ada banyak kaum seperti Melayu, Iban, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu, kita tetap boleh hidup bersama.
3: Rancak jua kita orang tok berbual. Apa yang diceritakan kita orang tok?
1: Merang tok tengah cerita pasal Hari Sarawak. Inerundi, kami mau tahu, kenapa Hari Sarawak tok penting?
3: Hari Sarawak tok mengingatkan kita supaya menghargai sejarah dan segala usaha yang telah dilakukan untuk negeri kita tok.
0: Indai Rudi, siapa antara pemimpin yang banyak berjasa kepada Sarawak tok?
3: Sebenarnya, ramai pemimpin telah berusaha untuk Sarawak tok. Antaranya adalah Tok Nan Adnan Satin kita. Beliau tok sering dikenang sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan sentiasa memperjuangkan kepentingan Sarawak.
2: Selain Tok Nan, sekarang Abang Jo juga meneruskan usaha membangunkan Sarawak, terutamanya dalam kemajuan ekonomi, teknologi dan kesejahteraan rakyat.
1: Oh, jadi pembangunan Sarawak tu bukan kerja seorang je lah, tapi hasil usaha bersama lah.
3: Oh, betul ya. Pemimpinlah yang memainkan peranan penting, tapi kita sebagai rakyat pun kena sama-sama membantu juga.
0: Maksudnya, kita sebagai generasi muda kena jaga budaya dan perpaduan lah.
3: Oh, betul ya. Tapi jangan lupa juga untuk menjaga alam sekitar. Sarawak to ada hutan, sungai dan tempat-tempat cantik to adalah hantara harta kita.
2: Oh, sekarang kami faham. Sayang Sarawak bukan hanya cakap kami bangga, tetapi kena tunjuk dengan tindakan.
1: Dengan menghargai sejarah,
0: menjaga budaya
2: dan menghormati semua orang walaupun berbeza.
3: Sebab kekuatan Sarawak bukan hanya pada tempatnya, tapi pada rakyatnya yang bersatu.
4: Selamat Hari Sarawak! Sarawak maju makmur!
5: Hari Sarawak bukan sekadar memperingati sejarah, tetapi mengingatkan kita bahawa kemajuan lahir daripada perpaduan, usaha dan semangat rakyatnya. Hargailah sejarah, cintailah Sarawak. Selamat Hari Sarawak! Sarawak maju makmur! Jaga Sarawak, itu Sarawak! Oh!

0: Ya, 11.28 minit pagi untuk anda. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama dengan kami di Mira FM. Di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan kami ketika ini. Telefon kami berkelip-kelip ni. Mungkin ada pemanggil kita nak sampaikan salam agaknya. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Gapsa.
1: Selamat.
0: Sehat. Di mengundi kita?
1: Oh, dah jalan sudah kah?
0: Udah, tadi dah sampai. Pukul 10 tak dah sampai di Marudi. Dah check-in, dah sedapnya.
1: Amir dah gantar buah hati kamu dari kami, dua orang.
0: Boleh jumpa sidaknya kelah. Lepas tu sidaknya akan berada di lokasi lah. Untuk setting barang, apa indah semua.
1: Sidak kan ada buat temu janji dengan kami.
0: Betul, ada kami dengar. DJ LY Mata. Jadi, kami ajalah sedar tu. Kak Absah, si sempat tu jumpa kita.
1: Tapi sehal, kita ada ya. Kucu-kucu datang mudik.
0: Ini gunanya kami ngantar sidak. Supaya dapat bertemu dengan kita sia.
1: Okey, kami akan menutupkan mudik lah.
0: Okey, Kak Absah. Bolehlah kita wawarkan kepada pendengar kita. Jom Kak Absah pergi ke mudik. Silakan Kak Absah.
1: Okey. Untuk rakan-rakan di Miri, Bintulu, Berkenu, seni-seni tempat, jom ke mudik. Kita happy-happy mudik. Kalau nak jumpa sahabat legend mudik, insyaAllah hari Sabtu lah. Kami akan hadir di Konti.
0: Ya, kami suka Kak Absah tu. Nak sampaikan salam ke Kak Absah? Silakan.
1: Okay. Salam-salam tu menuju untuk sahabat yang akan berkunjung ke mudik. Untuk yang di Miri ya, jom pergi Marudi. Tolong masa kita untuk berkoncak Sungai Marudi. Dan bahasa Miri boleh sih?
0: Silakan Kak Absah, boleh.
1: Untuk di Miri, ide sebutai. Mainlah hau memudi. Tani an ikau Marudi. Mufai akan minat nebo. Tani an. Jai kata Marudi. Tolong masa ni terjadi. Jom Marudi.
0: Ya, kami suka Kak Absah ko.
1: Kalau masa Iban, ayah-ayah, ibu-ibu, mandi-mandi, kaban-kaban, jom kita ke puro ke bode to. Menda air bukunca.
0: Nah, nyak me.
1: kita. Hari Sabtu, ilah, jemur ngaku, kan ingat siapa habis lah muda, legend muda, bertemu ngaku.
0: Nah, ayalah nyate. Legend Bahudi, Kak Absah.
1: Kita lagu boleh?
0: Lagu apa Kak Absah? Boleh.
1: Jom happy untuk warga mudik dan saya sendiri akan jumpa mudik.
0: Lagu jom happy lah, Teh.
1: Jom happy. Ada boleh. Lagu jom ada. Happy.
0: Ada. Boleh.
1: Selamat datang di situ kucu kita.
0: Boleh, Kak Absah. Ketemu dengan sidaknya di siang, Kak Absah. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya, rakan kita di Maudi, Kak Absah. Jadi orang Maudi, mana-mana yang belum lagi tahu, kami orang daripada Miri FM berada di lokasi sempena dengan Gregata Maudi yang berlangsung selama 5 hari, iaitu bermula esok sehingga Ahad. Jadi, rakan-rakan saya dari Miri FM berkampung di sana 5 hari untuk bersama dengan anda semua. Baiklah, jom kita nak berhibur lagi sebelum Mul kongsikan salam daripada pendengar kita di Facebook yang dah pun hantarkan salam, juga akan Mul kongsikan juga nanti info solat. Ini dia untuk anda semua, lagu Olivia Dean, So Easy.

Okay, happy-happy ajalah untuk anda semua. Permintaan lagu daripada Kak Absah kita dari Marudi tadi. Nak mendengarkan lagu happy-happy sekejap padanya. Okay, jadi Mul dah mainkan lagu happy untuk kita orang. Harapkan terhibur dan happy-happy. Sempena dengan cuti umum Sarawak hari Tok Hari Sarawak 22 Julai 2026. Selamat bercuti semuanya. Okay. Okay, Mul nak bacakan salam di laman muka buku kami, Miria FM. Antaranya yang menghantarkan salam adalah Rashidah Idi. Assalamualaikum adanya. Selamat pagi. Selamat bertugas. Cuaca panas. Selamat pagi. Selamat pagi juga dan selamat menyambut Hari Sarawak. Semoga Sarawak terus maju makmur. Putarkan lagu yang best-best DJ.

sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.

Baiklah, disampaikan info solat bagi zon 2 untuk 22 Julai 2026 iaitu bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah, hari Rabu, maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.33 minit tengah hari kelak, manakala solat fardu asar pada jam 3.56 petang kelak, manakala solat fardu maghrib pada jam 6.41 minit petang, solat fardu isyak pada jam 7.55 minit malam, dan solat fardu subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.09 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.

Okey, rasanya sampai di sini sajalah. Mengelemani anda pastinya di pertemuan kita hari ini. 22 Julai 2026, Hari Sarawak Cuti Umum untuk semua rakyat Sarawak yang berada di Sarawak. Okey, dan akhir kata daripada Mul, selamat Hari Sarawak 2026. 22 Julai bukan hanya cuti umum biasa, tapi hari bersejarah yang mengingatkan kita pada perjuangan serta perjalanan Sarawak hingga menjadi negeri yang semakin maju dan juga makmur. Di bawah pimpinan Premier Sarawak iaitu Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg, Abang Joe kita, Sarawak terus melangkah ke hadapan dengan pembangunan ekonomi yang semakin kukuh serta pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada rakyat. Jadi dengan itu, Amun mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak sama ada di kampung ke, di bandar ke mahupun di perantauan. Semoga Sarawak terus maju makmur, aman dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Sarawak. Amun bangga jadi rakyat Sarawak. Anda juga perlu berasa begitu kerana kejayaan Sarawak semakin hari semakin maju, semakin padu. Ada sahaja yang diberikan oleh pimpinan premier kita. Okey, untuk semua rakyat Sarawak kita dapat menikmatinya. Baiklah, sampai sini saja. Assalamualaikum, jumpa lagi pada esok hari. Bye bye. Jaga diri.

0: Dikena nangko pemar ti bekawal ngau penglikun setuak pemakai ngau pengawak nyaga pengerai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama antara raban pelajar, saintis ngau pemekuh industrinya cukup berguna. Dikena nempak atur mutar ke penanggul, ditauk nguntung ke komuniti global. Aturnya dia tu benung di pejalai ke di Miri Sarawak, hari pengawak tinguji ke umai padi perennial, dinyau ke sebaka ngau berau basmati, tindak mayuh ngundan stars, serta mana ke orang ti bisi kemi manis. Projek tu gayan ke pemesai guna bala saintis ngau bala pelajar, semampai ngigak cara baru, dikena ngerja siti-siti pengawak. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami berjadi sokes halal antarabangsa Borneo, Bihas 2026 di Kuching. Dua ribu ikut anak manuk bisi diserah ke ngagai 23 ikut penerima bak program penyungkai ekonomi nupik manuk ungkup Sinta Konsel Negeri Bukit Saban kemari. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya diperjalai ke kena nolong Bansia Mayuh nambah ke penatai pemisi sida ngena pengawak di bertupik manuk. Tolongnya ukai semina oleh nyawup nyedia ke modal dikena mongkal pengawak. Dan megaknya di kecara dikena sidak nombor ke pun penatai pemisi ngena cara berenggan-renggan serta nang itu. Dato' Ahmad Douglas Ugah kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Saban maksud ke perkara tu dalam post Facebook ia. Kenyau hari tahun 2023 subak inisiatif Meri Anak Manua ungkup Sitak Bukit Saban udah nguntung ke kira 1,200 ikut penerima. Kerana sidangnya nerima semak 60,000 ikut manuak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau sedoi minia Tok Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi. Bisi ngau ngoluk pengawak makan lemai ke diatur berseriman ngau Ari Sarawak 2026 bak Masjid An-Nur di Sibu Demalam. Penatai seduaya disambut Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya, ngau Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Dato' Dr. Anwar Rapai. Pengeraminya dipungkal ngena semaya maghrib terlalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin, Zikir Mahaban, ngau pengawak bersampi. Lebih 10,000 ikut orang bisa ngau masuk program Unity Walk ke diatur berserima ngau pengawak ngerami hari Sarawak 2026 pagi tadi. Programnya ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang sama di Ricah ke ngau penatai tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama bisa nguluk program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin ngau Bala Kaban Kabinet Menua Sarawak. Program tu diberambai ke Jakuk Sarawak Maju Makmur. UKS Semuti nyadi pengawak kena ngelantang ke Ati dan megak nyadi ke Jalai dikena negap ke penyerakup antara rakyat ngiri penalu Ati serta nentu ke orang mayuh oleh berbahasa ke sejarah Sarawak diudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22 hari bulan 7 ninting tahun. Orang kengau masuk program tu dibaik berjalai kaki dalam penyawah beberapa kilometer nengah sekedar jalai di Pasar Sibu sebedau nikal baru ngagai dataran Tun Tuanku Bujang. Unity Walk tu ianya sebengkah hari pengawak ke bisik dirintai ke kena gerami hari Sarawak 2026 kalai batang pengerami ianya gempuru hari Sarawak ngau konsert rakyat kedekat diatur malam tu lagi. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM, berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani, ngau selamat hari Sarawak. Kita terus ke Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Daniel di YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Gulai Ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tengah hari. Nama berita jam dia tu bola peningat semua. Kita dalam program Ngelah Tengah Hari YFM Seri Aman. Dinga berengkari dia tu nyentuh ngegai pukul 3 ngali hari tu lagi. Sari tu 22 di bulan 7 2026 hari 3. Tentu ya kita ya pernah menua Sarawak. Sama pula ingat hari Sarawak lawan sari tu. Hari Sarawak tahun 2026. Lalu harap ke semua pengawal kreator kita sepemanjai sore itu berserima hingga pemisi Hari Sarawak 2026 lantang mengganti pialai. Pihak megat lantang mendiang ke YFM Seriaman. Sore itu ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita. Dalam awak tiga, kurang lebih tiga jam. Jadi oka selama di pukul 12.30 semak adep teranggul. Sore itu kita bisik bergulai ngau kaban kita hari Sibu berkunci ke berita. Bakawal kau hari Sarawak. Laban Sibu udah jadi tuan rumah Nur ngatur hari Sarawak 2026 tahun tu. Pukul 1 dalam program Ruai Kitai, lalu pukul 2 dalam program Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Saluran di Kenang, lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngali hari Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati adik kita bala peninga di Kesayau Kemagang. Kita kepun ke program selitu, kita mendiang ke perutusan khas hari Sarawak 2026, hari TYT menua kita Sarawak, yang TYT Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Kita mendiang ke Jaku Khas hari ya Besri Maingau, hari Sarawak 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melangkah sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanao dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kerana kekayaan sumber aslinya, malah kerana keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita, dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, nyanaka kita mendiang ke perutusan khas hari Sarawak 2026, hari Tewaiti Sarawak kita. Yang tuan yang terutama, Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Nah, lama dah agak kita dikangangau ke kaban kita di CWFM atau ke YFM Sibu. Tidak berkongsi ke penerang berkawal ngau program yang ke diatur berserimbang ngau hari Sarawak 2026. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Shen Event ke dikumbai ngai berumban. Terima kasih ke pengerinduk kita mendiang ke YFM. Mengkang YFM Suriaman ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

0: Ya, Siti lagu baru ke Dikumbai Gai Berumban, Shen Ivan. Kita nguji ngangau ke kawan kita di Sibu jam dia tau. Halo, orang Sibu.
1: Halo, selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak. Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Nama apa?
0: Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Oh, mana berita kami di Sibu, berita gaya hari kita di Sibu itu cukup nyangkung ke Tobin, pengawal kita ke udah diatur pagi itu tadi, dia bangga muak ke ngalih hari itu, asli bisa pengawal bukai ke diatur, di rumbang pengerami hari di Sarawak tadi.
0: Ya, nyalai peninga kita diatur mendong meniang ke Magreta hari Sibu, dekat kongsi ke berita berkawal ngau hari Sarawak tahun itu 2026. Terus dengan Nuan Mal di Sibu dia.
1: Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya dulu meri selamat hari Sarawak ngagai semua peranak menua Sarawak. Ngarap ke kita lantang likun dia di menua Sarawak ke cukup betuah tu. Jadi mai ke kita report hari pengerami hari Sarawak ke diatur renggat menua Sarawak di Sibu tau ke bak dataran Tuntung Kubujang. Jadi pagi itu tadi dia udah muncul diatur ianya New Niti Walk Berserimai Ngau Hari Sarawak tahun 2026. Kita saya ke patut diberi puji ngagai rakyat menua kita. Aku percaya okay, semina orang Sibu ajak datai dan ia ke bersemak menua kita di Sibu itu mereka sama bisik datai ngau nguluk New Niti Walk Berserimai Ngau Hari Sarawak tu. Laban bisik lebih kurang 10,000 ikut mensia mayu bergelumuk datai bak dataran Tuntung Kubujang tu ngau berjalai sepenyawa 4.3 kilometer. Umat dia agaknya bisa bala kaban ke udah madah rempu ngau pagi tu madah rempu masih agak berjalai penyampau 43 kilometernya. Jadi biar mereka pagi tu program tu di Gulo sama Tuan Pemegai Menua kita, Tuan P. Hensri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jafar, di Sempulang, Gau Toh Puan, Dato' Patinggi, Fauziah Muhammad Senusi. Pihak mereka bisik pala raban pemesai kita di Menua kita itu, Menteri Pengangkut Menua Sarawak. Ia ke mereka Menteri di Megai Tanggung Pengawak Pengerami Hari Sarawak 2026, Dato' Sri Lee Kim Hin. Tapi mereka harapan pemesai atau ke wakil pengari rakyat ke bisik di menua kita. Jadi berjalan Unity Walk tu berambai ke Leka Jakob, Sarawak, Maju, Mamur. Lalu nang ya diatur di sari tu kena ngerempung bala harapan kita peranak menua Sarawak. Kita di Sibu itu ambil kesama boleh ngasai ke penyeraku pengelantang pemain ke bisik datai diasai kita bahari Sarawak. Hanya ngenang Unity Walk ia ke udah cukup mujur diatur pagi itu peninga. Lalu mau ke ngalih hari itu lebih kurang pukul 2 ngalih hari dia Universiti Teknologi Sarawak di Sibu itu atau ke Pak Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud dia dekat diatur Tan Hall atau ke Berandau mengulai dengan pemesai kita tentu ya Tuan Pemegai Menua tentu ya Premier

0: Sama datai, nguluk, pengawak, sanhol, tau ke berandau, dengan Malaysia Minor, dua pemusadaan datai, bawa pengawak yang sebab Dewan Konsuler Tun Abdul Taib Mahmud di UTS Tipo. Hanya bakal pengawak kengalih hari itu. Lalu moderator, ia ke desak mic randau tu, ianya yang berhormat Dato' Abdullah bin Haji Saidol. Ya, nenang mimit, bersaul ngau town hall, saya desak diatur pukul 2 ngalih hari tu di UTS Tipo. Lalu muak semalam tu tentu ya, saya rasa tahu disebut kisai pengawak besai mengingat ke hari Sarawak ke dintu kita 22 hari bulan 7 1963. Jadi tahun tu 63 tahun Sarawak sudah merintah di Rempo. Jadi malam tu ianya perhimpunan hari Sarawak atau ke sempur kau bala rakyat kita di Sibu Dito sembai hari Sarawak biar megak bisik konsert rakyat bak pentas atau ke panggau besai bak dataran Tuntung Ku Bujang. Di sadang atau kendai yang datai malam tu ia ketuai pemegai menua sitai yang suat pemegai menua sitai kau bini ya sama belak datai ia nya yang ketua negeri Sarawak ya Tuan P. Hensri, Dr. Iwan Sunaibi, Tuan Ku Jafar, kau di Sempulang, Tuan Puan, Dato' Patinggi Haji Fauzia, binti Sanusi, ke belak sama datai malam tu, Pak Pengawak Perhimpunan Hari Sarawak, kau megak konsert rakyat, kelimpah ke di Guluk megak, tentu ya Premier Sarawak, ini Dato' Patinggi, yang berhormat Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Dato' Abang Haji Openg, kau megak pemesai-pemesai di menua kita di tu, kau megak pengari rakyat ke bisik di menua kita ke sama belak datai medak pengawak atau kenguluk pengawak perhimpunan Hari Sarawak kau megak konsert rakyat. Jadi ngagai bala kita di Sibu atau ke Semat Sibu ke bisik mendiang ke report di baik aku tu atau sampah datai ngagai dataran Tun Tuanku Bujang tanda kita angkun ke menua kita Sarawak, tanda kita sayau ke menua kita Sarawak, kau pun rakup sebisik ke menua kita. Jadi Ibrian, kau bala pesinya kemudian ke ngelau tengah hari tu, nyak nak report ke Dubai aku, awak ngelau tengah hari YFM, siap aman ke tengah hari tu. Terima kasih Ibrian.
1: Ya, sama-sama Mar. Kira salam kepada Sibu, nyangkong konsert malam tu.
0: Okay.
1: Bye Ma.
0: Okay, bye.
1: Okay, terima kasih ke sekali lagi menggak ngagai Puan Margaret Armang dari YFM Sibu tiada berkongsi berita berkawal ngau hari Sarawak. Jadi ungkup tahun tu hari Sarawak ungkup atau ke peringkat menua kita Sarawak diatur di bagi menua Sibu.

0: Yalah gori Marina Jara kedai kumbai Bujang Ulu Sungai. Dini dok kita jam dia tok bela peninga yang kabisik lantang kati bak tebang-tebang sungai sekali kenyak mandi air kerangan harap kita nyangkung kami ya kebenuang gawak jam dia tok. Laban mayuh ga bisik kaban kita sama bela madah kediri bela pemisi. Bela gawak mega berserimai gawak pemisi hari Sarawak. Terus kemeh tangkung pengawak kita atur kemeh ngau mana nyentuk ke tembok pengawak. Jadi terus kita ngelalu ke bala peninga ke bisi meliang ke kita pian muga mendak kita live di Facebook YFM Suriaman, Suriaman FM jam dia tu. Terima kasih laban sampai nyukung YFM pian muga YFM Suriaman. Anita ke penerang dari opis pengamata gaya hari menuju kita Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Menurut kita tahu kebagi menurut Suriaman ungkup sarito ngali hari itu lagi di pelabak kebisi hujan beserta nguribut bas kedak andor dibagi menurut Suriaman. Lalu muak ke lemai bisi hujan bas kedak andor dibagi menurut Suriaman. Nangkan kenya tikas pengangan di menua Suriaman dibagi menua Suriaman sarito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Kita ingunya ngagai bagi menua Betuang. Info gaya hari dibagi menua Betuang ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngoribut bas kedak andor dibagi menua Betuang. Lalu muak kelemai nanda hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari kita sore itu dibagi menua Betuang antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku gaya info gaya hari ungkup sore itu ungkup bagi menua Suriaman gawa bagi menua Betuang. Kita ke sekali itu berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima hari bala peninga. Jadi pesan ke terubah itu pesan pemati. Data dari muka anak tutung madah ke pemati laki ya. Ianya apa anak kuta tahu ke kedua balik nama jamping anak mujab. Tahu ke apa yang langgar. Udah nadai. Jadi kabar melayan ke di tujuh kepesan kita dipinta ngesah pemati itu. Ngagai rumah idi sebangki panjai lubu antu. Pesan itu dituju ngagai semua kabar melayan ke dia di Sebalang Indonesia. Jawang Sungai Tebelian. Serubah entulang baras bangki pandak batu bebini atas ngobaruah piam gesuah nyemungan bintuang sayat nengah kumpang rasau ngau semua kaban belayan bukai ya ke ngelala apa anak kuta tau ke jamping anak mujab santo madah kemati apa anak kuta kedua balik nama jamping anak mujab tau ke bini mukah anak tutuang. Jadi kaban belayan ke ditujuh kepesan kita dipinta sampal datai ngusah penusah tu ngagai rumah edi sebangki panjai lubu antu maya nyenggai ngau nganjuang ni yang tu sampai ditetap laban lagi ngantik penatai anak ngau kaban belayan. Lalu pesan kedua pesan mati mega datai hari Diana tau keme anak kaluang hari kumpang pawah lubu antu pesan tu madah keindaya ianya dayun anak keleman dayun anak keleman tau ke bini sawiang. Udah nadai bah Hospital Suriaman pagi 21 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah baru mah kunci Jalan Berayuan Suriaman. Lemah itu lagi 22 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjung pagi hari 4 23 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Christian Saint Laurent Sabu Suriaman. Santo dituju ngagai semua kaban belayan ya keba bukuang Kandis, Danau, Kumpang Pawah, Kumpang Langgir, Merakai, Nengah Kumpang, Kelampok, Seremat, Sayat, Rasau, Bukit Tungko, San Panjai, Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Lio, Ijuak, Pedalai, Tanjung, Tawai, Empat Barumah, Kaban Belayan Bapak, Langkang Ulu, Langkang Ilek, Gau semua Kaban Belayan Bukai, Ya ke Ngelala, Dayun anak keleman, dayun anak keleman tau ke bini sawiang, tau ke indai sidak Diana, kedua balik nama Mei anak kaluang. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah kongsi Jalan Berayuan Suriaman, laban pesan tu madah ke pemati, Dayun Anak Kleman. Dayun Anak Kleman tau ke bini sawiang. Dan ada kemarin 21 hari bulan 7 2026 di Senggai bawa pelama yuah 22 hari bulan 7 2026. Lemai tau lagi 22 hari bulan 7 2026. Dan jong pagi hari 4 dan juga gaya pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datai ngagaya rumah kunci Jalai Berayun Sri Aman. Jadi pesan kaban belayan ia ke Bukai di dekat nemu penderang kesili agak berkawal ngau penusah tu. Tau telefon ngagaya Puan Mei. Nombor telefonnya 0112-5720814. 0112-5720814. Tau megang agai Mr. Sawiang. Nombor telefonnya 019-3914015. 019-3914015. Lalu pesan nangkan kenya pesan berkawal dengan pengawak. Ngingat ke setahun niang niang suji anak majid tu dah nadai lalu merekat ke regangnya di dekat diatur hari 6 to 25 hari bulan 7 2026 nyalai berengkah diatur berengkah hari pukul 8.30 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagaya semua kaman belayan di Sekirau Tengah Tanjung Bijat, Tawang, Sungak Ban, Keran Setumbian, Kampung Rayu, Bakung Aik, Sungak Aik, pihak megak Kampung Abiet Balai Ringin, Miri, Kuching, ngau semua kaban belayan Bukai, Kenglala, Niang Suji, Anak Majid. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak bersembiang ingat ke setahun Niang Suji, Anak Majid udah nadai. Lalu pihak megak merekat ke regang Niang tu, Niang Suji, Anak Majid. Dekat diatur pagi hari 6, 25 hari bulan 7 2026 perengkah pukul 8.30 pagi. Kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datai ngagai rumah Niang to ia kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri. Ngagai kaban belayan ke dituju pesan to kita dipinta datai ngagai rumah ia kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri. Pesan tu tadi berkawal ngau sembiang ngingat ke Niang Suji Anak Majid tu dah setahun ninggal ke sidak sebiliak. Lalu pihak megak merekat ke regang Niang Suji Anak Majid diatur 25 hari bulan 7 2026 hari 6 ke dekat datai perengkah hari pukul 8.30 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah Niang to ia kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut A Pujut 2A Miri. Lalu kita berkongsi ke pesan pemati ke sekali to. Pesan to datai dari Sudin Anak Kanyang dari Tekaluang Ulu Entayah. Jadi pesan to madah ke bini ya. Kume Anak Busang, Kume Anak Busang tau ke inai buak. Udah nadai 21 hari bulan 7 2026 kemarin. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah Barumah Awar Tekaluang Ulu Entayah. Kena malam lemai 23 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan lebih agak kita ia keba batang tayah, batang tabai, batang julau, batang bawah, batang kakup, jalai pakan engkamup, ulu julau, jamu kerampak, penebak, pihak mega batang dayu, ngau semua kaban belayan Bukai ya kenglala kume Anak Busang. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Awar Ulu Entayah. Lalu Niang tu dekat di Senggai lemai 23 hari bulan 7 2026 dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datai ngagai rumah Awar Tekaluang Ulu Entayah. Jadi ngadap ke pesannya tadi terang di dinga kaban belayan ke dituju ke pesan to mega pesan pemati ya kedatai dari Jacqueline Selaka Mawar hari Miri madah kelaki ya Anthony Dunggau Anak Sinja. Anthony Dunggau Anak Sinja udah nadai 21 hari bulan 7 2026 ba hospital besai bagi menua Miri, Bandar Miri. Niang dekat di Sengai, lemai hari 4, 23 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung, pagi hari 5, 24 hari bulan 7, 2026, ngagai pendam Anglika Lambir Miri. Jadi kabar melayan ke di tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumahnya. Rumah niang tu, baklot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7 B Miri. Lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7 B Miri. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Kerangan Pinggai Paku, Matup, Tanjung Lama, Tanjung Baru, Pelanduak, Setambak Ulu, Semuluang Ulu, Semuluang Ilek, Lingga, Mungut Sawak, Mungut Ubah. Biar moga kabar melayan di Paku, Layar, Betuang, Geran, Lingga, Bantiang, Seri Aman, Kuching, Bintulu, Miri. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah ni yang tu, ya kebak lot 893 Jalai Berembang, Berembang 5, Pujut 7 B Miri. Jadi pesan tu tadi, madah ke pemati Anthony Dunggau Anak Sinja. Anthony Dunggau Anak Sinja, tiudah nadai lemai 21 hari bulan 7, 2026. Ni yang dekat di Sengai, lemai 4, 23 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung ke pendam Anglika Lamir, pagi hari 5, 24 hari bulan 7, 2026. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusah tu, tahu ditanya ngagai Trina Mayang. Trina Mayang, lumur telefonnya 013-800-08519, 013-800-08519. Jadi harap ke pesan-pesan ia kiri kenatai kakunya tadi, terang didinga, didinga kelebih hagi kabar melayan, dituju ke pesan-pesannya.
1: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Sriaman, boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Sriaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.
2: Ngela tengah hari YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Pagulayo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang, bawa ngelah tengah hari, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, terima kasih lapan lagi sampai mendiang ke YFM Sri Aman. Kata ikut gaya kita jam dia tu sepengudah sejam mendiang ke YFM Sri Aman. Harap kesama belak lantang, semampai lantang. Jadi bakal selama kita dalam program Ruai Kita nangkan kita lagi. Terus kita mendiang ke program Ruai Kita.
2: Jadi ya, mari selamat tengah hari pendengar Mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawa program Ruai Kita yang kenang ditabur ke kita kena hari 3 berengkah hari pukul 1 ngali hari. Bawa program Ruai Kita ke minggu top tinga aku berasai bertua laban uliah bulai ngau siko temuai ke bisa datai ngagai konti YFM. Jadi ya, kita terus ngelalu ke penatai temuai kita ke sekali itu nya Puan Sylvia Lee, juru pulih perubatan fisioterapi hari unit fisioterapi Hospital Sri Aman. Jadi yang beri selamat lemai, selamat datang ngakai luan tu Puan Sylvia.
3: Selamat lemai, terima kasih ngakai DJ kita. Itu bahaya aku beri tabik wasta, terima kasih ngakai Sri Aman FM laban dah beri peluang kami berkongsi ke informasi nuju Balamayu.
2: Jadi ya, sehari itu topik yang ke dekat di baik sida dari Hospital Sri Aman rana untuk diatur kita bersemai ngau pengrami atau ke pengawak sida kenyambut hari urang tuai renggat antara bangsa. Awak ke balap tingat tu atau sama nemu ngau nana agi tu Puan Sylvia berkawal ngau program ke dekat diatur kita ba Hospital Sri Aman. Jadi terus ngakai nuan nerang agi pendingan mayu alamai tu.
3: Terima kasih DJ. Hospital Sri Aman dekat ngada ke program pengerami hari Raban Tuai 2026 bak lobi utama Hospital Sri Aman. Tahun tu tahun ti keterubah Hospital Sri Aman ngada ke program pengerami tu. Jadi program tu kerjasama engau Jabatan Sekretari Hospital Sri Aman, Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman, engau Unit Terapi Cara Kerja Hospital Sri Aman.
2: Oh, artinya tadi ukai seminat kita by unit fisioterapi itu aja ngatur tentang gempuang hari unit-unit bukai bas ya kebisik ba Hospital Sri Aman ya nih. Tik berarti ke program kita tu tadi dari program kandang cukup mana lebih lagi ungkup sedak ke udah tuai umur nak alaban kita itu nanti udah tuai umur tu tentu aktivitinya nak bakal kita ke genmia unya rundiang kita pan nak bakal rundiang kita ke genmia nih. Tajak fasidaya udah tuai umur dan kita itu tadi nak meninggal ke sidak ya bah semua aktiviti ke diatur kita lebih lagi kita ke gawa atau ke kita ke bah Hospital Sri Aman ya. Jadi ya tentatif program tu bakal ni ke Puan Sylvia.
3: Ya, program tu 2 hari kena ke 29 ngagai 30 hari bulan 7 ianya hari 3 ngau hari 4 minggu tika datai ya. Hari ti keterubah program tu berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 lemai. Lalu hari kedua berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 1 ngali hari. Program tu dekat diada ke bak lobi utama Hospital Sri Aman ianya bermua penatai hospitalnya lah.
2: Jadi tahun tu nama tema atau keramai jako dikenangin tu hari orang tuai umur tu ne?
3: Tahun tu tema program kali itu penuaan sihat kehidupan berkualiti bakerti pengerai di mana hidup merwana.
2: Jadi ya tentu ya bisa tuju atau ke objektif ke nyengala luar kita yang atur pengerami atau kenyambut hari orang ke udah tuai umur tu. Jadi minta nerang ke objektif atau ke tuju atau tadi Puan.
3: Tuju besai program tu dikena ngangkat ketika pengelantang engau nyidik tumu penangguh pengerai tubuh fungsi engau runding beraban tuai. Jadi tuju tik spesifik tuju ya ngagak pengawak saringan risiko labuh ngagai penghabis kurang 80% raban tuai tikak datai merasa pengerian masel engau risiko sarkopenia ngagak pengawak saringan depresi ngenak GDS ngau merik consultation ngau kategori risiko ngagai raban tuai tik bisik datai maya pengerami tau.
2: Awalnya di tentu mayu aktiviti ke distia ke kita ngagai sidak ke udah tuai umur tu jadi minta nuan tu nerang ke bagi aktiviti lebih maya tela tu Puan.
3: Okey, maya program tu kami bisi muka 10 itik booth lalu booth tu dibagi jadi 4 itik zone Zon 1 kami bisik physical health screening ayat booth 1 sampai booth 4 tu lebih fokus ngagai merasa pengerai fizikal baka pengerian masel simbang tubuh pengelengkas ngau daya tahan tubuh. Zon 2, zon 2 nyak functional ability booth 5 ngagai booth 6 zon tu ndon merasa ulih kena raban tuai ngereja pengawak kediri baka pada kita berdikari lah. Zon ketiga cognitive and mental health book 7 ngau 9 but zon tu ndo merasa pengerai runding raban tuai. Lalu zon keempat educational and pharmacological zon tu paling dikerinduk ke raban tuai lah raban tu pasal ubat yang disapa ke bisik makai ubat ya ke kak ditanya berkeni cara makai nama fungsi uliah bisik penerang ke lanjut buat zon 4 tu lah. Last kali nya zon 5. Zon 5 tu andor merasa tikas pengerai keseluruhan lah.
2: Mayu aktiviti ke ditagak ke kita ari upis pengerai atau karya hospital Sriaman ke sidak ke tu dah tua umur tu nah. Jadi mayu akhirnya tadi endang pengawak berpesa pengerai ya. Pengerai tubuh ngau sampai ke pengerai runding pan diperesa.
3: Ya, yeah, betul.
2: Oh, siti ari peluang ke cukup mana disedia ke kita ba hospital Sriaman ya.
3: Ya.
2: Yeah. Percuma tu nak bayar nah.
3: Ya, yeah, program tu percuma nak berbayar.
2: Oh, jadi terbuka enggak siapa terus minat kita ke dia di Semanggang aja atau ke antai semak lah sedaknya bisa atai ke sibu bisa singgah Pak Sriaman itu uliah ke sedak yang masuk apa program tu?
3: Boleh boleh program tu nak ngira terbuka ngagai induk ngolaki raban tuai ti berumur 60 tahun ke atas lah nak ngira ri datai ri Sriaman ajak ke bisik datai ri Kuching ke sibu ke lalu bala raban mayuh ti bisik ngibun raban tuai pan tau datai sekali ngambil ke sama belak nemu nama pengawak ti di kerja mayanya lah.
2: Oh, jadi berapa rulan tadi orang register ngari keperudi ngerjista drempo masuk program tu depan.
3: Okay, untuk program tu bala mayuh tak datai terus menuju lobi utama Hospital Sriaman mayari program tu lah lalu register terus ke mayanya maya register raban tuai akan diberi kad lah diberi kad buat counter register untuk sidak yang ngagai semua stesen bila sidak udah lengkap semua stesennya sidak boleh ngagai counter yang last untuk nebus hadiah.
2: Bisik
3: hadiah bisik prize untuk raban tuai yang sudah lengkap semua stesen yang perginya lah.
2: Jadi sidak ketuai umur atau apa Malaysia atau sidak ke umur 60 tahun ngau ke atasnya tadi
3: ya 60 tahun ke atas
2: 60 tahun ke atas jadi okay. Ngarap ke sidak ke umur 60 tahun ngau ketuai kirinya ngarap ke sidak sama ngambil peluang tau lah puan. Okay, jadi kepenuhi tetapi puan nama anak kini mengharap hati tuan kelebih lagi kita di hospital Sriaman buat program ke diatur kita bersama dengan kita yang ingin itu hari orang ketua umur tahun 2026 tu.
3: Kami mengharap ke program itu oleh meri kesedaran tikas pengerai ti meruan ngagai bala raban tuai kelimpahnya begak ngarap ke bala raban mayuh ti bisik ngibun raban tuai ngemeran ke pengerai raban tuai ti ribun ngambil kesidak kekal aktif ko kita aram sampal nyukung program pengami ari raban tuai tika datai tu. Bala raban ke bisik ngibun orang tuai sidak ya boleh datai ngagai program bakal ke dianjur kami tau lah laban buat programnya kami bisik ngagak screening ko kita buat dia sidak boleh nemu raban tuai nyak bisik masalah nama bak kami bisik special mesin kena kami medak jampu masa nyak berkeni kuat kena lalu nanti bakal masa yang tak kuat kami akan terus ngajar kemayanya bakal exercise di boleh diadu sidak buat rumah.
2: Oh ngalah main eh. Jadi ya terima kasih yang ingin untuk Puan Sylvia ngarap ke penemu tau ke program ke di atur kita bahawa hospital Sriaman tu menerima sambut ke cukup mana lah hari kita ke di Audi Sriaman. Okay, seminat kita di Audi Sriaman aja dan kita ke di Audi Serata Menang Sarawak ni demo lebuh maya tau kita bisa rembus ke Sriaman tau datai bak program tu ilan eh.
3: Ya.
2: Jadi ya terima kasih aku ngari ke RTM Sriaman berbisa terima kasih agai info ke dipungsi ke Nuan kelebih lagi bak pengerami itu nyambut hari orang tuai dunia tahun 2026. Terima kasih sekali lagi Puan Sylvia.
3: Okay, terima kasih megak ngagai Sriaman FM lepas dan beri peluang kami berkongsi ke informasi itu.
4: Ya kau lala atau pun cepat angkan ngagai bala mayu atau kelapa lagi ngagai generasi muda kita ataupun anak-anak kebaru dia tu mesti semangat juang ataupun semangat cinta ke negara kita mesti bisik. Jadi kita nak cinta ke menua kita negara kita yang akan hancur. Merdeka tu saya sebut aku nak boleh kekal lama. Tapi kita nak taluk ataupun nak ngetan ke menua kita, nak rindu ke menua kita ini. Harap ke meriam-meriam baru, kerbak baru dia tu dari diri harap kesidakan rindu ke menua kita ini. Udah aman. Dah saya kita bekas besar itu.

Di pegendang ngeknya di lagu orang menyuku lagu dari Marilyn Krikumbai bersumpah masuk neraka. Berangka hari sari pegila balap ninga 23 nyentuh 26 meribulan 7 2026. Berangka hari 8 pagi dia ada di dataran Merode. Dia tur Bram Regatta Merode 2026. Baram Regatta Merode 2026. Lalu berserima ingonnya bisa program sebengkah program tau kepekit belagu kedekumai program bintang Baram Regatta diatur megak. Berserima ingau Baram Regatta Merode 2026 berengkah diatur hari pagila 23 nyentuh 26 meribulan 7 2026 bak dataran Merode Miri. Semoga program kena kumbai majlis peluncuran bulan kebangsaan engkau kempen nuat ke tambai Jalur Gemilang 2026. Udah diatur hari minggu ke udah lalu minggu hari minggu tu tadi 19 bulan 7 2026 10 pagi bakpalan kena kumbai Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak. Nyak mai reti kita udah dalam bulan bangsa. Lawan kempen ngerami ke bulan bangsa ngau kempen nuat ke tambai menua kita Malaysia Jalur Gemilang udah diatur hari Minggu tu tadi 19 bulan 7 2026. Kita moga sama mengingat ke hari menua kita Sarawak sore itu. Hari Sarawak, selama hari Sarawak, Sarawak maju makmur. Kita ini menua Sarawak lantang hati ke pemansang ke pengenikuan kediasai kita jam dia tu. Lalu dikarap ke moga semua selampur genap komuniti ngasai ke pengelantang hari segang pemansang ya ke menua diasai ke menua kita Malaysia piam ke menua kita Sarawak. Kita ingat yang agai info bukai kalau sitik itu sebengkah program kedikumbai program kempen atau kekimpin merik darah tidak diatur upis polis pelilih Suraman engkau kerjasama upis-upis perintah pihak mega NGO engkau community di Suraman itu program itu dekat diatur hari 6 tu ilah 25 hari bulan Julai atau ketujuh 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngalih hari bapalan kerikumai pertubuhan meninggikan akhlak Cicuanko Jalai Bayu Sri Aman nyalai mesin mayu ia ketau ia keuliah merik darah nanda perangsang sampal datai nyukung pihak megak ngau program kimpin merik darah ia kedatur upis polis menua kita Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak megak community di Suraman itu. Nyak tadi, program tidak diatur ujung minggu kereka data itu 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngali hari ba'alai kedekumai pertubuhan meninggikan akhlak Cicuanko Jalai Bayu Suraman. Kita ngelansak semoga program tidak diatur di Selangau ujung minggu utamaga. Program kedekumai Carnival Belia Selangau 2026 diatur berengkah hari 25 hari bulan 7 2026. Diatur seharinya aja berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Alendornya tadi dekat diatur Carnival Belia Serangau Selangau 2026. Badewan Serbaguna Selangau 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai. Diadang dekat di penyadi ke yang berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang Kaban Kursus Negeri N59 Tamin. Lalu diadang datai merindang mayantuk ilah mega ianya Gwen. Jadi harap ke kita ia di menua bersemak dengan Selangau di perangsang sampal datai hanggau program Carnival Belia Selangau 2026.
Siti Ari lagu yang sudah masuk dalam semifinal SCS Jack 9. Ari Nicholas Frederick kedukung by Biar Meh Aku Pergi.

Halo, nyadi aku Doki Buang Anak Buar dari rumah Liam Rantau Kemayomannya Sengkari. Mulai selamat hari Sarawak. Ngau peluang tu aku ngarap ke semua kita belak gerai, lalu ngarap ke kami ke bumai betupi di rumah panjai, ngarap ke regal ada uliah nikik hari selamat tu ngau getah ngambil utainya setimbang ngau pengelak kami di rumah panjai. Ngau nya aku merik besar terima kasih ya, lalu merik selamat hari Sarawak.

Lagu ni Steph Sheegan kena kumai berbara api dendam mama pedih isi kita nama kita ada pedak orang bakar rampang. Tajak pentu dah nada yagi pemandang anang mendak pangan diri anang nyebut pangan diri jauh kejako kena kumai rampangnya anang semua kerampang ngagai siko-siko orang okay? Segulai sejalan ke mana kita yang gawa pangan diri. Okay, selamat dengan hari kita yang ke bisik mendak kami live di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih lepas mampai. Ngenatai ke apa yang dia mayuh ya ke bisik berkongsi ke berita gaya hari. Ngenatai ke pasal rindu hati minta lagu. Terima kasih lepas kita semampai nyukung YFM Iban. Berserimai dengan program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia yang diatur berengkah hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak. Dia ada College Community Betung dekat ngatur sebengkah latihah ke dikumbai khusus Semin Fero. Semin Fero. Khusus Semin Fero. Maya tu dekat diatur khusus ngagak tung oras. Hari Semin Fero, Semin Fero digagak bakal gamal Lumpung Batang, Lumpung Kayo. Diatur 25 hari bulan 7 2026. Hari pagi 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba

0: Community Betuang, sebarang tanya atau telefon ngagai 013-8356441, 013-8356441, atau moga lawak Facebook Betuang Access. Yang kita dekat nemu penterang kesilih agak berkawal ngau latihah kedai kumbai kursus semen ferro. Semen ferro ngagak mayuh macam barang. Jadi dia tu jadi abak program tu ilak belajar ke pengawak ngagak tong uras hari semen ferro. Dia agak bakal lumpung batang bisa bertutup. Diatur ba College Community Betuang hari 25 hari bulan 7 2026 berangkat hari 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Kita ngenang semen ferro to semen ferro banyak macam perengka boleh digagak nengah pengelandia kena penemu ngagak semen ferro to bakal meja bangku. Bisa juga sekedar kaban ngagak alai nur manggang, alai nur hidup ke dapur kayu hari semen ferro juga. Okey, kita kenang tak lama berkawal ngau kursus yang ke dekat diatur di College Community Betuang, kursus semen ferro. Semen ferro Okey, sama dengan lari ngagai semua bala pengajar yang kebisi pemisi sari sarito. Terima kasih labas mampai ya mana ngajar nembiak kita ngajar bala anak dalam pengawak kita ya ke ngajar nembiak baskula sekali kenya batadika tapi yang megak ba sekolah primary sekolah secondary. Harap kita semampai lantang pian megak gerai selalu akan bala pengajar kita ya ke sama bala pemisi Mekah Sarito gaya ke pemisi menyikus sekedak kaban ya ke menjadi pengajar datang agak bisik pengawak ya ke diatur di rumah sekali kenya bak sekolah jam diatur. Si gaya atur mana-mana au cikgu au pengajar au teacher selamat ngalai hari maka ke semua bala peningah kita ya ke bisik baru mendiang kita jam diatuk. Terima kasih lepas mampai miliah YFM diatuk kita mendiang ke YFM Sri Aman. Jadi kita
1: Cikgu Kalim anak sempurai aku ngerti gagal nyambut hari Sarawak. Happy Sarawak Day. Terima kasih.
2: Selamat hari Sarawak.
3: Kenyalangnya minum.
4: Hai, aku Kristina Bansi.
5: Ko Bazli Hafiz Ramli.
6: Saya Muhammad Syairul Syahmin bin Hussein.
7: Aku Nancy Mujan.
8: Aku Felicia Get.
9: Anai Barakam Sarawak Novel Tekan dan Valerie Pravini.
10: Mari selamat hari Sarawak ngagai semua rakyat Sarawak.
11: Selamat Lau Sarawak.
12: Semoga Sarawak terus maju, jaya dan harmoni.
13: Selamat Dau Sarawak.
14: Yang selamat Dau Sarawak. Kasok berkata.
15: 我是景峰，我是华人，我爱三六月，三六月快乐，三六月日快乐。

aku berkongsi ke Siti ada berita yang bisa nyadi di bagi Menteri Aman Pai Lama. Bas bengkah restoran yang ketebilang di bagi Menteri Aman Pai Lama Bala Peninga mujur diatur program kedekumai merarau sekolah-sekolah zon Panto. Lalu program tu dipialai ke 11 buah sekolah Arizon Panto ngau kerjasama genap PIBG sekolah tu kerempung apa yang dia ngau pengajar sekolah-sekolah zon Panto. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sepio Brody. Program te udah nunjuk ke hari pemanah kawal penyerakup sekolah-sekolah bala pindai nembiak serta komuniti oleh menegap kage ekosistem pelajar nembiak dudi hari ila. Lalu maya mansut ke penerang bab program to kaban Parlimen P202 Sri Aman merik pengagati ngage sekolah-sekolah zon Panto laban udah nyulut bab nyulut amat bab perkara akademik pia mega co-curriculum pia mega lomba ngumayan bab tawon to. Lalu pemujur ti bangsa Tok Koya udah manang ke pemesai potensial bala nembiak sekolah menua pesisir sama penuduk bak perkara Tok Tadek serta uliah bersemekiah engkau nembiak sekolah bak mengeri. Lalu kena ngenegap kage tikas pelajar berkualiti yang megak ngelalau semua komuniti ngambil meruan ngembuan kawal ti tegut dalam pengawak ngagak sekolah Tok nyadi palan telikun. Terus jadi palan telikun kondusif pihak muka terus bekerjasama nagang penusah-penusah ramah. Hari nyadi baskula bakal penusah buli pihak muka gangsterism, pihak muka penyalah berpakai kedadah. Bertuai ke yang amat berhormat, Premier Menua Kota Sarawak menua tu dekat terus komited kok ya. Ngenegap ke, ngenegap pihak muka serta terus Menua Kita Sarawak tu kuya dekat terus komited ngenegap pihak mengemansang ke perkara pelajar nengah macam inisiatif yang kaum Free Tertiary Education Scheme laban perkara pelajar ia kebokuliti ke kaban Parlimen Sri Aman ia nyak pokok ia ke pemaduk berguna ke menua. Okey, nyak tadi berita berkawal ngau sebengkah program ia kudah datur dibagi Menteri Aman Pai Lama program merarau sekolah-sekolah zon Pantau.

Serta program yang kemisi sudah diatur dibagi menua betuang pelama, program yang dikumai program Jalinan Mesra PBB Seribas. Yang mega program pengeri rakyat nyengulai komuniti ungkup konsen negeri N35 Seribas sudah mujur diatur bak pilih menua debak dibagi menua betuang pelama. Program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Kita Sarawak, pihak mega ia kenyadi Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua, pihak mega Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak, diatur bak Dewan Perpaduan Debak dibagi manua betuang. Jadi program itu mayanya bisa mega digulo Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang kemegaknya diadun N35 Seribas, pihak megak bisik digulo Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P24 Betuang, pihak megak Yang Berhormat Dato' Haji Rasaili bin Haji Gapur, Kaban Konsen Negeri N29 Beting Maro, pihak megak Yang Berhormat Dato' Muhammad Chi bin Kade, Kaban Konsen Negeri N40 Kabung, pihak megak Dato' Haji Zaidi bin Haji Mahdi, Direktur LCDA Menua Kita Sarawak, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak, serta Yang Berusaha Tuan Petrus Igat Anak Matayas, Sekretari Politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kita Sarawak. Ngelansak program ia kena kumbai program pengeri rakyat nyengulai komuniti, pihak megak program Jalinan Mesra PBB Seribas diatur empai lama di pelilih debak, di pelilih menua debak bak Dewan Perpaduan Debak dipegai bagi menua betuang. Zita lagu baru megak, lagu dari Daniel Petrus ngawa Denny Umpiang kena kumbai Engkini Yang. Kita terus berperindah mendiang ke YFM Seri Aman.

Okey, sebelum kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 nak berkongsi ke lagu-lagu lama, jadi merek penyenuh hati ngagai ya sidak ya kebenar ditinggang penusah lenyau nembiak ianya Taufik Izadi Abdullah ya kudah 2 hari nak ditemu. Jadi itu operasi ngigak si kok nembiak ya kena pelabak ke kena tangkap bayar atau ke kena di pelabak ke lemas ngau tangkap bayar benong diterus ke bahari ketiga bak sungai Strap di Pantau Suyaman ya. Jadi raban penyelamat nitiah ke penerang ngemesai ke radius alai ngiga nyentuk ke 3 km ke ilik sungai Strap Pantau. Jadi ya ke di kena penusah tu ianya Taufik Izani Abdullah 15 tahun 2 hari udah nak ditemu. Raban upis bomba dia tu benong berjalai ke pengawak ngiga biar mereka nyelamat ba sungai Strap Pantau. Jadi ia ke bernama Taufik Izani Abdullah tu ditemu lenyau lebuh nyala enggawa bala kabannya ba sungai Strap di Pantau Suriaman. Jadi lebuh ia ke ngatur pengawak nyala tu jala tu dah tu tadi bisik terkait ba dalam air. Lalu ya lalu nyelam maiknya lalu pengudahnya ya nadai ditemu pansut riai lalu nakak ke dia tu 2 hari udah ndak ditemu kini penungak di pelabak ke kena tangkap bayar laban bisik mega bala sidak sebiliak ngau kabannya tu tadi bisik mendak bayar bak ndur tudah tu tadi nyelam ngigak jala ya ke terkayatnya maya sidak ya ke ngatur pengawak nyala bak sungai Strap Pantau Suriaman. Jadi merek penyenuh hati bersabar ngagai bala kapan belayan pihak mega sidak tu sebiliak Taufik Izani Abdullah. Jadi tu hari kedua benong agik mengkang di atur operation ngiga nembiak tu tadi ia ke dipelabak ke lenyau kena tangkap bayar bak sungai Strap Pantau.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio dah. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat bakal sida ke jemaat sida nya keliapor rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya sida bunijip ora lama mana magang. Orang kelihatan baru rindu nih.

Okay, lagu dari Michael Jemat, lagu kedekumai Manah Aku Ingat Baru, lagu keterubah dalam program Seruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi kita bisa mengganti nyendia ke lagu dari Jus Pinjalin, pihak megah lagu dari Wilfred Vincent Ragam, Helena Kayas, Tiwa Tinggi, James Semi, Penny Lula, pihak megah Gibson Seagal. Okay, lagu-lagunya dekat di sidak tu lagi dekat Merinang kita dalam program Seruran di Kenang. Jadi mereka selamat kali hari mengganggu kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu di Facebook Suryaman FM. Jadi kita ya ngenatai ke dua bengkah pesan ya kebisi dikenatai ke kita ya kebisi mendak kami live. Terima kasih abala peninga. Baka sida Anita Nawai, selamat perjalanan ke pengawak baka ke tengah hari toko ya. Minta sebarang lagu dikena merindang semua keban belayan ya kenglala bala menyadik dari empu mereka selamat dari Sarawak menuju semua bala peninggal harap kesemampai gerai. Lalu tu Mary Ubun Matin, selamat berjalan ke pengawak koya di Konti Suyaman FM, salam mari pujut Adung Miri Manah gaya hari kami di tok saritok panas koya yang minta sebarang lagu kena yang merindang anak menantu bala uco indai sekah sebilik. Sidak tu di Suai Batu Niah, Rubin Ajut menyadik di Bintulu, pihak mengganggai sidak menyadik. Sidak sebilik, semua sidak tu tadi benangal lipus kenawit, harap kesemampai gerai. Kita nyendia ke lagu hari Jus Pinjalin, jadi tu lagu kedekumai pemanah nuan, meruan ku kenang sebelum kita mendiang ke lagu hari Wilfred Vincent Agam, Darah Bajak serta Begaya.

Nyata di lagu hari Wilfred Vincent Ragam kada kumbai Dara Balja serta Begaya. Kita ya kita tai ke tiga bengkah pesan mega hari bala peninga ke bisi benda kendai live sebeda berkunci ke lagu-lagu lama kebukai. Siti itu datai dari Venus Jonas. Ko ya, selamat berkunti. Ko yang agai ko ya natai ke pesan selamat hari Sarawak mega koya bisi nyapa ngalih harito mendak nuan live serta merik selamat hari Sarawak. Komen peminat setia hari Ulu Baram Long Benang. Terima kasih Venus Jonas. Lalu pihak mega pesan ya kedatai hari Roy Kuang selamat ngalih hari selamat hari Sarawak. Pihak mega ngegai semua peninga YFM Iban selamat berjalan ke pengawal dalam perjalai hari kucing keseriaman panas sepemanya jalai. Lalu ke Siti itu Mary Entayen selamat berjalan ke pengawal jam dia itu minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agai balam nyade sidak serumah bersungai rebuah batu lintang undup seriaman harap ke gerai pihak mega mujur dalam semua pengawal harap ke mega nuan dikonti dia mujur dalam semua pengawal ko Mary Entayen. Kita terus mendiang ke lagu hari Helena Kayas kini kumai mana hagi tua berserara sebelum mendiang ke lagu hari Christopher Kelly kini kumai badok ngembuan hati cemburu.

Halo, aku Anya Rehab, tiga wak di RTM Sudirman. Kamri selamat hari Sarawak. Happy Sarawak Day ke semua peningah YFM, Sudirman FM. Dini-dini nurah sudah bisik dengar radio. Nya aja, terima kasih ya.

Ya, kita sudah datang da bojong program seluruh dikenang kita ungkap ke sekali itu. Lagu Kapnuli disedia datang dari James Hemi hingga Penny Lula. Lagu ke dikumai Joget Kangga Lebiah Nadai Penyadi. Temu baru dalam program so seluruh dikenang YFM Siaman.

Jadi pulai di pirak. Budak angkat ke kaki aku, dia ada kem pirak. Lebuah di pirak, dia kena tina selain ingat 25 bulan 12, 78 ataupun 77. Dia aku bisik sekali lagi, ngau ngalah ke kem besai minus di pirak dia buat tanah hitam. Jadi buat tanah hitam dia bisik kepala aku bertimbak dia. Aku mampu menua sentri ke lebuah banyak kena kira malam hari Christmas. Patut dari Christmas tu orang dia ada kem tang kami lepas ke seradu mayanya utai dia ngan tang kami nanda ngira lepasnya tugas tang kumai kita tanggung jawab kita tahan ke negara. Aku Arsen Besara Jabriang anak Bali PGB Bisrimbai ngari Sarawak. Aku merancang nembiak rebak baru talu serta saya ke menua kita ngami ke menua kita likun selamat hari Sarawak. Sarawak merdeka.

Ya, 63 tahun menua kita Sarawak sudah merintah di Rimpau. Selamat di Sarawak. Sarawak maju makmur. Selamat ngelai hari ini kita yang baru meniang kami. Terima kasih alabas mampai miliah YFM Seriaman kepangan kita. Nama berita sepemanya udah ngau kami 2 jam setengah udah. Harap ke penuh ngau pengelantang kita meniang ke YFM Seriaman lagi mengkang aku mega ibien ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngelai hari itu lagi. Dalam program tu, kalau ke awak ke penuri tu, ngau nak ulia berkongsi ke pesan rindu hati bala peninga. Bisi kena udah di kenatai kaku ba pun jam ketiga tadi. Lalu tu pesan yang kedatai dari Tab Bennett. Selamat ngali hari ku ya. Selamat dari Sarawak menuju semua. Panas street kami di Supik baru wak pakan. Minta main ke lagu Bungai Tumbuh Berduri dari Samuel Unya. Dikena merindang semua ya ke ngelala diri empu pihak mengakaban Facebook. Nah juga pesan harap ke terperindang mendiang ke lagu-lagu. Nyata dia pesan dari Tab Bennett. Juni Ben, selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawak. Selamat dari Sarawak ngagai semua. Selamat dari Sarawak ku ya. Gaya hari kami di Miri Sarito Manah ke Juni Ben.

Sinon Edi, selamat berjalan ke pengawal, minta lagu lama Ari Jam Semi. Ila kita masang ya buat program seluruh dikenang. Okey, Madam Sinon Edi. Mary Jamba amat lawa lagu lama di Kenatai Kenuan. Rindu lantang sepot ninga lagu ngalih hari tu tadi. Terima kasih hangga kita ya kesempai tau ke peminat seruran dikenang program lagu-lagu lama 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Kita ngenatai ke pesan kedatai hari yang ngelambai cuka. Selamat ngalih hari, selamat hari Sarawak. Minta pasang ke lagu hari Wilson, Nama Penyalah Aku. Dituju ngagai orang yang keminat radio jam dia tu. Terima kasih ya. Lebih lagi dituju ngagai Nuan. Harap kegerai pihak mega jaku pesan info gaya hari. Hari kami di Ulu Entabai, mambam kami ba Ulu Entabai jam dia tu. Kok ngelambai coka. Sebenarnya kita ingin natai ke lagu yang kena pilih ya. Ingin natai ke sitik pesan dari Neo Fu. Minta masang ke lagu dari Marilyn. Bakal Tunggul Angus dituju ngagai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Ngajak ke pesan rindu meh selalu jam dia tu. Panas kami bak serupai di Tatau dito. Tok Neo Fu. Okey, kita nyedia ke sitik lagu dari Samuel Unya, Bungai Tumbuh Berduri.

Luan semina berduan aku munyi kelekat lagu Bungai Tumbuh Berduri Samuel Unya. Anang berduan pangan diri au. Anang ayah kemega pangan diri. Okey. Anang mau berdanji kak kita. Berdanji kamari orang utai. Kingat-kingat medanji. Anang danji kelalu tinggi. Ngai kita nak uliah meri utai kena. Danji kita ngagai orang. Ah. Okay, kita ingin datang ke pesan buka yang ada balap peningan.

Berbarak pidendam hari Steve Shigan. Mari kena. Mary Jalo Ujo, selamat berjalan ke pengawak ngagai semua kita sarito ko ya, ya kebisik mendiang ke YFM kelebih agak. Minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang ya ke ngelala. Beri selamat di Sarawak ngagai semua anak Sarawak ko Mary Jalo Ujo. Ali Malang, selamat ngalih hari minta main ke lagu Ngerumban Umur hari Yustani Pua. Kena merindang semua bala sekuriti ya ke gawak serito BSK Nangga Macan. Hari kami di Nangga Macan, jam dia tu BSK Nangga Macan panas tengah hari tu. Selamat ngalih hari kita di Macan Kenawian. Ali Malang ya tadi ya kempupesan. Lalu Siti tu pesannya ke datang dari Apai Lambai. Nak mayuh pesannya, selamat ngalih hari sano kuya, selamat hari Sarawak, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Apai Lambai. Richa Unop, selamat berjalan ke pengawak. Rindu ninga ke lagu lama yang ku dah ditebah tadi. Nyau mulai ke pengingat hari aku buat simpang semunjan ko Richa Unop. Terima kasih Richa Unop. Rini Sabai ke sekali tu. Ngatai ke pesan selamat nyambut dari Sarawak. Panas kami buat surikai, mendak nuan live jam dia tu, entah bisa awak minta main ke lagu ini labet, bisik ganti nuan kena merindang kami jam dia tu. Ko Rini Sabai, hari surikai, panas gaya hari di surikai, ko Rini Sabai. Lalu sebedau natai ke lagu yang kebisa dipinta kita bola peningang, natai ke pesan dari Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing, selamat ngalih hari minta main ke lagu Aku Tetap Sayang Dari Duna. Ditujuk yang ngagai semua kawan yang ngelala, kawan Facebook semua kita yang kebisa mendiang ke YFM Suriaman jam dia tu. Selamat hari Rabu kuya, selamat hari tiga agai semua yang ngelala mega pesan harap ke semua kita terperindang lalu mujur dalam semua pengawal. Terima kasih Jeffrey Jeff hari Batu Kawah Kucing. Bisa nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu kedekumai lama nadai berita. Cuma meh.

0: Terima kasih. Laban lagi menggang ba awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Yang nanti ke pesan-pesan buka yang kita bela peninga kuis yang nanti ke pesan dengan gaya Facebook YFM Sri Aman. Marta Bell minta main ke lagu ke Dikumbai Terima Meh Tanato. Terima Tanato dibai Miranda Tan. Miranda Tan dalam program Seruran Dikenang. Okey, kita dekat ngatai kenya. Ngatai ke lagunya dalam program Seruran Dikenang ba minggu ke dekat datai. Okey, Marta Bell. Lalu pesan ke Bukai Bungai Cempaka minta main ke lagu Ari Maxwell Celak Jari Tua Tiga Tawai. Ke Bungai Cempaka Tiga Tawai mega. Okey, Albert Joen panas kari kami di Song Jam Diatokku ya, minta main ke lagu Ari Winnie Albert lagu Ngiga Asai ditujuk ngagai semua yang ngelalam rejako pesan selamat hari Sarawak ngagai semua anak Sarawak. Terima kasih Albert Juen. Andy Mau dari Serikai seminat ngatai ke pesan selamat ngalih hari ya ko Andy Mau. Lalu Catherine Robin selamat berjalan ke pengawal perincing panas kami di Semarhan dito. Minta tebah ke seberang lagu merek selamat hari Sarawak menuju semua balap linga. Biar muka semua kaban Facebook ngau jakok pesan Arab ke semampai gerai pihak muka mujur dalam semua pengawal. Akhirnya dia ke lagu hari ini Albert kerekumai bisik ganti nuan.

Ya, ya ke mana ambil ke buah kenang munyi ko lagu ari Winnie Albert kena kumbai bisik ganti noan. Lagu kedua ke penudi kita bisa nyedia ke lagu ari Suelin ngau Nelson Nehru kena kita ngujung ke program kita ke sekali itu. Jadi bekas selama pukul 3 Nur kita irkan ngawak ke baru kaban kita di Kuching terus ke program di YFM Kuching nyuak ke penudu atau ngakai sida di Kuching baru. Lalu pukul 3 di YFM Miri dekat babalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah di Dingan hari pukul 3 atau lagi. Okey, terima kasih angka kita ya kesempatan ngau kami sepengelama jam tu tadi harap ke pesan pihak mega info sekali kenya info pemansang ya kebisa dipkongsi kami sepemanya itu tadi harap kelantang di Dinga kita tak nyadi ke penemu tambah kita dalam penghidup kita besari-sari. Selamat muncul dalam semua pengawal kreator kita cerita. Selamat dari Sarawak, Sarawak maju makmur, bertemu baru bawa ke Bukai. Hari aku, Ibian tau ke Steven Tapasilai. Terus ke meniang ke YFM. Kita nyandia ke lagu dari Swelin ngau Nelson Nehru, Anang Baco-Baco. Tunakak dulu dari YFM Suriaman.

0: pop suk jangun an menitam anak Sarawak hinoh tua hitam teh 22 207 hauduman nada jejak ke alam sejarah dalih tam Sarawak ni huo negeri dap men pemerintahan British mahok selamat menyambut hari Sarawak men hitam anak Sarawak pian hitam pahugun dahin dah pahu habeh alam dalih tam ni ja hitam dan murib peji alam geri urib sayu urib dena men hitam lim alam dalih tam ni tangan kui men generasi maring atau generasi nyam tam tangayat na hitam pia-pia lipo urib alam arus pembangunan dalih tam ni ja hitam am temelak kenan pahu habeh te alam urib tam kebenan akui para jangulan selamat hari Sarawak menlim anak Sarawak hinok tua tamte jaka adi sayu kenap.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
3: Aku ialah jaka lang sayu ani. Jadi kita jadi tamalah semangat dalam mari kejoh dari gunung sayu. Pelalau aku ialah peluang ani guna para itu elang tay panau ialah hitik tiba ani elang tay gerik lita tiada dalun. Saya kalau berhati-hati, saya guna rambut ini na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pemandu kita lemah-lemah dalam tenang, kita kuma ada tenang, kita lang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anda nanti nak defensive driving nanti. Jadi anda tua, saya menakui ada di sengau, kau kira ya telok, and pusu-pusu telang usang. Terima kasih.

0: Belagah dahin hat langusan paket pak di biak SWGG 665 kHz.
1: Okey, nama nama adik tanpa ji hati kelengih lagu alang kenan Daniel Bampa Asen Kelol Leko ya tadi lagu nang geritam kerennya hati tepat pukul telur 22 minit. Okey, apa yang aku kongsi ano program tam do ni men itam lim unah aku sembara selamat do Sarawak men itam lim alang dah alang melu alam Sarawak dah Sarawak lim ya. Okey, ini aku sengkeri tam tadi nang kena ke ano program tam gejala segmen tam lebih ani hati tepat pukul telur jenang na. Aku sengkeri tam kelengi perutusan khas Dau Sarawak 2026 lahu hati men pukun pai tampeji alam segmen ngelarah jaki. Lahu men pukun 40 minit tampeji alam segmen pengjam tam. Pukun 4 juna hati tampeji alam segmen surat dengah levi alam pahmo men radio kayan Miri FM. Lahu men pukun 4.45 tampeji alam segmen dengah alam nemen Hawang Dale ya. Okey, lahu hati men pukun 5 itam peji kelengih dengar halam pahma men pak undengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, men itam bakai-bakai ku alam kelengih radio kayan ngejalo FM pitan puluh 5.2 dahin FM pitan puluh saya puan kusung lahu men itam alam kelengih ngejalo My TV tusu ji kusung itam sepeji hendalo bakai tam alam teledio kenyai ya. B men itam alam kelengih radio kayan ni ngejalo FM ji kusung ji puan tusu dahin ji kusung. Okey, hati itam lang kelihing jelok FMG 06.G dahin FMG 0G.2 itam sampai G atang pukul 6 lebih lahu huwina menitam alang kelihing radio kayan ngejelok radio online RTM klik lahu mengkelau alang penjirai ngejelok live alang THPS radio kayan ya. Okey, lahu man pukul telok 5 akasih menitam pukul 5 jenang itam peji alam segmen dengar keliah. Okey, nonton anak program tam atau men pukul telur lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin saya ngelarah men itam lim.

0: Kapano.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Okay, nuna lama ada tampak cik lengi lagu alang kenan Deli Amira lagu Ji Ikatwa Buah Kenap Kui. Okay, kerana hati tepat pukul telok Juna, aku sendiri tahu pada pejauh alam segmen di natam sang kelengi hati Perutusan Khas Dau Sarawak 2026 Alang Naiman Tuan Yang Terutama Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri, Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah

berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru, marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati, mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik.

Klinik kesehatan yang lebih modern di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, nuna nama adik tampaji alam perutusan khas hari Sarawak 2026 alang nai mentuan yang terutama Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ya. Okey, kerana hati tepat pukul 3.40 pitan minit ini aku sengkunsi menitam yang hati matoh menjima dan sengna program Baram Regatta. Okey, ini aku sementang itau hi menitam malam sengtai ya. Kalau sengjam kenengkah program seng dahak na jarun dahak na Baram Regatta ni hati jima daw alang una loh seng dahak na matoh menpukun 2 lebih atau pukun 4 hati dah seng na petading perahu berhias ya. Ini sendah na ha waterfront Marudi. Lahu hati malam pukul tusu atang pukul pluji malam bintang Baram Regatta 2025 peringkat separoh. Hey, lahu hati pukul mul pulu tenan hak na pertunjukan bunga api. Okey, nalang daw alang unak lawan hasang na jima. Lahu hati daw alang kedua. Pukun saya junang atang pukun 4 dah sangna peluba dahin hati acara pelepasan powerboat racing. Lahu malam pukun tusu atang pukun puji bulan malam. Kesempatan ku puji malam yang hati dah sangna bintang Baram Regatta 2025 peringkat akhir hati beh menanan dah sangna perarakan kebudayaan dahin. Preliminary round Ratu Baram Regatta 2025 hati hab dataran Marudi ya. Okey, mengkelak bakai-bakai ku alang meloh tata Marudi atau meminta malang teh hamiri. Mahino tatam teh alang sentai nepak hadui atau pakli ahani. Ya itu tam ya, dolong una loh kena dah sengna, dolong kedua kena dah na. Tahu beh menhana pakli ahani teka hadui-hadui dah sengna hati belah teh juan. Barang penguman, tenahana kerajaan hari usu, lahu tenahana pameran pembangunan ya. Jaka ha, program Baram Regatta. Okey, apa anak lah kita sempeji dahin DJ Usun alang teha Marudi Jaka Ani.
1: Hello, saya kena mendahrin telok lang teh ha konti doa ni ku uteh ha merudi dahin teh bah ni nyelemah teh PJ din dahrin telok alang pergi yang telok ngeriang do nak lang telok pomo ta alam radio telok kayan. Jadi tam PJ din haji harin telok lang na hadui public pengumuman alang teh ha merudi ini dahin tugong teh do regata ni ku teh bah PJ dahin nak itam PJ din harin telok janggut 40.
2: Halo, halo, hai. Terima kasih. Radio RTM Kayan. Miri, kebanggaan telok. Lim, pahu-pahu Kayan. Halang jam lehun Kayan. Teh Lim musun tanah ni. Selamat datang, ha, Baram Regatta 2026. Ha, Merudi Sarawak. Ani, aku janggut 40 men kedai J40 Tapau. Bara ji dengan halang sayu. Ya, hati kedai kalau ani buka pukul 6 jihima teh atang lebih dau pukul 6 buka putung dau sepanjang dau minggu dau 6 putung dau jarun dekata ni nai nak kelok nai ramai-ramai nai nyenang barang apjuan hak J40 apa wani.
1: Okey, Arin lau tak ngeriang dah umbara kenurnim ke dalam impeble ha J40 ni
2: ata alang lasu alang ngingam te dapi alang habe lawa la opak sak siap dapi hiap dah happy uting te uro te ngahumnaan kanan tegu kalau ngendap kani uting masik hiap lahu te akjuan jaka ani.
1: Okey, Arin hino apan kedai kat te ne ya dah kelunan bangu alang nepak Baram Regatta hangon ni jam
2: J40 Tapau Hida New Alisan Hotel. Nah, nak kelok kami na konsep tapau, lo dang tapau ala dapi kelok. Awe jam dapi uting, uro na omnaan, nore pelahu, te hodok, te teloh, uting dapi kisap, tegu te isak, te kalgah na akna te tinan. Kalau dang bajet kelok kuri, kalau ngandap kanan kahum ataupun kanya, lim-lim, te kalau surf jaka rekata ni na. Nah, nak kelok lim, ha, J40 Tapau. Jaka Baram Regatta ni Anak tua mana kui? Hashtag Marudi with love.
1: Okey, mana telok lang teha konti. RTM Miri. Nunanah tangku peji jaki din harin telok jangkut 40. Alang pun kedai tapau. J40 lang teha Marudi. Jarun regatan ni aku ngiuk lebak loh kedah aku nantam alang tawin tak alam hadim ada ekonomi jarun regata 2026 dahin keliah-keliah dan produk-produk alang jat jarun barang regata ni anna kami RTM Miri na mini studio dahin menbeh telok kaya sangat pahamu program pijirin harin telok lang teh konti RTM Miri kami pasah sangat pahani itam lem jarun regata ni saya kenap man kelok lem dahin pahabong ngak jima.
0: Okey, dan nama ada tanpa G dahin. DJ E dahin hati janggut 40 lang teh habaram mereka tak merudi jaka ni ya. Okey, lah mengkelah pakai-pakai aku ya. Aku kira move way tam laan mengkelah lang teh pun hawa. Mengkelah lang meluat jeleng. Sayu mengkelah lang teh hamiri. Mengkelah lang teh beluru ha bekenu. Ha hino tak kelah teh ya. Alah hafah lang teh ni tenah inang dah na program break baram regata. Bagai kerana aku senggeritam pah panjaki kelenghi lagu walang kena Dennis Lejau hati lagu Urip Hudik Man Itam Lim.

Sarawak yang ditarik langit pun lebatan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lohi anak yang di pertua negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab hukah kelunan Sarawak langana tak lem duman 2024 ianya 2,737,105 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tinggi kelunan Sarawak. Anan ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak linkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiadihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemip yang nak hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alang pek petap benci timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang pek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang nak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tek taklem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadimaya dan puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang nak puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Amat. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap beluak map dalih usun tanah. Dalih alang tek petap garisan khatulistiwa ni hagel nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lebaan-an urip urok kayo dahin tunan alang murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: kui Daniel Ding mana kucing mau kata tabi sayu daw Sarawak menitam lim lebih-lebih nak mana telur anak Sarawak kalang teh hai tua jakani nurai kelahu mentelo lang peci dahin radio kayak jakani. Bye bye.
1: Saya popsuk jangan an menitam anak Sarawak hino tua hitam teh. Dawane 22 bulan tusu hauduman nada nyijak ke alam sejarah dalih tam Sarawak ni huu negering dap men pemerintahan British nalang huu deh. Aku Jeffrey Ngobang sebagai pengurusi Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri Jarunan ni mewakili lim ahli persatuan telo alam dalih Miri ni mahuk selamat menyambut Hari Sarawak menhitam anak Sarawak. Pihak-pihak hitam pahugun dahin dahak pahu habih alam dalih hitam ni. Ya hitam dan murib peji alam geri urib sayu, urib denak men hitam lim alam dalih hitam ni. Tangan kui men generasi maring atau generasi nyam tam. Tangan yang naik hitam pihak-pihak liwah urib alam harus pembangunan dalih hitam ni. Ya hitam am temelak kenan pahu habih te alam urib hitam. Kebenan aku para jangulan selamat Hari Sarawak menlim anak Sarawak hinok tua tamte jaka adi sayu kenapa.

0: Okey, Nana nama ada tanpa hapan kelengih lagu alang kena mapet lagu Telok Bayu ya. Okey, Nana halanggap no panghakai bakih tam Winnie Dow. Alang nyo mau ngajalah WhatsApp tam hakonti. Alang kunci kio lungga dow alang teh hatu kau cakap ni ngerem ya ya kuna ni ya. Dow kunci halam hangito pakok paya uli ngavang buah kini kuna ini ya. Dow hakai dak lagu Telok Bayu. Alang teh kelengi lagu ni salah tujuh mendah alang teh kelengi radio kayan. Ha hino hino hi hi alang kelengi radio kayan dow ani. Okey lahu hati lagu nana tujuh mendah hari na alang teh naa. Uma bawang alang teh miri lahu menanak na alang teh Kuala Lumpur mahabin tulu ha hina hino tadalo teh lahu alang teh longpila ha Arab Saudi nginahipun batong alang bake alang mage ya lahu menanak anak sauna. Okey nana hati lagu Telok Bayu ngepno penghakai bake tamwi ni daw. Okey, kerana hati tepat pukul 4.5 minit aku pala sengkiri tam pejoh alam segmen tam lebih ni segmen program peji pala mana tam hati tam sangkelengi tektok replika bendera Sarawak alang naiman Umar Daro Asap Belaga
1: Panopiwe pedah te alan pelihe sayu aseng timah lalek. Kalau men radio kayan bara sayu kena pelan menitam alam.

0: sebagai hiasan onan ya nak kalau pikir nana jadi belerak nunan lain kalau ikam tong nunan dengan tak na awan tak pekaju dalih tak lemkah tak do Sarawak aneh awan tak bara sokongan tak melu kenep tak tak do Sarawak tamaneh bara ayak kenep tak.
1: Aku bertanggara ni narin telok Puan Alice ni na pakai telefon. Menheran kalau uhi pun pelamana na belira Sarawak pakai tungguhan kan anda?
0: Jinun kesang lalek darah kalau uhi pun pelamana alam ini. Ya ini kalau tak peduan, tak berdua bulan 6 deh. Karena kalau pemana, tak johadui kalau sang ma belira aneh lah. Jadi ya na setuju kalau lim, kalau biro wanita, karena kalau setuju nah dui aneh. Jadi hak alang dah hap deh. Jadi jangan kalau sang darah alai sang petok nak kalau peduan tek na kuri daununan lah. Abang kalau pikir nunuk tok gaya kalau nah hadui aneh hak nak kalau milih hadui aneh sang ang kalau nah hadui na belira aneh.
1: Jadi kreativiti alang sayu men ketalang antambat dengan tam pakai ngwak awan tam na ket alang deng pakai jo dihalang deng mai kredit menu maru telok sendiri. Nuno tu gaya kelok hipun idea na hadu ya ni deh. Abik nun kalau pakai tong ata.
0: Alang mai idea makalok ni kalau lenta. Abik kalau pikir bulan tusua nih, bulan melu, bulan kajo bagi kan Sarawak nih. Nah kalau pikir, oh sayu petelok na belera Sarawak nana pikir kalau nih deh.
1: Jadi tanya nang membehadu ya lang anda kalau nane na janda mele, abe na ake ita nyadu peji, nihin peji kanap nana orang nak tehlong. Kuri darah kalau mepang tong nih.
0: Jadi kalau mepang tong nih, mungkin te alam jimi gununan, abe kalau te putong masuk halamuma lama-lama sitang ngejelo alana nih sampai kalau te haumau mas ulah lenta haumau ma kalau te mepang na.
1: Jadi tam ngelarah jakir yang ngeriang lagu nih wana tam nyebong wak.

0: Atina usaha hadui kami. Kami meran target dahin kami meran berusaha kalau mesti berjaya nabli ra'anan. Jitua kenep kami mesti berjaya nabli ra'anan.
1: Pejidih naik kawak nguak, wane.

0: Okay, membeh kenap ka alang pengerusi Biro Wanita Umar Darok Teguh Hadri Kelau Uhlong Nune Nenok membeh kenap ka.
1: Jadi aku sebagai pengerusi kalau Biro Wanita Umar Darok meran melung kenap meran kui bersyukur, aku berterima kasih mentuhan awin usaha kalau berjaya awin Tuhan mai kesehatan.

0: yang peduli cabaran, yang peduli hanit do nun masalah alang kami hadapi. Kami sama-sama berusaha. Aku melu meran, aku bersyukur meran. Abin aku hipun biro wanita alang meran berusaha, alang meran kerja keras.
1: Anana atek jauh dahun harin telo puan Elis Laing, atek jauh hadu yulang anana dah lau na. Bina atek pelamana atek jauh nun edia, daripah meses alang kajo, alang ne menhadu yulang un kelok na ne.
0: Aku sambara meses ku men lem telok dah.

di dah hok petangan alang sayu man telok doh lebian ni dalam hadir lah an telok na nona na hitam peji dahin hari na telok puan Alice Laing pengerusi biro wanita Umar Daro Asap Belaga tejo hadir dah lo udang ngetik na belera Sarawak pakai tong atak guhang mina pitam ok bitek kualiti hadir lang tam na sin hadir tam sang tula.

Lagu alang kenan edut ni pa lagu Rofina Imang yang tinggup nu pengakai baki tamalang nyamau ngejelo WhatsApp tamha konti ya. Okey, kerani hati tepat pukul 4 junang tamsang peji kelenghi dengan lebih alang en hunyang ngerong salin dahin ena basah.

0: AJ dengan halang unalasan kunci menitam jadi hal lima tanah tegan halang ayan magnitude 5.0 ha wilayah Erdes Peru tino te nam lo ngalang mate dan hinte tasa te kuri-kuri pulu amin dalang tasa ya dah barani elang neman pengawai te dau migo de oke tegan dalang jadi te malam daun damanan te 32 lo ngalang ga dahin tenapasan Gor Kos Banjo alang tai tegan lahu kira-kira alam 300 kilometer ha timur 5 atin ho bara alang naiman Perdana Menteri Luis Pake okay, bema na lahu hati te 40 saya amin alang tasa te 300 laung alang emte ngavan melo ya. Dahin mewanan tek 22 laan tegan alang jari. Okey, nananji dengah halang unaloh dengah alang naiman lima. Dengah alang naiman hawang dalih halang kedua aku kunci menitam dengah alang naiman Vena. Okey, amin ngavan Aldo Hilter an pekanak. Ha pasen Bauna in Austria sang endahana kira jadi balai polis alang maton operasi nak dawani menup dah mano hadui-hadui petme dara kuri-kuri duman alang lalodi okey ani ja sang nyekang dalok men kerati golongan neo nazi kira nei nyivah inang amin ani alang teh ha sepadan Bavaria ya. Okey amin petmai hari petmai amin ani kos nana ihana alam sin Australia hati 22.1 juta ligit. Amin yang gavan helter an kanak ani teh duma 20.4 plus saya perpitanana empayani udara anda ha kira dah sendiri pemilikan pihak persendirian ya empayan dalam mempelitah ala ate duman 2027 men o tena hadui-hadui tetok udang-udang. Okey, nonton dah hati dengan halang nem menhawang dalam halang kukun si men itam lim itam dan pejalam segmen ini te jaka alam pialan te dau jima.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: sayur dau Sarawak matamlim. Tuhan berkat dalih tam Sarawak. Kinah kui Tuhan nyingau dalih tam Sarawak paan malim hari jiab. Kahum naan bangsa alam dalih Sarawak paan pahalam pahugun peji kenap. Aku nyalam Sarawak.
1: Aku mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Kerajaan Negeri Sarawak karena mengiktirafkan 22 Julai itu sebagai Hari Sarawak. Okay, jadi dengan pengiktirafan Kerajaan Negeri Sarawak, okay, jauh 22 hari bulan Julai ini. Jadi kita sebagai rakyat Negeri Sarawak, kita adalah masa untuk kita bercuti untuk berehat daripada kerja kita lah. Jadi kita kesempatan itu untuk bersama dengan keluarga kita. Masa pandemik ini pun, jadi inilah masa untuk kita bersama dengan keluarga kita lah untuk menumpukan kepentingan keluarga kita.
2: Saya pesuk menit tamlim alang kenhi radio kayan. Akui si guru mina luhong ding. Ngenap halawah ni mauk selamat menyambut hari Sarawak menit tamlim. Ginah Tuhan terus memberkati daleh tam Sarawak. Nuraipah menbarisan pemimpin daleh tam. Ginah dalok terus diberi uge dahin batung aleng mageh jarun memimpin daleh tam Sarawak. Aku yang lawah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek daleh taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok pehubung dahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok sangtai kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok. Dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na nginah kelok nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin daleh tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, selamat menyambut hari Sarawak. Sayu kenap.
3: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih. Pejin dahin kelok, men

Okey, Luna nama ada tampak di Kelenghi lagu Alang Kena Lobo lagu Stony ya. Tidak lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 4.57 minit. Okey, pada pejuang dalam segmen tina pukul tepat pukul 5 lebih naik tamsang Kelenghi. Dengar halang pahmau manpa'un dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lalu menitam Alang Kelenghi. Radio Kayan Tamani ngejelo FM Pitan Plu 5.2. Sudah yang menitam Alang Kelenghi. Ngejelo FM Pitan Plu saya puan kusung. Lalu menita malang peci dahik ngejeloh channel My TV tu suji kusung. Okey, tang sang peci dahin dalam bakia tam alam teledio kenyap. Bi menita malang kelenghi radio kainan ni ngejeloh FM G kusung 6.G dahin G kusung G puan tusu. Lalu mengkeluh alam peci dahik ngejeloh live alam teha pes radio kayan. Lalu menita malang peci dahik ngejeloh RTM klik itam sang peci atang pukul 6 lebih. Okey, biar pandai aku sempah pantam Kelenghi sape Korintus lebah hati lape lasa mintam lim alam tampidah Kelenghi dengan halang pahamau menpa'un dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur ya.

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini 22 atau bulan 7, 2026, pekuak dengan tahu telu. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenyah Miru FM, pemo ngenake Pauline Lenik. Tahun ini 22 atau bulan 7, abeknya catau pakai ilu menawai sejarah tua. Tapi ini na catau ya jadi simbolik kuma kelunan kadok ka Dale Sarawak dalam ngebadak tangan ngan semangat ca kimet hormat ka ang ida serpe ngan binapa kuak peman ujo bagi pekuak metek Dale Sarawak ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg un petangan mung kelunan kadok apan pekuak menawai ketai sejarah asat Sarawak dalam keluk mejung masa depan pekuak ngan asat ca pebeka tawai atau pe perpaduan kestabilan ngan binapa kemakmuran. Yati isiu ini ke dalam perutusan khas sempena tau Sarawak ke Facebooknya Sarawaku. Perintah dari Sarawak komited lan dalam puyan keluk mentransformasi. Dale ini tai palak ca dale yak maju ngan pendapatan yak embau cin ketai puyan ekonomi digital, tenaga bileng atau tenaga hijau, inovasi, pembangunan modal insan ngan binapa cin tadbir urus yak tiga. Ya pepercaya laa, puyan cakimet ngan gayang pekuak yak nai mung cina kadok-kadok pihak kak Dale ini sukat mepo Dale Sarawak dalam penjo tai palak ladung yak embau ngan maju binapa jadi ca Dale yak un pendapatan embau. Borneo akan jadi cahap ya utama pasaran halal serantau cin ketai gayang pekuak ya nageng ka ang Malaysia, Indonesia ngan binapa ka Brunei. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kuma penuken kenedan nak kuma dale ya un potensi ya bio cin o ngimet kelok menganun pasaran global tua. Dalo dale-dale kat dalam Borneo ini sukat ti ca ekosistem halal yak kondusif, ini abeknya sukat mepo tai pasaran negara Islam tua, tapi sukat tai pebo kat kadok-kadok dale yak bukan Islam pe. Ya tisu ini teguk pejadik ca puyan Borneo International Halal Showcase, BIHAS, BIHAS, kat Kuching nyap day. Dalam teguk inapa, dalam pengaduk kiok-kiok lemah atau usah delegasi cin dalam dale ngan binapa cin awang dale unai teguk puyan ida pasar ina. Ia pepenjo pejadik ca pelancaran Bub Mading, Bub Pelan Pembangunan Industri Halal Sarawak 2026 pabek 2030. Ca usah anak dumit laki dalam umun telu uman lepak teduun o lepa menyet dalam ca penusa alut kam yak kejadi ka sungai seperut baram nyap day. Un telu usah la kelunan latak dua laki ngan ca leto pe lo kendulutaan dalam penusa alut kam ina. Kuak daur reput yang naik cina pusat gerakan operasi bomba Sarawak ida alat dengar pasen alut yak tekam ina dalam pukul 02.30 telu puluk lapa belok tau o lepa mung ida yak pakai alut ina abe un neulik ka amin cin tau ca yak lapa day. Pat usah kelunan ina dalam asat naik naik cina long selatung dalam asat pakai alut uban kelok tai ka klinik kesehatan long lama. Okay, menurutlah. Pat usah kelunan ina dalam asat cina long selatung dalam asat pakai alut uban kelok tai ka klinik kesehatan long san. Kelunan kadok cin lepok kina nading taan usah patai anak dumit laki ina penjo idetan alut iak kam ina abek cin ina. Operasi mencari dan menyelamat SAR ken ida pasat cin tau nyapdai ya ken ngin cina balai bomba dan penyelamat marudi ngan negayang pekua ngan polis di Raja Malaysia. Pasukan penyelamat ya taikina kio-kio abek ke ukok penusa ina dalam jam pukul lemah kata tau pakai janan balak atau pakai janan kem apan sukat tepala ukok penusa ina. Pulok cin pulok pat unit umat-umat lot kedai dua tingkat ke jalan Ko Peng Long, Sibu, tai tutung dalam ca penusa tutung beluak tau nyap dai. Pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak badak dengar ya ida nerima dengar tusa ini dalam pukul ca 20 pian lapa beluak tau nyap dai. Tapi dalam teguk ina, wabiun penusa patai ngan ya suat dalam penusa tutung ya lepa jadi ini. Dalam pengaduk 40 pian usa anggota bomba lepek tai teguk penusa tutung ya jadi ini nyap dai. Umak kedai ya tutung inana umak kedai uman, umak kedai alat ganti kereta, kedai juan kereta mesi, barang kerasa mesi, ngan binapa un kuda-kuda kedai dia cala. Tading tutung ngan ketuk jumlah tutung ina masih dalam siasatan pihak berkuasa. Ina tengah ina tua dengar to ini, dengar lepek sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemungkejai ka usai tali do kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nak selamat kata taub, nak salam tau telur dengan tau ini 22 tau bulan 7 2026. Ya, tau ini tau biok pekuat dengan tau sambutan tau Sarawak. Ya, nak kek nak dalam ini pakai alawang kek nak tau Sarawak. Selamat Hari Sarawak, kumamung yang ngelinga dau tali dia kenyah kata taub ini. Ya, tau ini 22 ilu nyambut tau biok kumailu kat dale Sarawak. Ya, harap ilu on bangan on manyi on semangat pekuat ngan tau Sarawak ke ilu ya ilu semangat ilu ngeramai ngan biok ke biok tangan biok biok tawai lah yo ilu ngeramai dau tau Sarawak ke ilu selamat atau ilu ngeramai tau telu ini. Ya, anu dengar mong sangat nakik ya ke usia tali dia kenya ya ilu kok pengalai kam sukat ngelingai lu cin live Facebook ya cin live Facebook cin pukul telu sampai pukul 6 kata taup kak Miri FM tali dia kenya dalam binapai kam sukat ngelingai lu cin siaran radio pengalai kak Luyak pian puluk lemah puen 7 FM pian puluk ayah puen 0 FM dalam binapai kam sukat ngelingai lu cin RTM klik ya kak aplikasi RTM klik cin pukul lemah pabe pukul 6 kata taup dalam binapa sukat ngelingai lu ka siaran My TV channel 7 ja kosong. Ya, dalam minat pasal nak ke kepada saya dengar awang kumai lumong kata tawap ini. Ya, dengar awang ke baca saya dengar awang kat dalam miri kumai lumong. Ya, dengar awang kat dalam miri kata tawap ini ona bayu begilat kat ca dua uko ngana tawap tena on hujan kat ca dua uko. Ini saya dengar awang kat dalam miri. Ilu tenat dengan awang kat dale marudi. Dengan awang kat dale marudi on bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ina isek dengan awang kat dale marudi. Ilu tenat dengan awang kat dale telang usan. Kat dale telang usan kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ngan binapa ilu tepukena dengan awang kat dale belaga. Dengar awang kat dalam belaga sadin sekan ya tu yang ye kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngana taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini saya dengar awang kat dalam miri marudi telang usan ngan binapa kat dalam belaga ila pekenggin kumailu cina Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, sana kaya terkembi-kembi pemong kejaya yang ke usia tali dia kenyangak ini di Jelenik atau pada JL ya pasal loikam cin pukun telu nadai cin pukun telu babek pukun nak ini nak babek pukun 6 kata tau ya lepas ini sana ke ke ngin kumailu ca perutusan khas Hari Sarawak 2026 cin tuan yang terutama Sarawak Tuan Yang Terutama Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jarfa. Ya, kek pendengar lu perutusan khas pekuat dengan Hari Sarawak 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu menikmati kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanao dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kerana kekayaan sumber aslinya, malah kerana keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tunjuk ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita, dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraikan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya nak kini 30 minit lepas cin pukul lemah kata tahu pulau pemong kejaya ke usia tali dia kenyak kini ya. Ake DJ Lenik DJL ke pesaloi kempabek pukul 6 kata tahu. Ya, abis majuk ini ada dulu lepek ngelinga ca perutusan khas Hari Sarawak 2026 ya ke lepek ngin kumailu cina tuan yang terutama Sarawak, tuan yang terutama Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Tunku Jaffa. Ya, ana se perutusan yang lepek ngin kumailu ke usai tali dia kenya pekuat ngan tau ini tau tau biok Sarawak. Ya, ini nah dalam melupisi pasal Sarawak. Ya, inu ya perkara atau apa inu ya paling best atau paling tiga paling indah paling ya ilu kelok dalam dalilu Sarawak ini anak perpaduan ataupun kesatuan ya. Cakimat kumailumong ya ke Dale Sarawak ini. Lu ke Dale Sarawak ini kadok macam bangsa, kadok macam etnik, kadok macam pengelan. Binapa, tapi dalam binapa lu ni ku kasukat mudip kang ilu serpe, sukat mudip dalam harmoni, sukat mudip tiga, sukat madung ke kedeuman pua ya. Ina ca kelebihan atau pe keunikan ilu ke Dale Sarawak ini ya. Ini yang ilu harap-harapkan inu ya ilu mana kini, inu ya ilu kecapi atau painu ya ilu rasa atau painu ya ilu sukat ti nakini ni sukat pabe midan-midan pabe kete anak sulu baya ini capuyan atau pegayang yang tiga ya mengabad ngetemada ku unacina mong kunan kado petipo Dale Sarawak ini. Yang nak cilewe lah nak tahu Sarawak ku mamung yang ngelinga dah tali dia kenyah kata tahu api ni. Ini aku minta kat ngam tu ini ku maikam yang ngelinga ke kat rumah. Ku maikam pengelinga lu ke dalam kereta. Ku maikam pa kami-kami pikam ngelinga dah tali dia kenyah kata tahu api ni. Harap ilu on salau, on dana, on bangan tu apa kuat ngan tahu ini. Bentuk ini pakai bangan lan sukat pegayang. Atau pa sukat pesalau ikam kat usia tali dia kenyah apa kuat ngan tahu Sarawak tau biok ilu kat Dale Sarawak tu ini. Yang dalam bina pakai kekusil aca dengar kumai lumung ka usai tali dia kenya ya dengar ya pas sentuh ke tanak peko ya tanak peko ya bermagnitude 5.7 lepekan reput jadi ke utara Sumatera pukul 12 puluh ayah beluak tau ini adai ya ni dengar cin Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia bada ngan pendengar tanak peko ini pe kena siok ke on siok kediut ke pantai barat semenanjung Malaysia. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia badak kumaklunan kado ya on siok isi tanak pekoi na nak pa kediut apa ni dah isi borang kaji selidek ke pautan yang lepak ke denak ke link yang lepak ke denak ke ke website ida ya ikam suka reput atau pe suka badak lalu ikam on sio skedut cinta nak peko ya lepak jadi ke utara sema Sumatera ya ni chat berit dengar pasan tu ke tanak peko ya jadi ke utara Sumatera baru-baru tading bam ini adai ya kuma mung ikam ya ke tanak dipa ya ke tanak dipa dale pantai barat semenanjung ya. Nanat ni se ngam ya ayan te salau nat ise alert lah ataupun kekal you know isen ise kalau kejadian ini jadi ka ilu ya ayan salau ya ilu isen dalam on penusa bin ise ya penjon ilu tek alat tindakan ti report kuak badan ya lepak badak cin Jabatan Meteorologi Malaysia kumai lumong.
Ya kena se mesej se naik ke usia tali dia kenyak kini ya mesej se naik cin nasi ke kugan ya ni pa masang anak lu ya naik ya cin tanak di pas semenanjung ya cin Johor ya. Shalom, selamat tetap di Jenik dawa selamat hari Sarawak. Tuhan memberkati. Tiga tawai kumaikam ya kak tanak di pa. Ya selamat hari Sarawak pamikam ya kina ya harap ikam penyambut ngan bangan ngan nasai ngan tiga tawai tu ikam menyambut tau Sarawak kak tanak Johor. Kina ya Tuhan berkati lumong bana kumai kemong lepak nak mesesku akek ka Miru FM tali dia kenya Facebook to ini.

Ramai na pasal nak kian terkembi-kembi ake ke pasal oikam langan belian ni. Lepas ini pakai pasal oikam kata ya jamek kata tawap ini. Ya belian na nenggen cina Edward Seling Bamba Iko.

program Regatan Nailaah. Lebih ramai ngan penuh kun budaya cin kaduk naan bengsa. Maranakna, tau bulan kem cin 23 tau bulan abek 26 tau bulan 7 2026 ke Marudi ngan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut ngan powerboat ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayin perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Kumaikam yak kalau alak bagi siok pasal mesai alut atau powerboat borang penyertaan.

dikatakan 2026 yang kena dipejadi Cin 22 habis 26 untuk bulan 7 ke Pasan Marudi. Barang berkata 2026 Peace, Unity, Progress.

Ya lo pemongka jahe ke usai tali dia kenyang ngakini di JL di jelenik ya lo pasal lo ikan pabek pukul namah kata taup nak kurang cin puluk lima minit ilo ke pejai ilo lo pemongka jahe ke usai tali dia kenyang kata taup ini ya kumin tekak ngam kata taup ini mung sadin seken tuyang-tuyang yang ngelingai ilo ke usai tali dia kenyang untuk kan tiga untuk kan magat untuk kan masa senyum-senyum nanti kau membicam-bicam ke ukuk ngamu ya harap ikam membicam on semangat on tangan tua on bangan dalam minu papuyan ngam ketai taup ini dalam bina pakai kekusil aca dengar pasan tukam puyan sambutan Hari Sarawak ya ke 63 peringkat daerah muka ya lepek mepeng suwek cina cai ibu kelusak usah kelunan kado cina kado-kado agensi kerajaan bina cina badan-badan berkanun bina pecin institusi pendidikan pertubuhan bukan kerajaan NGO nganemung kelunan kado ya cindale kina dalam suasana ya penuh kuuna semangat patriotik ya detika dataran pahin setia raja nyap to ini ada ya kulunan kado ya dalam masuk cina ca ibu kulunan kado ini nih ya nak semangat nak ramai kuma sambutan Hari Sarawak peringkat daerah kak muka ya ahli Dewan Undangan Negeri Adun Talian Royston Valentine kuma puyan nyambut tahu Sarawak ini abeknya pakai menawai ataupun memperingati sejarah dalam membentuk negeri atau pedale lu tua tapi ini neca puyan ngabada pasen menguat lah perpaduan atau pegayang pekua ngan sukat menyemai rasa cinta kuma Sarawak dalam kalangan ataupun dalam kunan kado kak dale muka binapa kak dale petipo Sarawak. Ya, ini saya capuian ketiga yang kuuna kunan kado kak dale muka pakainya mengeramai tau Sarawak ya pada pasat tau ini.

kada dengar pasal tahu Sarawak lah tu ini ya, nekek pada saya dengar lah yang di Pertuah Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, pekuak dengan Yat Leto, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, dua tayang ngebayak program Unity Walk, pekuak dengan sambutan atau apa, sambutan Hari Sarawak 2026, ya mepeng suwek cin polok, ibu usa kelunan kado kak dataran tun tuanku bujang sibu kak ini tading bam ini adai ya kelunan kado lepak nai kak dataran ini dalam pukul 6 tading bam bagi telak bagian dalam program Unity Walk ina ina nacap program atau peperisian puyan ya edati antara puyan edati dalam menyambut tahu Sarawak sibu ya sibu jadi tuan rumah pakai sambutan tahu Sarawak 2026 ini ya ni se ca sambutannya tiga ya ca dengar ya tiga cin

Kelunan kado ka dale sibu suwek cina polo ibu kelunan kado ya tai ngebayak puyan atau pe aktiviti atau program Unity Walk ya ida pasat ka sibu tading bamin ya daya.

Ya dalam bina bahasa nak kek-kek lawang ini nak cah dengar pasal tu ke program nak dah ya ide pasal 20 lemah. Ide pasal 20 lemah atau bulan 7 ini ina nak tahu 6. Ya tonam ada ketika JL Nippon Auto Sendrian Berhad ini ke JL Nippon Auto showroom ya ke dalam mirik ini ada tini cin pukun pian tading bam pabe pukun ca lapa belua tau ya ini se puyan yang ingin kumailu cin unit perubatan transfusi dan tabung darah Hospital Miri. Ini cina Kementerian Kesehatan Malaysia Hospital Miri. Ya kumai kami sadin sekan sekanak mong ya klok nai tai ala bagian dalam puyan nak dah ini ni tonam kam suka tai ala awang ya dalam jam ngan ukok ya ke lepa ke kusi kumai ilu mong ada ya. Kok pengalai kenai kam tai kam suka sedia isi nak isi agat usah ngok sendiri, agat usah tua sendiri, sukat kabe, ya cukup lorok, cukup uman, cukup nisep, ya paling penting cukup lorok, ya ina ya, paling penting okenai lu tena dak ini ya dalam binapa harap usah lu sendiri pemagat, ya abis suka ayen pesakit, ayen pemayung, tegok tena dak ini, ya ina saja dengar buat agak kusi ku malu pasan tu ke nak dak, ya ada kepasat dalam ujung minggu ini.

0: Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Kini lemah pukul 3 minit 8 cin pukul na lemah kata tahu pia be manjuk lai lu klo petat cin use tali dio kenyah ke tahu ya ke telu ini. Dalam awang ini ke klo na tega tahu ai ko mai kame lepak na like bina pe kame na me, na meses ko make ka use tali dio kenyah. Ya ko mai kam Hilda apo yet ikang Juni el Clement Cheng, Keling Temawai, Gracie Julius, Anna Salvista, Petrus Wan, Gertrude Elon, Zulkifli Abdullah, Siska Paya, Kelen Lobus, Dublin Ke Baja, dengan kumaika melepak nak meses, ya. Dublin Ke Baja, Clement Cheng, Yet G, Hardy Thomas, Asfian Mahyus, ngan bina pengen sekal kugan, ya kumai kemung elepek na meses kumake ya tiga tawai Tuhan memberkati, maka sebab tiga tawai ban pagat nyukung ilu ka use tali dio kenyaya kumai kempe ya pemong kejai ngak cina pukul telu, pape pukul enam kata tau ka use live TikTok tiga tawai ban ikan pagat nyukung ilu ka use tali dio kenyang. Ya kena nasa nak ke pai nene lu pemong kejai ka usia tali dio kenyato ini ya mati ka tawai kumai mo kula kumai lumong ya lepek ma pernah ngan pasalo ngak cin pukun telu pabe pukun enam kata tau pini ada ya ko pengalai kembi-kembi pai kemun ya jaga agat jaga kimat jaga udip ka angilu serpe ya harap ilumong on pagat manyi dalam inu-inu pa puyan lu singgat-singgat tau ya nah dalam bina apa kenyat lasau kuma keempat ya onyat dah belian atau per request belian ya cini kem ya kek besempat metit kidi ketetau ini ada ya kenyat lasau ya harapan atau kelembam atau peketau ya cala kek sukat metit belian ya ikam nyat ina ya tiga tawai ayan payu tawai nyat lasau cina kek ya cedawai perlu metit kidi lah ya binapa tiga tawai kumai ke mek lepak mepuak ke usia tali dia kenyata ni kumai ke mabake sekan bake ngek ya ke MCR ya tiga tawai ban lepak ke mepuak ke dalam ngek pasat puyan ngek ke tetaup ini ya nah kumai pagat menawai ke mek kumai ke mek lo follow ilu ke usia Facebook ya ikam sukat follow ya ikam sukat like amek ke page mek ke Miri FM tali dia kenya. Ya petegok lah kat tau dia cas dengan ake kat frekuensi ya kuat. Dalam pukul 6 na ilu ke ngelingah dengan ngelingah cin YFM Imban Kuching. Ya nembam DJ Eni Bungan ya pasal ke macin pukul telu pabe pukul 6 kata tau. Ya DJ Bungan Eni Bungan lah pasal ke konti nembam ya. Amin dah keluar petegok ngak DJ Lenik lah kat pukul kat tau 6 minggu inilah ya. Petegok lah ake Lenik bye-bye kita nading. Bila-bila apa ake pasal ilu ngan belian yang ngapayak lan yang pakai petat ilu cin usia tali dia kenya ini cia belian cin Eddie Queen Sarawak Maju.

0: Samantha, Nali Hari, Kadalamay, Pemandang Malam.
1: YFM, Segulai Sejalan.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, Piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ดาละไม YFM
1: Ya, selamat gintu hari Sarawam Gebias, hari itu 22 hari bulan 7, Sadal Mai 3 jam di Konti, ok? Berkali engkau DJ MA tahu ke Tiu ya, 6 ke pukul 9 malam tu lagi. Untuk balik kita ke gini, kami di Selampur Menua Kita, Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh. Tahu megak didengar secara online ngena RTM Klik ya. Ya, kebenung driver jam ke detu agi dengan kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngarap ke semampai Bejo Jumat abang Jalai Alun sekali ke mulai ke diri tahu ke nurun kawak manstang kawak wai sama-sama kita hanya berjimat neh. Seorang kita ke berperindang gaul kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM tahu ke didengar secara online mega RTM Klik ya. Okey, hari lagu Doni E. Sarawak maju kita mending ke lagu Kedisa dan Masterpiece Kenang. Udahnya mic kita terbang ngagai sibu dah lama. Hello why sibu ngau pengeluar program kita nangkan kenyak lagi neh. Okey, terus ngau kami tentu ya sadalemai YFM segulai sejalai.

0: kita Belang Aku Nana dalam Hello YCB. Jadi ya berita keterubah ketika dikunci ku ngepala peningkat kita ungkup kelemah itu. Ya Pak Pengami berjadi ke program berperso pengerai community ke diatur kawan panel pelawat klinik pengerai bintang war berserima yang waris rawat 2026 bila maktu tadi. Di akaban kunci negeri Sita Maradong Dato' Ding Kuang Hing madah ke rakyat patut merti ngabah mama ya dalam perkara tiap berkawal ngap pengerai. Rakyat tigerai dekat nentu ke ruang bilik telantang ngangkat ke produktiviti serta meri sukuang ngagai pemansang komuniti ke meruan agi. Jakuk sempama lama wisi madah, nyeliah madah agi hari ke berobat nak engkeman ya ngau pemerat guna nyaga pengerai dalam penghidup nintiang hari. Kemaya hari tu kau ya agi mayuh ke seminat berobat lebuah bisi penanggul ngau pengerai nyalai, ngau pengawak ngatur mayuh macam program beri penyadar pengerai, ngarap ke raban komuniti dekatnya di nemu agi perkara tip kaul ngau pengawak nyaga pengerai nintiang maya. Nitiah kok ya megak program ke bakato ukai seminak merik pemayak ngaga individu tak megak mantuk ngada ke komuniti tik siru agi ngau tikas guna nyaga pengerai. Nyalai kita nyambut manah mayuh macam aktiviti ke disedia ke sepamanya program ke bakato diatur lebih agi bak pengawak berperasa pengerai, licah pengerai berperasa ngau bercabut ngelik. Pihak megak nemu bagi tikas sepamara tubuh tik manah serta megak bisa exercise mimin. Jadi berduduk hari tu ngarap ke komuniti hak boleh pemayak hari peluang tu dalam berjalai ke pengawak berperasa pengerai serta nguliah ke penemu tak berguna ungkup kelantang pendiau diri ngau ruang bilik. Berita kita kedua, teknologi pintar artificial atau ke AI berengkah di kemeran serta di kemerat ke tau ke dipergulai ngau intensif dalam pengawak ngasil kekereban belajar ngau pengawak ngemudah ke Jaku Iban tau ke PDPC kelalu negap ke pengawak ngangkat Jaku Iban ngagai tikas modern lagi setipat ngau transformasi pelajar abad ke 21. Singkan progresifnya diperjalaikan dengan cara ngatu workshop nyeruri kerban interaktif PDPC Jaku Iban di mujur ngempuruk ke 8 ikut pengajar ke ngembuan pengelandia bekaul ngau aplikasi AI dikena ngemujur ke agenda nyururi digitalnya. Inisiatif kemeri empas tingginya diatur bergulai antara sektor belajar UPS Pelajar Negeri Sarawak ngau gerempuan pemansang pelajar Jaku Iban Ideal apin lama tu tadi. Nitih ke penolong Direktur Sektor Belajar JPNS Ricky Adun Chuat madahkan workshopnya fokus belajar ke UDA Bisik ngambil ke lebih efektif memantuk pengajar ngajar Jaku Iban. Fokus ke pemadu dikemerat ke bawa workshop salitu yang nyak nyerenih serta nyeruri kerban interaktif ti udah dihasil ke arisi ti workshop ke dulu. Arito nengah cara ngena aplikasi AI pemadu baru ngambil ke relevan serta efektif dikenak dalam kelas. Bapak pengawak nutup workshop ke dipenyadi Presiden Idol Ambrose Jarin mantai ke pengarap hati ti besaing ngambil ke produk kepenuri dari workshop tu ulih nyadi fasilitator ngau penyandian ti berguna amat ngagai bala pengajar dikenak ngajar Jaku Iban bak sekolah je Mahela. Inisiatif tiba kata mandang ke penegak pengeransiang JPNS dengan ideal ke dekat ngetan ke pesaka asal Jaku Iban lalu ngangkat ke ngagai tikas tik modern lagi setipat ngau transformasi pelajar. Berita kita ke penudi Hello Y Sibu kita ke lemah itu Sibu dekat nyari palan dorengatu hari Sarawak 2026 lalu mayah macam mega aktiviti atau ke program bisik diatur nyerumak pengrami gitu hari Sarawak ke diatur berengkah hari 20 ngagai 22 hari bulan 7 tahun 2026 jadi antara pengawak ke bisi diatur nyerombak ngintu hari Sarawak 2026 tu yang pengawak berjual tau ke karnival jualan ke berengkah diatur 20 hingga 22 hari bulan 7 berengkah hari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam bak dataran tu Tuan Ku Bujang lalu 22 hari bulan 7 tahun 2026 yang United Walk maka diatur berengkah hari pukul 6 pagi bak dataran tu Tuan Ku Bujang lalu muak kelemai maka diatur sesi town hall ya bak University Teknologi Sarawak abu gulai dengan Prima Menua Sarawak lalu muak ke malam pengawak gempuruk bebala mayuah ngau konsert rakyat muka dekat diatur berengkah hari pukul 8 malam bak dataran tun Tuanku Bujang yang tadi antara pengawak ke bisi diatur nyerombak kita ke ngintu hari Sarawak tahun 2026. Okey ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y kita hari Sibu. Terima kasih ya.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita ke tu belum menyentuh.

Yelah guris welin gaw Nelson Nehru Anang baco-baco. Okey, 6.21 minil mai, sadal mai. Ke lemai tu kita ke baru muka radio dengan kami. Terima kasih. Berarti ke dulu gayari di menua kita berengkah di pukul 4 lemai tu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam lemai tu ya. Bisi hujan bak sekadar nur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gaw Limbang. Malam lagi engkau tu mu pagi-pagi gila ya, bisa mengga hujan bak sekadar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Kapit, Miring, Gaw Limbang. Nada hujan di Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Gaw Bintulu, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan barat daya. Gaw penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke suah pengangat. Gaw penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyaya berita gari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, sila lihat daripada kita about portal rasmi met.gov.my. Nginjau lagu Clement Joyce, Dayang Intan, Gula Lagi Zambri Amera, Kena Jayau, Tubuh Nuansa Dalamai, YFM.

Zambia meranga lagu yang kena jaya tubuh nuan. Okey, kita ke benda reba bak kandang puak menggeri di jalan tungak ke Kuching Waterfront ya. Uji jemaat manyu kereta benda-benda dat ya. Laban kebisi ngatu pangwak pemandang bihas 2026. Kelimpah bala kita ke benda mansak kandang jalan petana atau ke jalan padungan mega ya. Benung berdedat peringkat pengangkut badia. Okey, sama-sama kita berjimat. Benda kenagami Louis Ben Tusah milih bungai. Udahnya aku ngatai kepesan berat kebisi diterima kami di YFM.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.36 minit lemai. Aku baca dulu pesan ke bisik diterima kami di YFM ke terubah tu pesan pemati. Datari Lina anak Sawang, engau gerincing anak Mandau tau ke Indai. Abah entua ya, dekat madah ke anak tau ke menantu sedatuk ke bernama Rani anak Lina tau ke Indai Grace sudah nadai 20 hari bulan 7. Ni yang tu dekat di Intu Balam Manyuh kena ke sehari tu hari 3, 22 hari bulan 7 baru mah dunggat atau ke juga Sungai Bulat Serikai pesan dituju ngagai bala ke diau di tuan rumah Sabah, tuan rumah Lingga, tuan rumah Bangsa, tuan rumah Ugil, tuan rumah Banun, tuan rumah Rampai, Sungai Anyit, tuan rumah Joseph Maliang, Sungai Salah, tuan rumah Alin di Selkuk, tuan rumah Mary Rose di Sungai Rusak, tuan rumah Siti di Setan Jam Bulat, bala di tuan rumah Jawi Bulat, tuan rumah Sun, Sungai Rian, tuan rumah Asun, Simpang Koko Bayung, tuan rumah Anggi Sebangkoi, tuan rumah William Rabuang di Paku Pelawak, tuan rumah Ida di Betung, kau semua bala kebabelayan di Miring Kau Kucing, kita kenala ni yang Reni anak Lina dipindah datai magang ngesah penisah rabatu penderang kesilik atau telefon ngagai apa ya mengenal umur 012-893-414-4126 inyak temenggung bunyau atau ke telefon ngagai gerincing mandal mengenal umur telefon 013-960-5604. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati datari Robert anak Limbang tau ke Ido mesan ngagai bala kebelayan di Batang Oyak, di Batang Tamin, di Siung kau semua kita kenal niang Indaya ianya Dayang anak Belalang tau ke Indai Ido dan Nadai 21 hari bulan 7 niang Dayang anak Belalang tau ke Indai Ido tu dekat di Sungai Belam Manyuh 22 hari bulan 7 malam tu engkau pagilah 23 hari bulan 7 bak rumah Yempu bak nombor 4H Lorong Kemuyang Timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang di Sibu dekat dianjung ke pendam kena ke hari 5/24 hari bulan 7 bak pendam cukan di Sibu. Semua kabar belayan ke dipesan dipinta sama datai magang. Pesan pemati ketiga datari Sudin anak Kanyang Ari Tekalung Ulu Entayah madah ke Biniya Kume anak Busang tau ke Indai Buak dan Adai 21 bulan 7 niang dekat di Intu Balamanya bak rumah Awar Tekalung Ulu Entayah 23 bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 24 bulan 7 pagi 5 pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Entabai, di Batang Tayah, Batang Julau, Batang Bawuh, Batang Kakup, Jalan Pakan Engkamup, Ulu Julau, Jambu Kerampak, di Penebak engkau di Batang Dayu engkau semua kita kenglala niang Kume anak Busang dipindah datai ngagai rumah Awar Ulu Entayah sama ngulu pemati niang tu orang kesilik atau telefon ngagai senu lumur ya 013-568-5442 atau ke enduah 012-845-8658. Pesan pemati ke sekali tu datari Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri Madaka Lakia Anthony Dungau anak Sinja udah nadai 21 hari bulan 7 bak sepital besar Miri ni yang tu dekat di Intu Balamanyuh kena ke hari 4 23 hari bulan 7 baru masih daya bak lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5 24 hari bulan 7 pesan dituju ngagai semua kebelayan bak rumah panjang di Kerangan Pinggai Paku di Matup di Tanjung Pelandu Stambak Ulu Semulung Ulu Semulung Ili Lingga bala di Munggu Sawak ngau di Munggu Ubah ngau semua kita ke diau di pelilih layar Betuang Gran Paku Lingga Banting Sri Aman Kuching Bintulung Gamiri dipinta datang ngagai lot 893 Jalan Berembang 5 Pujut 7B Penerang Kesilik atau telefon ngagai Trina Mayang ngenal umur 013-800-8519. Pesan ke sekali itu datari Edwin anak ambil ngari ke pengajar Susanna anak Jimbai mesan ngagai kaban belayan di rumah Digat Nanga Sebindang, rumah Linguah di Kuranji Entabai, rumah Jampak di Belungai Batang Pakuh Bala di Batang Berjait Oyak, skim Empur Sekuau Batang Tamin Gau Oyak di Sibujaya Menalun Poi, rumah Lantiang Sekeruh rumah Teduang Poi Bala di Nanga Nansang Poi, anak Buddha rumah janin di Setuan Balingian, bala anak Randai di Sungai Arif, rumah Catherine Tamuah Awup, bala di rumah Asiang di Tekuk, rumah Ngang Mukah di Majang, Durian Untiang di Wuh Ngau Bala di Brunei Darussalam, Miri Bindulu Betuang Serikai Semarahan Kuching, Ngau semua kita kenglala Niang Jimbai anak ambil, tau ke apa Susan iaitu udah nadai 22 hari bulan 7 di itu bala manyuh bak rumah tan skim Empur Sekuau kena ke malam tu ya malam hari 3 22 hari bulan 7 dianjung ke pendam Nirvana Memorial Park Sibu 24 hari bulan 7 penerang ke sili atau telefon ngagai Susanna Jimbai ngena lumuria 012-520-2401. Lagi aku macam baru pesan bang rungkat kedua. Kita merindang hati diri dulu. Engkau lagu kedisada Ruby J. Kumang Menua.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya ngalih ngagai pesan ngata sehulit datai hari ensegan anak juwing tau ke apa Josip amanda ke pengawak ngata sulit niang anak ya kosmos anak ensegan tau ke bedum ke dekat diatur 25 hari bulan 7 nguan ulit pagi 26 hari bulan 7 ngata sulit pengawak tu diatur ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching pesan dituju ngagai kebablayan di Nanga Jagau Kenawit di Nanga Ngungun Rantau Lugai Kenawi Lebuh Antu Bala di Sibu Bintulu Miri Kucing Gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang ke silik tahu telefon gai Dian Jawung nak lumur 011-250-94341 tahu ke Miss Grant Ensegan nak lumur ya 013-484-3880. Pesan kedua datari ngumbang anak cendang tau ke apa isam.

0: Kelantan dekat Madah ke Pangkat Ngetah Sulit, Niang Indaya Talin anak ke dekat diatur cara sembiang 24/7 malam hari 5 pesan ditujung agak kabar belayan di Rumah Adau Bunut Kenawit, Rumah Rambau di Penyangkai Akai, Rumah Turi di Kerangan Bau, kabar belayan di Selaut Julau, Rumah Renggayan Ruyak Julau, bala di Rumah Jana Matu Batu Matup, bala di Rumah Migan Sayung Entabai Julau, bala di Rumah Baliung Rasan Kenawit, di Mawung Gau di Macam apa yang bala di Rumah Tera Nanga Lango di Entabai, engkau bala di Tua Rumah Taduang Sekuau, engkau semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang di Pintar Datai ngagai Tua Rumah Bian di Kerangan Rian Julau sama Nguluk Pengawak Ngetah Sulit. Pengawak tahu ke pesan sembiang tu ada diterima kami datai Ari Agnes anak Tuel madah ke pengawak sembiang ngintu pemati Niang Suci anak Majid setahun engkau cara engkau pengawak merekat ke Regang pengawak diatur bak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri, pengawak diatur 25/7 hari 6 pukul 8.30 minit pagi nak cara sembiang merekat ke Regang di Pendam Anglican Lambir Pesan. Ditujung dengan guys semua kita kenal Niang Suji anak Majid, bala di Sekirau Tengah Tanjung Bijat, bala di Tawang Sungak Ban Grand Stumbin Kampung Rayu di Bakung Aik Sungak Aik Kampung Abid Balai Ringin, bala di Miri Kucing Gau di Sebarang Alain Nur Diau kengelala Niang tu penerang kesilit tau telefon dengan guys bini Niang tu enya Agnes Tol kena lumur ya 011-250-65472 tau kejeni Majid menjadi Niang tu kena lumur ya 013-9351-280. Pesan ngetah sulit ketiga datari James anak Jalin ngari ke Liam anak Gemung madah ke pengawak ngintu pengawak ngetah sulit Niang ex elder Gemung anak Berayun tau ke dikala ngau nama apa jelawa tau ke Apai Liam pengawak sembiang gaung kata sulit tu diatur lemai 25/7 pukul 10 malam ditangkan ke pengawak nyuak ke Entabalu pesan ditujung ngagai balang di ianya Steven Kanang tuan rumah gesang di Teluk Batu Tatau ke kabar belayan kebukai di Pelilih Menua Tatau, bala di rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau Selaut Julau Penyakai Akai Julau di Nanga Buak Julau, bala sepemakai Nanga Rayah, Nanga Luau, Nanga Ijit, Nanga Ayam gau di Sepemanjai Jalai Entabai, bala ke sama bersembiang bak gereja SDA bak Sitap Benua Julau gau Limbang Anak Linsian di Jalai KJD tau ke Apaisli gau Sulian Anak Linsian di Miri. Pesan keempat datang dari Sibau anak Bana madah ke pengawak ngetah sulit Almuai Entabalu Niang Indaya Berawang anak Iyampi, pengawak diatur bak rumah empati di Ulu Jih ke Nawit nguan ulit 24/7 lemai hari 5 pengawak ngetah sulit kena ke pagi hari 6 25/7 pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 minit pagi. Pesan ditujung ngagai bala kebablayan di Batang Aik Jih Pedai Tuah Bawan Mapa Poi, Sekuau Oyak Pakuh Bunau Bekikik Sebindang Lambir, bala di rumah Ladi Ngemah, rumah Moses Rantau Pitak, rumah Lau di Rantau Pitak, rumah Teresa di Naman ngau bala di Sungai Menyan penerang kesilik tau telefon ngagai Sebal Anak Bana ngena lumur ya 010-978-5798 tau ke telefon ngagai Jali Bana ngena lumur ya 011-9674-5631.
1: Sada Lemai YFM. Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang luar Besri Mai Ngobaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit lagu Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. kategori lagu bebas. Luan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, Luan Ibu. Anang mai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante Luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu inang.

Analogy band kalau kita dah lenyau nandai ganti. Okey, nyau kanyingkan ke jam kedua sahaja lemai. Lagi aku update status di YFM Iban Facebook kami. Suara kita akan nyapa pangan diri nah. Kena berindang bala kini Auntie Uncle benar-benar duga meningkat program kami. Sahaja lemai, terima kasih. Lagu lama Francis Harris, Dikenang Anang, Disebut Anang.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

yang bintang di Sada Mawat Sikumaga semifinalis kita ya. Okey. Anugerah carta sapa juara. Okey. Nyak ya pentas semifinal diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 jaga ke kita. 12 ikut dekat berpekit diambil ngagai pentas final anugerah carta sapa juara nyak ya. Okey, steady. Abala kita ke dia berpilihan menua Selangau Aram Sampal Datai nyukung bala peminat peminat eh bala pemerindang ke diminat bala kita ne. Okey, nyapa peningat kita Lengunai Nai MA selamat hari Sarawak ke semua yang minta lagu kena merindang kabarnya Doris ngau terumah ngadan you yoi intan bakit apa Stanley indai Leslie ngarep ke terperindang Jessica Itan di bau mana gari ke kaya minta lagu Ikan Saiful juta nam kena merindang peninga ngau peminat setia YFM di Selampur menua kita ngarap ke terperindang Yen Will selamat hari Sarawak guys semua kakia ia minta lagu hari Josephine Juri kena merindang semua selamat berjalan ke bawah genua terima kasih ya. Donny Lim sebeningkan program kita Isau Lemai sama petugas MA Simon Chin mega sebeningkan program kita selamat hari Sarawak semua kakia terima kasih ya. Lagu Isau Lee Sweetie Sayang dan lagi May Gadis Bertudung Putih.

Yang lagu Bersilai Fahri Rabban Mei dengan lagu Sidaya Gadis Bertudung Putih. Okey, 7.30 ni lemai. Sama meningkat berita lemai dari kami di YFM. Tang lagi berita kita engkau Siti Megal lagu ke udah disedia ke ungkap. Ya, sadar lemai, lemai tu 22 hari bulan 7. Lagu Fred Alpha dengan lagu ya Seminak Nuan.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang meri bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: Jam kita pukul 7.30 menit lemai. Selamat tinggal kami nak berikan berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena kelemai hari 3/22 hari bulan 7 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Kaul kerja sama perintah besar engkau Sarawak ngangkat ke pemansang engkau pengelantang rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat hari pupu raban bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain bersirimbai engkau Bihas 2026. Kita ngui ngagai isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim meri selamat hari Sarawak ngagai semua rakyat di Menua Tu. Ia madah ke berpun hari kawul kerjasama tirat antara Perintah Besar engkau Perintah Sarawak. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke tegap alai nyadi pengurandang innovation engkau pemansang ti nyerangkum semua. Dalam jakut ti dipansut ke dalam Facebook ya, Datuk Seri Anwar madah ke manyuh macam pengawak bisik dipejalai ke kena ngangkat ke martabat rakyat melati ke ekonomi ngau pengelantang rakyat yang megang harap ke semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai dekat meruan negap ke penyerakup rakyat ngelati ke pemansang serta ngulih ke gaya pengidup ti manahagi ke jemaila ke menua Sarawak engau Malaysia. Ramai jaku Sarawak maju makmur segulai sejalai patut boleh mengingat ke rakyat pasal pemansang menua Sarawak sebenarnya boleh dijapai ngena penyurakup ngau ati ti ransiang dekat bergembung. Dalam post Facebook ya, Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madaka hari Sarawak dekat nyadi ke lambang penegak penyurakup pemintar bala ketuai serta pengeransiang ati rakyat hari pupu raban bangsa budaya ngau pengarap ti semampai nyaga pengelantang menua. Ia madaka ngena iring hari Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Sarawak udah tulih ke manyuh macam pemujur nyengkaum ngemansang ke ekonomi hidrogen kuasa kemeruan transformation digital perkara pelajar bidang TVET ngau pemansang infrastructure kemoden nyalai yang minta semua rakyat sama merti ke semangat segulai sejalai tinjadi keperansang dengan merapit ke kaul penyerakup serta ngada ke pemansang ungkap rebak urang jemahila. Hari Sarawak hari itu disambut rakyat dari segenap jalai pengidup serta bala ketua engkau cukup ramai. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi mai rakyat sama besar ngetan ke penyurakup serta berbasa ke diversity antara sidak ngambil keserak oleh mansang serta merik pengelantang agar rebak orang ke dudi arila. Berbangganya Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madaka pun pengeriang Sarawak ke bendaria ianya pengurapit kaul antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap engkau budaya. Menteri Dagang Temuai Seni Engkau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke 22 hari bulan 7 tu ianya hari ke cukup besar reti dalam singkang dikenak Sarawak merintah diri. Tujuh sempekat pemerhati tau ke MOU ke mungkur industri menua luar engkau balai dagang bisa sudah disain nyerumbak program Bihas 2026. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madaka sempekatnya mungkur potensi pengawak ti dipelabak ke berungkus kira 36.8 juta ringgit dalam tempoh 3 tahun tidak datang. pengawak ti besilih ke Sempekatu, ngayan ke Pengeran Sida ti deka begempuang ngukuh ke kawul kerjasama strategik ba pengawak ti ngemansang ke industri halal ba peringkat kanda menua adap itu ngau batikas antarabangsa. Sempekan mega deka nyedia ke asas ti tegap ke pemansang ekosistem halal ke dunia rila bergendurung menua adab gitu. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak ndur berjadi program showcase halal antarabangsa Borneo BIHAS 2026 di Kuching. Projek kena ngurang ke Pemalat Penusah Bah tau ke RTB Pelilih Menua Semunjan bak Sungai Kelkal disandang dekat Tembuk Ndar dalam tahun baru tuilak. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i mada ke projeknya dekat jadi keatur dalam timpuh panjai dikena ngurang ke Pemalat Ampuh Bah kesuah nyadi bak kandang menuanya. Projek tu endang sebengkah hari projek ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam menegap ke infrastruktur dikena ngurang ke Penusah Bah di Pelilih Menua Semunjan. Ia maksud ke Jaku tu bak pengawak ndur netup Pesta Wujud edisi ke-6 Kediatur Dewan Muhibah Kampung Kelkal. Kita datang menemani ke berita lemai hari YFM Iban Kuching.

Kalau awak tinggal ke komuniti, ngena latih bertanam bertupiknya berguna benar, dikena nulung mensemanyuh nguna potensi tanah sidak, ngau cara tiulih mari impas. Kaban Kunsen Gris Tita Daru Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pemansang sektor bertanam bertupi ukai semina ulih nyamin pemisi stok pemakai aja laban pemansang sektor megat tau nyadi penyungkak pemansang penatai pemisi menua pesisir yang dengan pengawat yang keluar ke manyu hagi produk tambah nyalai program outreach raban bertanam bertupi tau ke agrikop diperhati kuliah nyadi ke jalai dikena nambah ke penemu ngau penggelandik ti tau dikena rakyat menua pesisir nambah ke hasil ngau penatai pemisi sidak. Dr. Syafi'i mansut ke Jakutuk Lebuhia ke nutup program AgriCorp Nangga Semah Barumah Lawrence Merka Jambal di Daro 56 kurang hari Nangga Semah ngau kampung penasu bisik ngau ngulu latih teknikal nanam limau ngau ngaga baja organik bak semanjai program tu diatur. Berbangganya Dr. Syafi'i Ahmad madah ke orang di kampung penasu ngau 7 buah rumah panjai di Nangga Semah. Dia tu dah disediakan ngau air pipe ngena projek air alternatif menua pesisir Sarawak Sawas. Di udah tembuk gagak kaban Kunsin Negeri Sitak Darunya madah ke projek tu ngayan ke perintah Sarawak endang udah berbendar dekat nyedia ke rakyat menua pesisir ngau peringkat guna ti sebakar pemanah ngau peringkat guna ti disedia ke bandur bekai. Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke penerantuk lubuh yang ke berjadi pengawal endur ngelancar ke projek Sawas ungkup kampung penasu ngau Nangga Semah bak tangki tinggi Sawas Nangga Semah projeknya ketembuk kena ke 14 hari bulan 5 tu kemari diharap ke dekat dikena orang manyuh bak endurnya ngau mana nyengkawum nyadi ke penyungkak pemansang sosioekonomi orang manyuh bak endurnya. Pengawal berjalan ke projek pemansang gau cara ti sistematik serta bisik kualitinya ukai semina oleh nyau mengangkat ke peringkat guna mensemanyuh ba menua pesisir tang megak nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi negap ke sektor bertanam bertupi serta ngemudah ke pengawal ninting hari orang ke diau ba siti-siti Nur. Seraya ti madah ke tiap bengkah projek tu endang tanggung pengawal ti dikerja ke rakyat kaban Kunsil Negeri Sitak Opar Billy Sujang datang ke tiap kontraktor ti dipadu ke patut nentu ke projek sidak digagak nitiah ke specification technical kelimpah hari ti nitiah ke atur kontrak serta timpuah ke udah diberi yang mansut ke Jakutuk bak pengawal endur nyerah ke tabak projeknya bak kampung Bitokan 2 di Lunduk. Belanja kemudian RM847,000 megat dikemendar ke hari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dikena berjalan ke manyuh bengkah projek tunjing kaum 4 projek ngadu ke jalan kebun serta ngadu ke sistem parit dalam sitak kaunsel negerinya. Wang turut projek transformation menua pesisir RTP RM250,000 sudah dikemendar ke kena ngangkat ke pemanah infrastruktur bak palan endur ngatur pesta badudun ngau lumbak kerbau di Limbang. Sapin Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke wang turunnya dekat-dekena ngangkat ke pemanah peringkat guna bakar panggau kelimpah hari kedekena nyedia ke padang endur ngatur lumbak kerbau. Pengurang minyak ke dekat diatur bak kampung mengatai Limbang dalam bulan 10 tilak dekat bisi mantai ke lumbak kerbau kelimpah hari ti mandang ke sekedap perkara ti ngayan ke pesakan gau identiti raban bangsa Melayu bak kandang menuanya. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke penerang tu lebih ia ke nemuai ngabas tabak projeknya sari tu tadi. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail kalau menjadi kaban Kunsin Negeri Sitak Bukit Kota madah ke Pesta Badudun begak olehnya mengangkat ke sektor dagang temuai ti berpelasar ke perkara budaya bak genturung pendiau dia.
Kena ujung ke berita lemai, ke lemai tu batang berita dibaca baru. Kaul kerjasama Perintah Besar Engau Sarawak ngangkat ke pemansang Engau Pengelantang Rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat Hari Pupu Raban Bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain Berserimbai Engau Bihas 2026. Berita lemai kita ke lemai tu 22 hari bulan 7 tahun 2026 hari 3 di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngintu hari Sarawak.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22/7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gabenor Sarawak, Nyirika, Yang Berhormat Stephen Kaloningkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak ngeperuntukan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru yang patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio ngau 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup ngawap sai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenyak Stephen Kaloningkan megak siku tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyiri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Kihui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat, Kurliat, Ngemata Kemenua, Jaga Raya Jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku peradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawa.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betul.

0: Tiak Pemayak Nembun Pengelikun bekerjasama Nanggam Semaya ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa celap ada lindap belama alai semua mupuak ngerenut ngigak penghidup baka belut ngau raban semut
1: aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara aram berbak kita bara bertal kemua pasang ke kita gendang tabuh gagah diri ke panji menira bangsa lambang nama perak ke berta semesainya merdeka merdeka merdeka
2: anang bertinggal anang bertedah anang bersifing berbagi bangsa sapa ke kait kita baik tambit dalam seladan sapa ke putak kita berap mak iring berjalan sapa ke bagas nulung ke ngelusuk sapa ke pintar nulung ke isu sapa ke kaya nulung ke mensenak sapa ke pemisi nulung ke merisa sapa ke pandai nulung ke babal sapa ke bidik nulung ke sial
3: sapa ke berani ngiring ya ketakut sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut ati papas en siang kupas buai kerpai ati kebenki tuci bersih iar kebukai ati kebingkiang juk segiang tinggal ke di belakang ati kebendam tutup padam padu dikenang
0: tudah kejai anang dikemeli tudah kebagu anang dikemelu tudah ketimpang anang dikemenang tudah kenadai anang dikelanyai Sarawak tu pesaka kitai merdeka tu lanting begulai
1: tuah limpah belak menggi pengaya pengraja belak beberi untung nasib dibagi belak jereki laba siru dipedua
2: aram sungai kitai terus tandai ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara
3: kayu terus kita limbu intu siru ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau
0: tanah terus kita simah ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah mansut ke buah leka merdeka merik kita tuah ngada ke pengeraja
1: pajar pagi terus kita seridi ngambil ke seruran besri merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat
2: pancar bulan terus kita pinan ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat
3: kijap bintang terus kita tentang ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap
0: pemayak maik penglantang pengelikun maik penyenang
1: pemayak penyukung peruang pengelikun penungkat dunia
2: pelasar merdeka
1: pak menua
2: penanda bangsa merdeka
1: merdeka
2: merdeka
1: pelandai merdeka di Tengkebang mengajar Janang Siri.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nyana berasa kita nyau kan nyinggang ke jam ketiga sedalamai 7.54 minit lemai jam kita ini, okay? Lagi aku singgah baru di FB kami macam peminta kita wai kita rancak dulu mendekat lagu hari Timothy ke rimpak kaca loyang.

0: Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tu semua pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit do. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Bintang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Jam ketiga sudah lemai. Okey, kita akan mending ke main asal kita lagi ya. Okey, pukul 8.30. Minit malamnya apa? Balap dengan kita Margaret Unji yang MA selamat bertugas. Minta lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang semua peningat kita ke lemai tu. Selamat hari Sarawak ke Kia James. Pengiran mereka sinyal apa? Terima kasih ya. Salisha Ganyun MA mana gari dipakan ke lemai tu. Yang minta lagu Anthony Igu Meligai Pengrindu. Kena merindang Monica Giman, Dominic Darcy, David Rebecca Giman, Selina Jurang semua kaban kenala mami abang gak siapa kita. Terima kasih Cecilia Kumit sama tugas MA. Kelima itu minta lagu Achan Nuan Aku Taban ke Bulan ke Kia Anita Nawai mega panas segari. Lemah itu tadi MA ke Kia benar dengan Nuan. Terima kasih Serena Sendai Canang. Selamat lemai, selamat ngintu hari Sarawak ngagai semua peningat kita. Terima kasih Katie J. Selamat hari Sarawak semua ke Kia mana hari di Sarikai lemah itu. Terima kasih Shasha Amanda sinyapa sebab jalan ke pengamal minta lagu Jacqueline Johnny Aman nanti guna ngetan lagi. Kena merindang ke kaban FB engkau semua kaban-kaban grup peminat YF Pemiban engkau peningat kita celap di Sibu Ujan ke Kia. Terima kasih Shasha Amanda Kennedy Aman sinyapa kita selamat ngintu hari Sarawak. Ia minta lagu Achan Nuan Kutaban ke Bulan. Kena merindang kabar-kabar kenala peninga-peninga wine ke lemai tu engkau semua kabar-kabar ke gawat shift malam. Okey, ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis mending ke program kita secara online di Johor. Minta sebarang lagu. Kena merindang semua peninga kita ngarap ke terperindang. Roy Kuang nyaya di Seri Aman mana gayari MA benung ningan wantu. Terima kasih di Seri Aman engkau kita ke benung bapak jalan-jalan penvernio di menua kita ngarap ke Pajak Jumat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut yang lagu Disa dan Josephine Jury akan dipinta peninga kita tadi ngau lagu yang Nuan Siku udahnya mendingkan lagu perintah Lundai Mika Disa dan Jessica Remaya mengkang dalam hati.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watro, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampa datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Iya, pengawal kereta diatur di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, terus mendengarkan lagu sikori semifinalis kita. Winnie Albert Ngau Lagu Yang Da Minta Lebih. Terima kasih, kita akan mendengarkan kami Sada Lemai di YFM.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Ya, di Sibu Megah Benong Berami, kaban kita yang itu hari Sarawak ya, ke dipilih jadi tuan rumah nung itu pengraminya ke tahun tu ke sama degulu tuan pemegah menua kita hingga Premier Sarawak ya. Okey, selamat berami kita ke diau di Sibu. Kita nyau datang iba pengujung program sedau sedau lemai dilengkap ke aku enggau main asal kita ke malam tu sanggai kita agi berperindang enggau lagu ke disedia ke dua lagu seti lagu ke dipintap dengan kita di FB tadi Achan Nuan Aku Taban ke Bulan. Kedua lagi nginjau lagu ke Brudi Andar Eric Abang enggau Chris Benfola enggau lagu ya teliah ya. Okey, ba YFM tentu ya ni di hari tiga malam lagi pemerintah malam kita si program ngenggam semangat ya. Begulai engkau DJ Sam kita malam tu lagi tampung baru pengindu kita ninga kami ninti hari nintian jam kelimpah secara online ngena RTM klik bala kita ke Nurin Gawa malam tu wai selamat baru tugas. Okey, terima kasih ya laban kesemampai ninga kami ninti hari nintian jam malam lagi kita belalak engkau hati kecukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey, okay. Bagi sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Selamat ngintu hari Sarawak.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

si mimpi kaknya di penanyi tau meh peluang uang besri main ngobaram regata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit belaku bintang baram regata 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak dewan suara baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

Umang jinap minya wang tucu wang bukitnya banget saya opa napatnya udah pala pasap.

ayung ngali di da adani laki.

Ito, nagap nga mo, nabatang pura o, tangkop da buang, tangkanda, ako na rin mo, pinatay kita, ngikilang riba. Layan di nga lang, buro ang tangkap ng rawan, ngidalam, tangkop da buang, pampamanay, kutuway, nang lasige, nadae. Hey, sore to silamai rangkai siptang malam nakap ngagak nerima penatai di bujang laja duam genggam serito kap nang malu tangkop teman ngaku ngkak nyawa tempura ngaku tingkap bagman salah tipan laban kali di jang panmu kujang lagi mekang hai kasareto intel mong agna ulal mong karito nembah timpura o tingkiruang dabuang kana samadi kumarinang na salantang tejarang tangkop dabuang ngingku panmu anda mengen manuku tentu salah la tampuang di ngajang laban lagi kurang inte salamimet wajang jelamiat salah tipan sangaik salah tesai tampuang timpuruang tingkau adikman manang makita nyimpan nyari dijang dapti jarang sareto de malu kena malu seragu sangkup jarang engku begeman mendan malintang sari itu sangkai salah tesai engkau tangkup jarang kusalah tentang dengak kita minta ampuan kita meruam tuam bujang yang ka kesalah mimet carito nekumang damiat salah sayangnya kuai alaka sangai

0: Di diam kita bujang ganggam setengah jam banti mimet kita setengah minyak yang kaning kekut sangai kena tali waya radio kekut yang negi tareto tang lemah tang kuapa gigi sang semadi kumainan usik di ngajang semua urayang kasih ajaran mi piat tubuh pipa kusarito nangga orang ngamulau di ngajang la bukit nake lingkang di ngasangai rindu hati ngaku bujang barani natentu mati setengah tujuang kusalik kumayang bujang ringayuang salah tampuang tang semadi ngainan si merindang siklanyang bujang berani kediau di kampung renjuang madang kidani sari tuain salah panayak tik cungai ujuang jari nyangka kita kebisi marti inga diwain tisanggai kusalah saya kita wae anang mantai sari tu memen nyangka aku na sareto narima penatae debuje bujang simpu enggak sareto selama erang kae semalam rada ati rupa munyan lalala dengan diwa jawang lamali nukang ada begetar Gunto ni tau betinggang kagaya sering ke aku sore tua ke separuh hantu nginubai Laban aku nakala mantai kelaka sanggai nakala nipan kelaka agman Dinga rejang nyawa ala agamurang jelang Naka pengarawan Aku sari itu sepetang lindang sabuang malam nebas ringkap dabuang geman ngingku talang alang seganagan pamalo dalam pedo tangkai dalam tang kena nauliana nipan kekuai lalka tantai kasihan jerami ami pihak tubuh rempam ngeku narbaik remulau kematang rajang renyaan nante semak kuila tau bulia Pada telah siap benih aku jam tau bagi aku tantai kerepuk lalai bukit kibunan kujang lasma laku lingkang Sare itu selama rangkai sabuang tipa mo akadna aku uji kesidi kejari tunyo indo dek japai sare itu kecungai tunyo indo dek nyangok Sama deh kaku ngempuro ngegenggam tengah tangan tunjo ino sama deh kaku ngegam megaya kuku wain lana datae Sare to di ngadalai nyakai minawal bandak kenubasan gaya leka kanak sare to dupiara di utalik waya Di batang nyedang kucing rina ti malu kena malu lembut utang kai neriak sarito di dinga kita es kayo ba minua dinga de jang la mangkang bintang hai tenite akrawan kena rawan sarito nebas lingkap dabuang geman bejak nebas lingkai sangga ek sarito lekat titipan Kena radio tali karan di kucing renjan kuaku jang pasal petang. Hai semadi nelayan aku cari to baka buah ala yang piman sawo semadi nasi aku cari itu nak babi nyala dim pulau aku cari to nunak selingkau ijau kekujang lamano labang hai tang semade kung anu se sare tekliang mujang birani bunga manggis mak kekrengkah kita di tanah tajam peran sare to namu deh aku lupa kemadang kala kantor jan saya oge jari tangan kunanggam sintilang pedang mata tajam ngak kabari mak di kampung jan jang munggal danang hai dinga sare to kelanya kaminawal buban sare to aku age nampuang sare to deruang benia ku jam ginul saek benia pantai tantai kibunan jangka tu salah angka baka tanah mudah tajual peran jangka tu salah buaya kur pantai tantai tingkat tabiang bang dirnjan badia tepala sehat ki bukit kebunan badia telang deklingkang pampang nam badia tibu suat de- dari wap tancuat bigman saya ya nak kutikau kena pula ot taju amperan batak ketumbuh baka kamantan buah pejang laka mayau belang hai baka kenyarawasi bawa mansau sedan tau dasuah sari tuntrung dejelu nyumbuah bingulah yang jelu juga menikke buah lambek tau dasuah kita jang menyadek bakan nike nyeri dure belabang ngerian tau dasuah kita nutuah mansau sedan salah kutipan kebuai kujang dababah bukai hai tang to tin saya kelekat sangain penipan kelekat ngam badang kuap geman bade ke are bae akurawan di jang lapan nepan mu kuringa lidi jawang lah agi mekang tobo abia aku sari itu nak serinta nyapa laringka eptang sari itu baik malu sari lampu tangka lampuang tang semade ngan anuse kejang berani itu buah kempang sari itu dibaik kita marinta tang kau dah muda ngiruap jelaya lempang tubuh apa di palang sari itu dengan di wae sama di nadae kasih ceramah mipiat tubuh lempuang ku sari itu nak ngenang ngenang aku sari itu nurang dintayang menengah saduang jangka bisa mencidak sidi di jari tunjuk ujung ningakas ke kanang ya ku salah tampuang jangka bisa mencidak di batang rajang ningakapan mu ku jang lagi Mekah. Kasih ajaran mimpiah. Tubuh pangki kenal mau telah nyari ya. Didinga kita kenjang lejak leang barani jangka bisik sida dulu kanto batangnya di. Ninga kelaka kanang aku salah tu si wae lah nada cukup tersae.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Bertemu tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai dan anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kutija Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 22 bulan 7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloninkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipat memperuntukkan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru yang patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloninkan siku tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak mampu tangkup Nawab Sai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenyak Stephen Kaloninkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyiri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
5: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
6: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Kee Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
7: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
8: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
5: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
6: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita barak berta ke menua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya merdeka, merdeka, merdeka.
7: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
8: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
5: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. tudah ketimpang Anang di Kemenang, tudah kenadai Anang di Kelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
6: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
2: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebakan nanga meruan muara.
8: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
5: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
6: Pajar pagi terus kita seridi, ngambi ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita besar.
8: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
5: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
6: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkat dunia.
5: Pelasar merdeka,
6: Pak Menua,
5: penanda bangsa.
2: Merdeka,
6: merdeka,
2: merdeka.
6: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Okey, hanya lagu Puji Bujang Berani ya, Hari Antonio Jawi. Lagu dikenakan pun ke awak pemerintah malam. Kita ke malam tau. Selamat malam, Jess.
1: Selamat, Sam.
0: Ya.
1: Nak berita malam tau.
0: Berita cukup mana tau, Jess?
1: Mana?
0: Berita anuan dah, Jess?
1: Berita dari Rimpu mana. Berserima hingga orang Sarawak ke sana itu. Jadi, nyam eh, enggak peluang tau. Kira ketua tu meri selamat hari Sarawak ke semua. Kita ke dia di Sarawak. Peranak menurut Sarawak ke dia di Semenanjung kini di Sabah, di Brunei, di Indonesia kini. Tak kebawa pernah luar, kemudian ingat kita jam ke dia tu. Selamat di Sarawak menuju semua.
0: Ya, nanti yang 22 hari bulan 7, kita nang ngintu hari Sarawak. Nih, Jess, ingat ke menua kita ke merintah diri. Berkah hari tahun 1963. Ingat ke hari bulan, Jess.
1: Jadi ingatnya, merintah malam menuju semua, lalu ke semua kita ingat ke kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Penting lah matuk Sam gulai gau
0: Jabut rumah. Tang lama gau dah nadai Jess.
1: Siapa bukai
0: si penanggul menya dalam sebulan tu dah nadai gau tu rumah. Jadi berganti meh gau pengeluar program hari kita dia ne.
1: Kena maya kira ngatur haru panjai.
0: Hal mesti mayuah ne.
1: Hal dunia ne.
0: Hal dunia.
1: Jadi nanti tu mendapat TVS dia tu megiatu Sam menuang ucapan tu hari yang Amu Muhammad Premier Sarawak. Jadi pengerami ngintu hari Sarawak ke tahun tu diatur Bak Sibu.
0: Bak dataran Tuanku Haji Bujang ne.
1: Rami sedang di Sibu. Bukan di Sibu aja. Di Binturupan bisi pengerami ianya Borneo International Cat Festival BIKF. Di Kuching pun bisi tunggak ke Waterfront bisi ketika namanya Bihas. Lagi kita ngigak nama-nama penuh Bihasnya lagi tinggi.
0: Pengerami pemakai menyata
1: dia. Kira-kira food fest menyata. Pemakai halal lah saya ke pihak.
0: Kian kia meh pengerami kita sehari tau ni Jess. Nyentuk ke malam tau. Jadi bawa program kita ke malam tau ni Jess. Tua pan kira meri awak angge bala pedinga berpesan hari Sarawak meh Jess.
1: Special malam tau.
0: Special. Kita ke lapan berbahasa ke hari Sarawak sehari tau ni.
1: Okay, selalu ni.
0: Betul.
1: Setahun sekali. Kena hari tiga tahun tu. Jadi kita tahu telefon. Kita mungkin komen buat Facebook. Kita ke benda online buat Facebook. Tak anjong komen katanya pesan Aris Sarawak.
0: Aris Sarawak. Tahu ke nanti kita tadi kak bercerita.
1: Nyakanya minggu ni kemarin bisa cerita. Cerita baru kini ni. Tahu tu sih ke malam tu?
0: Tidak salah. Tidak salah. Kami dua ya Jess tetap beri awak kita ke dekat bercerita mana Jess.
1: Betul.
0: Tang lebih lagi malam tu kita beri awak ngekai peninga berpesan hari Sarawak meh. Lalu nanti ke berperinang gua lagu. Tidak salah mungkin
1: ada Jess.
0: Kita santai je malam tu. Nyentuk ke pukul. Santai-santai nih.
1: Nyadinya meh kita ke benua dari bercerita baru terjalai kita ke benua katanya jadi aku diri kak tindu wak kini ke malam tu anu kaya tindu wak meh sama nganti aku dari Sam habis ke 12 lagi lagi kita sama tindu wak
0: betul
1: bukan sama aku sekolah tindu sama-sama tindu
0: wak lain ni nanti biasa.
1: Okay Sam.
0: Okay, kita berperinan dulu ni Jess.
1: Okay,
0: engkau bisik peninggal ke dekat berpesan malam tu lagi pesan dari Sarawak.
1: Udah berengkah dia tau?
0: Udah tu.
1: Selalu kau apa?
0: Barang maya
1: barang
0: lagi
1: maya. Jess.
0: Santai-santai
1: je kena terima
0: tu. Udah berperinan lagu-lagu nyawat kangau baru. Bisik
1: telefon. Bisik komen. Baca.
0: Kita ke dekat bercerita punya ketua tu. Cerita.
1: Cerita je tu si.
0: Lebih lagi nanti kita ingat program menggam semangat tu Jess. Mayuh sedadu Jess.
1: Okay, nama lepas sedadu dia ba kampuang ne. Lepas sedadu mayuh ngerja pengawak ba katikinya luar rumah tentu mayuh cerita
0: tentang ex sedadu punya engkau bisi cerita ke bekaul sidak ya ke operasi sebab kini nyerumbak Aris Rawat tahu aman tu ne. Tahu di tusi ngapala peninggal kita ke malam tu. Okey, tu hari Idul Kuju kanang bujang berani.

0: Ungku anak juga.
1: Kelamu anak dadung.
0: Jauh yang anak juga.
2: Jambi anak pasang.
3: Ungan anak ujum.
1: Untang anak tunggan.
2: Letan anak kusir.
4: Kumpang anak tinggi.
1: Nyantau anak juna.
2: Ugap anak utut.
0: Nyaru anak talam.
3: Janggang anak ingkoi.
4: Bulan anak kasau.
0: Empati anak dugu.
1: Entap anak tulu.
0: Manin anak celing.
1: Rejab anak bagi.
0: Mat anak akit.
2: Bodas kaut utut anak tanggang.
4: Dampi anak Brian.
0: Endrian anak tadang. Malah kita sapa sinato.
3: Cidato 21 iku ari iban rege ngau Sarawak renya.
0: Cidato meh bujang berani ya keberambun kenyawa lebuh mayang menua agi sikap suba.
2: Cidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
3: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
0: Tegal kemana sidang ngenan ke benua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke dia tau.
4: Kami
2: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
0: berambung
4: nyawa ngetan ke benua.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: IJ Kalalang Anak Langkau, Panglima Wardan 1 Besara, Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Okey, antara Intan Ngau Kaca na Jens.
1: Ya, ya, mana lagu tebah malam tadi? Ah,
0: kena merinda.
1: Lagu pilih Sam-nya.
0: Ya.
1: Tujuh ke siapa Sam?
0: Tujuh ke bala peningah kita ke engkau nya bisi memendiang ketua na Jens au lawan ketua tadi deh. Kin kia pengerami pada aku malam tau.
1: Betul au ni ke meda rami ni ke bononinga awise orang telepon tu Sam
0: tua nguji nyawon kangau peninga atau Jess ke bisi orang ke beranda ngat tua ke malam tau ya.
1: Hello, okay. Salam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam tu Sim.
0: Siapa tau wai?
2: Raca Rimiri wai.
0: Raca. Raca Rimiri. Selamat hari Sarawak Raca.
2: Sama-sama.
1: Kita di Miri tu. Bisi Rami kita di Bandar Miri dek Raca.
2: Bisi tapi aku nak salah ngau rek.
1: Ya, ti tunggak ke merode ke nemu ke benong katanya regata baram na.
2: Pergilah bisi. Tapi nadai menjalai ngau kim. Nadai no diau.
1: Betul. Tak lagi maya musim pengerami itu tentu orang sudah penuh magang nah.
0: Jauh hari kita dia Raca?
2: Hari rumah panjai nah jauh kira ke 10 minit meh.
0: Dia
1: berapa kalak merudik Sam?
0: Berat nak kalak aku je.
2: Nak jauh.
0: Nak jauh. Kira boleh meda orang pulai hari menyanyi buah malam.
1: Betul orang keluar.
0: Nanti kau orang kayu. Kau agak malam ni je. Nyaga perahu.
2: Pulai sendiri. Dia mau pulai hari.
0: Aman.
2: Nuci mata. Senang saya ngau.
0: Nombor nuci mata. Nuci mata. Okey, seminat meda orang. Meda barang ke dijual orang.
1: Rindu meda. Meda utai hasil. Tengah di jari.
2: Pakai
1: uang kemudian
2: rekening
1: nilai gaya. Nih beli terpakai jual
0: betul.
1: Orang.
0: Aman. Okey Raca.
2: Kita
0: panu orang. Betul. Jadi Raca malam tu kami dua itu seminar ke muka arus telefon ke Besan Ri Sarawak apa kita tu Ri Sarawak. Tamunya ke aku tadi. Nanti kita ke bercerita buat program ngam sebenarnya ada ai ke salah.
2: Tapi berpesan uliah kan?
0: Hanya meh pesan kami doa tadi ya.
2: Buat kena jam meniang ke radio.
0: Aman.
1: Jadi dua malam tu kalau pesan.
2: Sampai satu sim. Sampai pukul 2.
0: Aku
2: tu ke tino.
1: Untuk ketimang kerbat awas meh di dengana.
0: Ngai tino apa meh?
2: Nanti aku bertamu hari minggu. Pukul 2 aku dah meh. Sampai ketawa aku dah meh.
0: Okey, ni. Mayu Ramadah kenyanya ngai tindo agi dia tau nama kini ne.
2: Lain mata aku tau. Engkau mata udah tua kini.
0: Engkau mata.
2: Nanti aku udah tindo pukul 8, pukul 9 dan ni ngai tindo agi ya.
1: Artinya nanti udah tumu tindo apa ya? Nya meh tu saya main nanti kita tumu tindo atau lalu dani baru tengah malam lagi lalu ngai tindo adanya.
2: Lalu ngai tindo punya.
0: Baik. Nak baik dia beranyam semua kak dengan tua lagi. Baik dia. Beranyam tenun kini dah je.
1: Oh ya.
2: Ini kelia beranyam tikai beranyam raga.
0: Nama dia tu nadai ke?
2: Nadai.
0: Nadai nadai nadai kau tanya ke? Nah.
2: Nabahe.
1: Dia tu muka telepon muda titu.
2: Nuci mata. Aku nak mau aku muda titu.
1: Anda ne.
2: Semina aku mendiang ke radio aja.
0: Amat.
2: Lalu telepon temu aku.
0: Amat.
2: Ya. Nau remeda titu nak mau ngau meda pesbuat nak mau.
0: Belajar hari seucu anak. Nak pedes nekannya.
2: Iya.
1: Rindang game dah.
0: Awak ke ngai kena ninga kita gawa malam ada James. Nanti ya
2: kira. Aku mesti rindu aku ninga lagu.
0: No.
2: Aku ngau rasa kenyalan tak mak aku. Ni gua ketuai. Senang ruh hai.
1: Namanya.
2: Kalau boleh lain.
1: Ngau belagu ke ninga aja.
2: Ninga ka belagu ka.
0: Kalau nguji belagu.
2: Beberapa aja lah. Sebarang.
1: Okey
2: lah. Nguji. Tapi sudah
1: tak boleh
2: lain.
1: Nguji baru ke lah.
0: batin wakak berlaku tau.
1: Boleh ya ngoji. Nada salah ngoji.
0: Melatih hari dua kena hari enam teh.
2: Kena mulai burian.
0: Aman aman. Oke Raca, kau kak pesan meh malam tau kau kami.
1: Terus pesanan?
0: Ya.
2: Al aku teraca hari miri pesan ngagai mandi aku dan negeri sembilan. Ya kena mama aku menyadari aku de kucing ngana. Menyadari aku de kucing Ziko Kristina. Lalu ngagai apa naik aku de bukit awup dia. Lalu ngagai mandi aku de bakun. Ini nini ngusida swili. Lalu lebih lagi ngagai kaban geruap kami ke betamu.
0: Geruap
2: yang lalame. Ya kebetul tindu. Mendiam ke pesan kutu penik. Pesan ini mati itu siam.
0: Ya ya, sikit ya.
2: Mau buri yang. Ngagai seruai baik ke lebih lagi. Hari Sarawak. Ketika hari tahu.
0: Ya, mana hari Sarawak. Betul.
2: Hari Sarawak.
0: Betul.
2: Nyajah mesin. Tapi ini bukan pernah sesuai dari.
0: Nanti kan tinggal lagu. Nanti kan tinggal lagu.
2: Bisa ya, sebarang lagu udah bantai ke dia.
1: Sebarang.
0: Sebarang lagu ini. Lagu sebarang.
2: Sebarang lagu.
1: Jika tajuk lagi sebarang.
0: Lagu sebarang. Lagu
1: Nanti doang. Oke, maaf.
2: Sebenarnya okay. Sebut
0: tu nak buka
2: IBC
0: lagi, nyonya
2: ada sebut,
0: nyonya
2: ada
0: pasang
2: orang.
0: Mak, kan nenek. Okay, Raja.
2: Selalu ngomilia lagu. Kata kenyal yang ngomilia, selalu bully aku. Nga orang namanya genggam semangat bully aku.
0: Amat, ya, bini ya.
2: Aku hari empat sila, ngau tu dengan semua segi dintai aku.
0: Malam tahu ya.
2: Malam tahu, lagi dengar sebaru lagi. Dino dengar cerita.
0: Tahu
2: kan? Bisi dekat ketawa, bisi dekat kasih ya. Bisi dengan yang pemberiannya. Lagi
0: dengar. Lagi telepon baru kau, Raja.
2: Okay,
1: ingat ke dulu cerita.
0: Ya.
1: Kalau lekak kan.
0: Nyaw ne. Daripada orang doa. Okay. Tuh, Jess.
1: Okay. Hello, semalam.

0: Kai?
1: Ni.
2: Ari bau.
1: Ari bau.
2: Jessica Itan.
3: Jessica Itan.
2: Ah, okay, yeah. Nama. Laban Jessica to jarang telefon tapi ya selalu komen ba Facebook.
3: Oh, ari-ari ya, Jess.
2: Ah.
1: Ari-ari yang telefon cuma ya jarang.
2: Tapi nanti kena. Ah, ya, ya. Maka aku agak di Bintulu sebelum jarang.
1: Boleh boleh lain kamera.
2: Betul.
1: Ya, ya.
3: Oh, nanti pindah sore itu Jessica hari Sarawak.
2: Nanti pindah ya.
3: Nanti pindah nih.
1: Leban namanya macam kaki bisik kena kenyak dah. Kaki kena macam tak cedak kena.
2: Nama.
1: Leban aku tu pelik lentik punya berumput nak dengan nak kasut aku nak selipau.
3: Oh, dah nyak dah.
2: Namanya kembai.
1: Banyak tidak tidak yang madah maka kena ulat bulu,
2: Gatal, leje ya.
1: Gatal.
3: Kembai ni.
1: Ini dia nak kembai tapi yang macam nanti kita ingat nak selipa kapal ya kan kita mesti lah kak ngaruh anak
3: kena dia rendu tai korang kadang dia je
2: nya mede nama nak kena kasut
3: kan mah rumah mah kasut ni
1: ya kan macam kita macam nanti kita mantun ke ataupun kita ngigak sayo ngaruh kan macam senang bebas nak dengan nak buat apa macam
2: Okay. Jadi malam tu nama bisi pesan bisi bagi orang Sarawak tu Jessica?
3: Ya, nanti lihat. Pesan orang Sarawak meh aw. Pesan buka tau meh aw.
1: Pesan minta lagu-lagu Jerry Kamit senang bayi tayau. Lagu tu tuju ngagai semua kita anak jati
2: anak jati Sarawak
1: anak jati Sarawak harapkan kita terus maju ke pemasang lebih banyak lagi lah banyak kita macam sangat berbangga lepas kita boleh duduk ke meja kita kita nadai namanya nadai
3: ada layak men ada cara
1: ada semua ada
2: kita berserakup
1: ayah kita berserakup lalu makan makanan kita kita ulih campur makai jangan ada bisik tanya deh
3: kau
1: selalu bersyukur menjadi rakyat Sarawak tu semua bisik kita impu
3: aman
2: ya hidup Sarawak
1: hidup Sarawak
3: Saya
1: ni
2: agak elak bercerita
1: lah.
3: Okay.
1: Terima kasih dan JJ Arbino Digital. Selamat malam.
3: Okay, selamat malam Jessica. Okay, yang peninggal kita hari bau na Jess.
2: Kau.
3: Muji nyawat sikit lagi kangau Jess.
2: Okay, lagi terima kangau kita ke malam tu.
3: Ya. Yeah.
2: Hello, selamat malam.
4: Hello, Rari Tatau.
2: Rari Tatau, siapa Rari Tatau tu?
4: Antoni tu.
2: Antoni.
3: Antoni.
2: Tatau tu ngak kini tu Antoni.
4: Tengah ke
2: pasar tak tahu anak
3: menua dek nana je
2: lain lain ai sen kami kakus
3: kakus dah ya nanti muda bisa rami kita tengah kita tahu ke
4: nah
3: ada itu di jalan
2: ada ini pintu lokian memang orang tanya BIKF
3: pengrami gudinya nih ada yang pindah nih
4: nanya ke
3: maya nama program kan telah
4: ada
3: lagi program
4: ngiga entelah nak minggu nadai
3: tahu ko mai kita nadai meh dulu lepas bisi penanggulnya tadi itu ni
2: nuan selalu orang program ngiga entelah pe
3: lalu ne
2: kira ke bekenya meh anak ka kita tu
3: ya kira nadai dulu meh bisi kami madah lanti bisi lah ne yes
4: selamat Sarawak semua ada.
3: Selamat Hari Sarawak.
4: Okey.
3: Okey, sama-sama. Hanya tadi Antoni. Okey, malam tu ni, yes. Okey, tua merenang peninggal, yes. Lagu ke dipinta Jessica Itan tu.
2: Okey, lagu sembarang.
3: Okey, lagu sembarang. Dah tu lagi enggak lagu sembarang, yes. Okey, lagu Jerry Kamit semampai sayau. 10 malam tu lagi kita ngetu lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam peningah. Dia tu akan menabur ke berita malam. Sarawak berguna ke rebak baru tiukai semina ngembuan pengelandia teknikal ngau kreatif pajak dan megak ngembuan integriti serta penau dalam perkara communication ti efektif. Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin madah kemudal mensia bakanya berguna amat dikenal napi pemar pemansang ekonomi negeri Jemaah Hilal. Ku ia program ikon siarawan Poli Sisi 2026 ambil ke contoh nyadi inisiatif ke cukup mana dikenal ngada ke graduativate ke holistik serta kompetitif bersedia nangkup guna industri. Ya madah ke pemujur sesebengkah program ukai semina diukur hari pengawak ngatur raja dan mega hari impas ngau nilai tambah ke dikenatai ngagai bala penyerta. Ya madah munyinya ba pengerami nutup program ikon siarawan Poli Sisi 2026 di Sentubung sehari itu tadi. Ku ia nambah program tu mega nyedia ke awak belajar ba luar kelas lalu harinya ngawal nembia ngau dunia industri ke benar. Kampung Main Asal Sarawak SCB Saritok ngelancar ke website baru ti lebih moden, interaktif serta mesra pengguna. Pengawak ngelancar ke nyau udah dipenyadi ke Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SCDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin di Sentubung. Bak jakuk ke di Pansut Kia, yang madah ke inisiatifnya Siti Singkang ke Besai Reti dikenal ngegap ke pengawak digitalisasi pesaka asal negeri itu. Yang megak nyadi ke pelasar dikenal nyungkak sektor dagang temuai menua itu. Yang madah ke jeman digital kemayar itu, pesaka asal ukai semina dijaga ajak tang megak patut dikelaku dengan pelasar interaktif. Tentu kia mengkang relevan agak nembiak rapat baru serta boleh kelala bak renggat antarabangsa. Yandal ke pengawal SCB-nya dekat ngerembai ke pengaya budaya Sarawak, lalu harinya boleh ngedegap ke penduduk negeri itu nyadi palan dagang temuai perkara main asal ti terbilang. Lumba ngau main ukai semina perkara rekreasi piajak dan meka nyadi cuan penyerakup ngempuruk ke komuniti mayuh pupu bangsa. Kaban Parlimen Batalopar Muhammad Syafizan Kipli madah ke program 227 Big Ball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan nyadi pelasar ke cukup manah dikenal merangsang gaya penghidup berpengerai bak mensia mayuh. Pengawal ke bangsa tu berguna amat berindik dari statistik di ngayan ke siku dari 10 ikut rakyat Malaysia napik penanggul obesiti. Nyala yang mayuh ke inisiatif patut dipejalai dikenal merangsang Malaysia mayuh ngawal diri bak perkara lomba ngau main. Ku ia main pickball ngembuan potensi kebesai di kerembai ke tajapan main tinju balat lagi dikerinduk ke di Sri Aman. Ya maksud ke jakunya rambau jadi ke programnya di Sri Aman ke dipasuk urung 30 ikut pemain. Kelimpah harinya ia madah ke geran RM5,000 diberi ngagai kelab pickball Semanggang nyadi ke tanda sukung ungkup pemansang main barunya. Siko aki orang penusah bot karam ba Sungai Bram ditemu ba Ilik Long Nah urung pukul 8.50 minit pagi tadi. Pemujur tertemu ke tubuh hanya ngujung ke penyampau sidak ke berbadi nyawa ianya dua ikut. Nitih ke report dari Palan Operation Upis Sebomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak mansa dikelala ngau nama Joshua Ukin Matthew 38 tahun. Tubuh niang ditemu peranak dari genturong peniau dia udah ya kedibaik pansut Raban ngiga ngau nyelamat SAR upis bomba ngau penyah penusah merudi ngena perahu ngambil ngelala identiti ari sida sepilih. Dulu akhir harinya tubuh siku nembiak lelaki Jovian Jangin Joshua 4 tahun udah megak mujur ditemu.
penusah ke nyadi kena hari satu terhadi. Empat ikut peranak ba kampung Long Selatung nepan perahu nuju klinik pengerai Long San sebedau sidak ke diriput ke Lenyau. Perahu ke di tepan sidak udahnya ditemu karam pa Sungai Peram. Naka ke dia tu operasi ngiga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke Nur ngiga dua ikut agi orang ke bedau ditemu. Ianya Ceria Anadullah 43 tahun ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Nyanakak nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Apu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Perancang ke sedap kenbia. Sepaman saya, pa, batu, canai, tinda dopu mai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tinda de tandang, ndak ke kita jadi berani. Rositik ke, perancang nak jaku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis, daraskom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Ya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakuk perancang, jakuk ketibaan, tajam, nanya kena. Nyalai, tu mana benar.
3: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
4: Agi hidup, agi bersawu.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita nak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai seminak Siti Kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanalang anak-anak langkau Panglima Waran Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Hari Ibau ya, perancang Bujang Berani. Jadi malam tu mayu lagu ke Nuju Bujang Berani meh ne jes.
1: Nyerumba. Sri Megawati Sarawak ne.
0: Ya.
1: Awalnya dengan nang bekal kau tak kenyadi di Sibu Jam kini tu.
0: Ya.
1: Okey, baru dah tenyak. Yang di Pertua Negeri Sarawak. Okey, Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jafar baru dah menjadi ke simbolik perasmian perayaan Hari Sarawak
0: ke
1: tahun untuk 2006.
0: Ke uliah mega di pedak kita hari sekedar media ramah kita ini Jess. Okey, pelapa aku tuang beranda baru ngau peningan ne.
1: Okey, lagi terima kasih ngau peningan kita baru selipun ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, siapa tu ai?
2: Inilis.
0: Oh, Inilis ne. Oh, lemau na Inilis. Oh. Nama berita?
2: Mana?
0: Mana ne? Oh, nak dari Mindah sore tu.
2: Oh, nyamo dari Sarawak ke Sarawak.
0: Oh, selamat dari Sarawak. Oh, engkau ya ninggal-ninggal dak tua ne, Jis.
1: Oh, Inilis hari ni Inilis tu.
2: Hari muka.
1: Hari muka. Oh, maka ni gayari kita malam tu bab muka dia mana?
2: Mana,
1: nak
2: hujan malam.
1: Nada ini.
0: Oh, ne.
1: Okey,
2: Malam itu balat hujan itu.
0: Oh.
1: Ya, banyak banyak. Okey, ini list malam itu nama. Kita nak taik ke pesan, minta lagu, non.
2: Pesan ada yang berikai. Harap ke gerai, datang.
1: Apa dia nak sakit, datang. Apa ya, nantuk bergerai.
2: Masuk tika bentulu. Harap
0: tu
2: jaga rai. Terjadi ngegai balau-balau bukai. Yang berbaru Sarawak. Minta sangkan lagu lagi.
0: Lagu nama ini, Liz?
2: Oh, lagu Teurang.
0: Oh, Teurang.
1: Hari Edi.
0: Okey, inya peninga megak ke malam tu ne, Jis.
1: Okey, peninga kita ke sekali tu.
0: Ya.
1: Hello, soalam.
0: Selamat malam. Siapa ke kaban? Siapa tu ne?
3: Ini Maria tak pesan
0: hari Sungai Buah Bakuang.
1: Ini Maria.
0: Hari Bakuang. Okey, pesan meh.
3: Ini tu suai dia ni. Aku ke hari Sarawak ke itu nak.
0: Betul. Ya.
3: Pesan aku tahu. Uju lagi. Dina. Ini nunggu yang sabai. Ya ke. Bisa pesan kaban ke nya. Dasar eh. Lama nak temu ni ya. Dengar. Pesan lagi bala kurta piat din. Lagi madai aku dampak bau din je. Aku singat aku ngagi nau. Masa sebuti ayam teh. Antu uli ya. Masa sudah ada muai kita atau. Nyamuk ada datang. Bukan ada mada. Segila kini sekat di ngaku.
0: Rigata.
3: Rigata Bram deh. Ya kenya. Hari mati ngak aku. Ngage menang kia. Terlalu buah mam dia. Aku ke minta lagu Vijay. Minta kita panggil lagu Pulian Lina yang kapan mau nyabat dulu.
0: Lagu lama kan? Lagu lama.
3: Okay.
0: Kami dua aja sembah ni rau.
3: sama di Sarawak ya.
0: Okay. Au, sama di Sarawak mega. Au.
3: Terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama Indah Maria. Selamat hari Sarawak dengan kita dia, Mehau.
3: Sama-sama nama Sarawak
1: ya. Salam bagi orang kebiaku belakangnya.
0: Okey. Apa yang Maria ni? Oh,
4: Maria.
0: Oh, berita mana atau apa yang Maria?
4: Aku selalu
1: ada yang kau lalui lewat. Ah, tadi.
0: Nasi tu kafe Maria, besi belakang ni.
4: Okay.
0: Sama-sama, salam pe Maria, ini Maria.
4: Okay.
0: Salam gi Maria. Okay, hanya peninggal kita itu ni je.
1: Okay,
0: besi.
1: Okay, terima kangau kita ke malam tu, okay? Ya, hello, salam.
4: Hello.
1: Salam, siapa tu?
0: Siapa wei?
1: Siapa Sam?
0: Siapa tau kene ni?
1: Ingat ke dia Mas Sam? Siapa punya wei?
0: Hah?
4: Aku ingat kamu.
0: Siapa tau kene?
4: Lama dan lu.
0: Oh. Ternyata tau.
1: Dijo mulu.
0: Au jo mulu. ternyata.
1: Au.
0: Oke, ternyata. Aki, Aki Sepia.
4: Baik.
0: Aki, Aki Seberi. Apa Seberi? Aki Seberi.
1: Hari ini ya? Hari ini nan?
4: Itu kahai bentulau.
1: Oh, bentulau.
0: Di bentulau nih. Aki Seberi. Ya.
4: Nda awak, kami itu hari Sarawak. Hormat hari Sarawak.
1: Betul.
0: Ya, meh hari Sarawak meh ke Malang. Tapi sih, ngau orang benda orang ramai nih.
4: Mami saya ada ini lama aku nak pergi patuang ini lama jalai.
1: Baik pun lama dia mada orang terbaik ke Gudi ke pergi lah nah.
4: Mada
1: layang pergi lah.
4: Ini aku mada orang tenu
0: lama. Tadi ramai di ni ke di pedak nah ke Sebri?
4: Pak tengahnya pada bila lama.
0: Oh, awnya tengah mana aw? Ya, ramai Gudinya nih,
1: Gudi
0: yang terbaik.
1: Okay. Jadi pesan nuan kemalam tu?
4: Pesan saya malam ada balik pal. Malam ada kerugi saya.
0: Wow.
4: Membayar tak? Ini Wien nak, pakai Wien. Bagaimana inilah, ngutalah, si semalam. Lalu berpesan tak sama ucu aku de namanya de Sungai Nangka dia.
0: Okay.
4: Ini hubung aku hubung. Hubung sama dia yang
0: lain.
4: Terima kasih ya ngurus saya sudah kita tahu tadi. Abah aku main ini
0: gitu. Aau nih.
4: Ya lu muda, muda orang kamu dua sahwean ngam sudah tadi.
0: Aau.
4: Tak kepala bukanya mende, kepala saban kan. Nanti dia sebelah yang mau.
0: Ya.
4: Mau kenan cuma kebat aku tu.
0: Aau.
4: Terima kasih yang sudah ya tu sudah di sini kemalam ini.
0: Aau.
4: Terima kasih yang mau
0: ke
4: dia.
1: Oke. Sama.
4: Puji Tuhan kita ngomong.
0: Aman.
4: Itu saya.
0: Betul. Betul. Oke, Ki Sebri sama Aris Rawak meh.
4: Sama Sarawak.
1: Semalam.
4: Selamat malam.
0: Okey. Okay. Ya, pendengar yeah. kita
1: Ari Bintulu.
0: Ya, orang selalu ngengap semangatnya, Jess.
1: Oh, ya, meh. Tahan sari itu. Nanti mesti cerita.
0: Ada. Okey, pendengar ke sekali tau ke?
1: Okey, hello, semalam.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Awak siapa dengan aku pada berandau tau?
5: Ingat deh, Sam tau
0: siapa tau, ingat deh aku. Siapa tau? Mayuh orang nak ingat tu ne kapan? Siapa tu ne?
5: Atau Amros tu hari bawah.
0: Oh, Amros, Amros, Amros, Amros.
1: Hari ni tak ada Amros?
5: Aku di bawah Senewet di tau, aku apa Bukit Biru bawah Senewet di tau.
0: Dia kenal wiat ya suai ha pukul lain kau kita itu deh nah nak ingat
5: ya
0: au ni ingat ke nama kada nama tu nyawa ya temu imros au nama kada nak ingat au ngade muda orang ramai malam tu
5: aku tu tadi siam mada ngotruai de mada tadi aku tu tadi baru pulai dari sibu nian ko
0: au muda orang ramai
5: tu dah sampai jalai kia kia deh Menda nemu deh bisa abah patah sibunya anguat balam ngauro dia mako menda.
0: Oh, malam kemarai nya.
5: Malam kemarai.
0: Oh, lama na nak padam ne.
5: Pukul 1:33 minit no start mulai na hari tingkat 3 atas nian.
0: Oh, kali hari.
5: Oh, kira pia me.
0: Oh, nyentuk ke malam tadi kumeda bala bomba madam.
1: Ya. Yeah.
5: Apo nak nemu ko madah ke seruai de madai seruai de sem.
0: Au.
5: Bala barat ko madah ke de. Mai Rahman namanya utai ke repai sah kia.
0: Au.
5: Nak ulia rara sida ya.
0: Nya me. Au namanya kini.
5: Banyak me nama sebuah bukinya tadi banyak kerban utai di almau de. Tutup ja bala. Enduro baka motosikal cerita. Makanya
1: itu saya nyebutnya baka pincok. Aku ningnya sama ada bisik kedai hakwe ke Kenangus.
5: Bisa wei.
1: Kau tanya
0: minyak semua tanya berapa aku nya kenya. Ya jarang nama sejam kenya nama udah hangu. Alu padam nama bomba ratai. Tu nya nyentuk ke malam tadi.
5: Okey bulan sudah ada sem. Sudah ada madenya. Okey bulan sudah ada. Lama aku nak sikit. Nah sikit tisinya aku menda orang
0: dia nuan malam menda orang dia.
5: Aw dia aku sem.
0: Aw ngeseh orang dia ne.
5: Tak mau deh asap dia aku deh. Nanti pedak mua pengendiri. Maya asapnya saya nepuk tua dia.
0: Aw bang balatnya.
5: Aku deh ingin speed kita nya. Aku dah kuda 30-15.
0: Angus sebagai.
5: Tanya tadi yang mahalnya. Ambil kan. Saya mendalak
0: aku deh. Sili ya, apa kai?
5: Tinto.
0: Saya mendalak
5: tanya.
0: Ambil semuanya.
5: Ambil awai.
0: Saya man.
5: Yang ambil aku tadi. Kudai ini nak pulai kudai. Kusip ni malam aku madak seluai madaknya. Ini malam kudai aku wai. Ini aku nak motosikal sikit.
0: Malam tu kia baru ke?
5: Nah, aku siap di tol, di bawah, di tol, babuki belok, di tol, babelan, di tol aku.
0: Ya, meh. Macam-macam kau tak kena jadi. Punya biau balai ke kita di Sibu dia.
5: Benar, siap. Bukan boleh pula.
0: Ya, meh.
5: Ya.
0: Okey, nyaga pengikut meh, Imbros, tau.
5: Jadi, kau berpesan kau tau,
0: siap. Okey,
5: Selamat hari Sarawak kita itu, kau
0: tu.
5: Jadi semua kita rakyat Sarawak itu, Arab kita lagi ingat ke usul ataupun bangsa Rempu.
0: Betul.
5: Udah dokumen orang bangsa Dayak itu tadi. Ini yang kita tadi, semina nyebut Rempu bangsa Dayak. Yang Arab ketua tadi, ngatur langkah kita sebagai orang Dayak tadi, ngambil kita ditemu orang nak sikit majoriti di Sarawak atau koko.
0: Aman.
5: Ya. Ya, aku tadi sem, aku tu berpesan saya dalam madai aku, dalam tunggal aku di suang dia. Awak sudah bisa dengar aku jago tu, Arab sudah ya gerainya mai. Lalu untuk hari Sarawak tu. Arab sudah sini aku jago. Malam tu.
0: Ya.
5: Aku tu Amros, lalu tak madah ngirim pesan ngirim kita pula madai di suang dia di tengah lajan dia tengah lajan suang harap ke kita bala si Rami bala sida nya me bala mare sudia me te
0: au
5: sida nya
0: au
5: ina peri ada sida ya bala ngintu hari trawe atau me lo ati gaga me
0: aman au
5: au
0: okey
5: jadi kebiage sama hari hari trawe atau 70 ngajae bala baik palaku di tengah dia, di tengah ke tamien dia, di tamien lo de balas ipalaku dia sudah nesita, sudah inai netuni, inai hilin, harap sudah di sini aku bijak ko malam to, harap sudah agranya mai, lu entah semayang dalam semua pengawak. Harap tidak ya beri berita me langsung aku kita.
0: Ya.
5: Jadi kita bukain ada sim.
0: Kalau
5: madenya.
0: Apa
5: sikonya made kita sikonya nuan-nuannya sim?
0: Ajesnya Ajes ngau kita.
5: Oh Ajes. Ajes bukti yang mesti ya.
0: Ya. Iga gede nak ngelala.
5: Ya.
0: Boy batu mana Jess? Medak kuda, medak orang sibu tadi neh.
5: Ya, okay.
0: Minggu baru lah. Bisa kita program ngam semangat. Oh, I'm Bros.
5: Kan usianya aku lah.
0: Okay.
5: Jadi cari tahu tadi ya. Selamat hari
0: Sarawak.
5: Hari Sarawak.
0: Ya.
1: Nang awak. Minggu baru nusi.
0: Minggu baru. Oh, anda nak deh. Oh.
5: Siap aja.
0: Oh, nganti. Oh. Nanti nuan minggu baru.
5: Selamat hari Sarawak hari punya nuan musruai dia lagi ya.
0: Okey
5: bros.
0: Okey bros. Okey selamat malam.
5: Selamat malam musruai dia sem.
0: Okey.
5: Lagi
0: ya. Bertemu minggu baru lah.
5: Siap sem.
0: Okey.
1: Okey
0: bye. Bye. Selamat malam.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha,

0: di rantai pengingat manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu, Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Gau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Gau Tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Okey, bersumpah masuk neraka hari tadi. Nyonya nak berasain aja, jam kita pukul 11 malam.
1: Nak berasain sejam ke penuh di. Nyadinya, terima kasih dengan laban lagi terus segala sejalan dengan ke pemerintah malam WFM bulannya kami dari SEM ke malam tu. Jadi nyameh tidak ke bisik telepon, tapi bisik minta lagu. Lagu dari bisik sekedar udah ditebah tu, dah dimainkan ke tu.
0: Ngau macam-macam kita ke dekat nuju pesan kini ne ke malam tu ne Jis. Okey tu
1: lagi nerima. Kan ngau ke malam tu. Okey. Hello, semalam.
2: Hello.
1: Hello, selamat malam. Oh, siapa tu?
2: Selamat hari Sarawak. Puan main tidak lain.
0: Hari tadi ne.
2: Itu tidak lain, boleh lain.
0: Boleh lain. Siapa tu tadi wai?
2: Nona tu hari kampung kerangan
0: Balai Ringin. Nona hari Balai Ringin eh?
2: Ya.
0: Okey.
2: Amri sama hari sawak ke sedua ya lu ke. Kan nanti ke pesan pengelengah warti nanti bala ucuk ku bakuci yang.
0: Okey.
2: Amri sama hari sawak menjak nanti bala namnya di aku ke bisik Jawa bak dengan juang. Lalu nanti Windy Batabah. Harap ke bisik ni lah mah. Baru harap ke gerai lalu tujuh ke aku ngajai. Ucu aku bak bintulu. Kisah ni dia noe yang lepas ni. Harap ke ngintiri Sarawak saat itu. Lalu dia aku minta lagu ke?
0: Lagu nama?
2: Nasa seduai main ke lagu Cina. Bujang Sarawak boleh?
0: Lagu Bujang Sarawak.
1: Baby Sima.
0: Baby Sima, okey.
2: Okey. Nama anak dia itu Dina. Bisa Dina keterang kan?
0: Bisa, terang nyawa untuk Nuna.
2: Terang.
0: Amat.
2: Tujuan dia sederhana juga.
0: Biar nih. Bujang Sarawak.
2: Lalu bukan saya anak nyari ke Bat Sabah, Windy. Kebat kita Sabah lalu apa dia pun kita gawat bermaurun tangan anak ingat diri puan apa awak lah.
0: Aman.
2: Nyalai pesan yang ada dalam adik kepada orang bukai mereka nak boleh sebut. Nyajak meh orang bagi tujuh hari itu aku tadi ke kamar koyu buat bintu. Aku nggak ngawe kang lah. Tujuh hari yang lalu.
0: Nyajak
2: balai sana aku ngawe anak aku di kucing. Nyajak cucu kembali di kucing ya kaki sela ya banyak. Ezra, Elisa, no Elika, buat kota sembahan. Ngarap kita tiga berdua tindak meh kumang. Aku cak anak namanya lagi pusing Sarawak lagi nah.
0: Lagi nampak ya. Selamat hari Sarawak.
2: Selamat hari Sarawak.
1: Salam.
0: Salam. Tinggal kita hari balik ringin Jess.
1: Hagi terima kasih kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak.
3: Lu ngagai seluruh kita di Sarawak di tu meh.
0: Tu non tu kini ukai?
3: Ukai.
0: Siapa tu kini? Siapa tu?
3: Ini boy.
0: Ini boy.
3: Ya.
0: Lama-lama nak beranau deh. Ini boy ni ingat gini.
3: Aku punya yang jarang ke telefon.
1: Ini boy hari ini nih boy.
3: Hari sibuk.
1: Nadai ada tanya orang rami dia.
3: Nadai ini ngajak. Ini ngajak.
0: Muda batibi mana?
3: Ya.
0: Amat. Nadai minda.
1: Okay nih boy. Nama pesan untuk malam tu.
3: Ke berandau seduai dia. Kebosan ke balana dia. Balana mayuah dah. Kadang gitu dan ni orang dia tu kini kadang dah tindu wak kini.
1: Gitu mu.
3: Muji aja lah. Keterubah ya tu aku ke pesan ngegana aku di Kuala Lumpur sudah sebilik. Ngarap kira nyamai selalu. Dan yang anak ada kucing sedang sebilik ya ga. Ngarap kira nyamai selalu. Dan yang anak ada miri. Ngarap kira nyamai selalu. Anak ada bentulu sidal sebili ya ga ngarap ke gerai nyamai selalu dan anak de sibo tu doiko minta gerai nyamai selalu ngagai Tuhan awak ke berkat ke sida ya ngambil pengawal sida yang mujur dan dai tenangul mujur lama-lama lah semua kita pun berkenyak ga ngarap ke seruai mujur lama-lama ga minggu baru lah bisa ke ngangam semangat
0: minggu baru lah bisa
3: aku tak cukup rindu nak ke program ya
0: kau ninggal belama ni ninggal belama
3: nak kalau tinggal
0: tanda kalau bercerita ini boy tau nak patut ada cerita ni
3: bisa gatang susahkan usuan ngai kenyu beli lagi. Nanya mai orang ningal.
0: Amat, dah tuan usun.
3: Tusuai repuannya kujuang, tusuai repuannya ke tengah. Nanya mai di tinggal orangnya aku ngai.
0: Udah tuan usun mana-mana hela. Tahu tak cerita?
3: Nang belurun ya baru ya.
0: Amat.
3: Ya baru ya sedap di tinggal.
1: Rindu orangnya anak.
0: Okay.
3: Nama lagu pasang seduai dasar lagi kan?
0: Tau Bujang Sarawak ke kak tebah ke tu lagi laban peminta siapa tu tadi Nona tadi
1: nah yes
3: kata ko bisa lagu pengingat lama dia
0: bisa hari Stanley Pua
3: iya
0: bisa uli
3: nanti udah pasangnya lagi au
0: okey
3: selamat malam ke sesuai Sam
0: au okey
3: kata ko dah masih kau
0: ajes au ajes Arbi.
3: Okay, nama nak ingat ke nama ya. Lebahnya lama dan ada kucing.
0: Baru ke kucing kita ya. Lama tu di pintu lo.
3: Zikrindu ke maga-maga kita. Mana semua-mua.
0: Amat, ya. Ya. Maka kami rindu ke peninggal menyana Jess.
1: Betul.
3: Selamat malam ke sedua Jess.
1: Selamat malam.
3: Selamat gerenya Mai. Minta Tuhan berkat lama. Okay lah.
0: Okay, ini boy.
3: Okay, selamat malam.
0: Selamat hari Sarawak, ini boy. Okay, okay.
1: Okay. Anda dengan awalnya Sam. Menyukur ya. Lepas lama anda berjaku buat radio FM. Bisik sekedarnya. Nyo ingat. Lagi ingat. Bisik sekedarnya. Nak ingat.
0: Sumpah suah, Jess. Sidak tau. Maya Ninja Sarawak. Maya... lagu peminta nya deh. Selalu sini ini boy tau.
1: Selalu telefon.
0: Maka sidak siapa nya ke tenyana Jess.
1: Siapa?
0: Ini lobo. Bukan silanya apa Jess.
1: Nah, dah emang lapan di pintu lo. Lapan di pintu lo.
0: Nada telepon
1: nanti. Kaya, lapan di pintu lo. Nanti jawab bagi bang. Bisa ke kau ni Sarawak?
0: Bisa ke ni?
1: Nama lapan di pintu lo. Jawab bagi Melayu. Nada ke di dinya?
0: Nah, ini lobo apa lama udah nada?
1: Ya.
0: Ini di lobo.
1: Suah. Sebenarnya namanya Subah. Ya,
0: tahu. Tuh, grup-grup silanya Subah. Itu Jess. Ini nyonya ingat kebenar ya.
1: Tahu.
0: Bisa nyawut kakak untuk tadi?
1: Padam non doloknya.
0: Ya sarok ne je.
1: Sarok ne. Nyawa. Okay, lagi kita buat telefon out. Di studio kami ke malam tu. Bisip san. Serimang ngeri Sarawak tu ne.
0: Siti dah ke tau meh je sarok. Sudah tu merindang peninggal. Okay, halo.
1: Ya, hello semalam.
4: Hello, selamat malam. Selamat dari Sarawak.
1: Selamat dari Sarawak.
0: Selamat dari Sarawak. Nain. Ya, hari itu lau. Sama hari Sarawak, Nain.
4: Sama.
0: Okey. Berpesan aja kita malam tu, Nain. Ada yang cerita.
4: Okey.
1: Pesan dari Sarawak tu, nah.

0: Siti dah ke tok meh je sao sudah okay. Tok merindang peninga. Okay, okay. Hello.
1: Ya, yeah, hello semalam.
2: Hello selamat malam. Merindang dari
1: Sarawak Selamat dari
0: Sarawak.
1: Selamat
0: Sarawak. Nain.
2: Au.
0: Ya, hari tu lau. Au, sama dari Sarawak Nain. Au.
2: Au sama.
0: Au, okey. Berpesan aja kita malam tu Nain, ada cerita. Au.
2: Au.
0: Okey.
2: Ya enggak ngeri saya ke sebab dulu dia boleh buat layang ke tak saya. Ya tok kak mak ni nak aku ngak sengak. Ya tak tinggal.
0: Ya tak ni.
2: Tak punya dek indah ikut ke biaya apa. Sudah meri dia minyak kenyak. Tapi tak ke sengak sengak. Tak ke bisik ni ngak melemah itu. Tapi yang enggak. Nggak kaya kalau kita ibu pun saya memang enggak. Macam dia. Tidak tahu Rino Pak Minyak. Dia minta tujuh aku. Saya minta ini buat Pak Rupi aku. Ya,
0: aman.
2: Saya tinggal sama itu. Dia minyak. Dia akan lipat aku ke rumah. Dan tahanan Pak Asap Belaga. Dia
0: harus
2: tidak tinggal sama itu. Terima kasih ya.
0: Oke.
2: Dia minta aku kan minta lagu.
0: Ya. Lagu nama. Tidak
2: kira dan saya juga itu.
0: Linda, Linda, oh, dari Perindo ne. Okey, awal lagi. Okey, okey, selamat malam. Awalnya Nayan hari Jolau ke malam tu, Jess. Okey, tu peminta hari Nona tadi, Jess.
1: Ya, yeah, merindang, malam dinya, lagu Baby Shima.
0: Baby Shima, Bujang Sarawak. Bujang.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

0: Merenang peningah ngau lagu hari Steve Sheehan Babara Api Dendam.
1: Ya, yeah, Steve Sheehan tu siku hari semifinalis ketika berpikir pak renggat semifinal anugerah carta sapa juara teka SSJ ke 9 kira-kira tu kena 1/8 2026. Jadi nyameh orang Selangau kita kediau semak Selangau datai beberapa mayu sama ngemata ke berpikir renggat semifinal SSJ.
0: Ya, Nor ya, Jess.
1: Dewan Serbaguna Selangau. Nah, jawab di pasal Selangau.
0: Ngambil kurang lo kia elah neh, Jess. Datai tumu meh.
1: Nak ada berbayar. Masuk aja.
0: Bisi Jess sila neh.
1: Bisi aja. Si aja. Bisi Moon.
0: Si Moon.
1: Si Neil. Saya bisi kini.
0: Aku nak dah itu Jess.
1: Nak dah. Ngambil terus Ramadana. Gak kurang iga.
0: Gak kurang iga lagi. Nak dah genggam semangat.
1: Oh, betul. Okey, lagi okay. Terima kangau ke malam tu. Okey. Yeah. Hello, selamat malam.
2: Hello, Jess.
1: Selamat malam.
2: Lama-lama ada bergurau dengan Jess.
1: Baiklah, lama-lama.
2: Cuba ada menunggu. Itu ada menunggu lagi.
1: Nadai, di Bintulu. Udah di kucing pula ke Bintulu. Nyokat 9 tahun di Bintulu. Itu pula kita baru ke?
2: Pula kucing baru ke ni?
1: Pula kucing baru. Lelengau ke Sam. Kau pula ke Sam.
0: Lama nak belayak ni, Jess. Ingat ni, Jess?
2: Apa tu, Sam?
1: Ya, Sam? Jalannya Sam baru.
0: Apa tu, Jess? Ari Serian tu nak?
2: Ya,
0: Rasid. Aku ingat kenyawa dia Rasid. Aku ni ingat nama Nuan.
1: Apa? Mana dengar berita Rasid?
0: Ramai-ramai orang sebab tu, Jess.
1: Apa?
2: Berapa-berapa
1: yang berapa? Ya, apa? Ini ingat aku ni.
0: Betul, sebab baru masa dulu ini.
1: Lama-lamanya nak berandang dengan Rasid. Okay, jadi nama pengawalan malam tu deh berumah aja.
2: Berumah tu ninga radio
1: aja. Okay.
2: Setiap hari tiga ninga hari.
1: Kalau nasi cerita Sam.
0: Nah kalau nasi itu, ila cerita.
2: Agi betul sih nusun-nusun.
0: Oh, nyoba ke tanya tak ini boy kita itu nih.
1: Nanti nusun dulu.
2: Nanti ingat.
0: Nanti ngawal sih. Udah sedia lah. Telepon ke.
2: Ingat.
0: Aman. Okey.
1: Okey, bah. Jadi mak.
2: Hari apa itu? Hari Sarawak.
1: Hari Sarawak, saat itu, 2007. Habis itu, sana, hari Sarawak itu?
2: Masa-masa ini, kapan dari semuanya, dia belum menjadi indah itu dari dia, nggak ada di sini, nggak lah. Mula bercakawan, nggak ada di sini, bentuk demiri, dan di sini, belum menjadi, dia. Ada buka je ngasih mengajak mah lagu barang kedua ada lagu
1: lagu okay Rasid
2: okay
0: aja
2: terima kasih
0: okay sama samari Sarawak Jess ne sir ne okay dua lagu sebarang malam tu ne Jess
1: dua lagu sebarang okay lagi terima kangau ke malam tu okay hello salam
0: selamat malam selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu dah? Siapa wei?
3: Udi ya.
0: Udi.
1: Hari ni Udi ya.
3: Hari Stumbian.
0: Stumbian.
3: Ya. Selamat.
0: Selamat hari Sarawak Udi.
3: Selamat hari Sarawak ke semua Udi.
0: Nadai ramai kita dia.
3: Nadai.
0: Nadai ni.
1: Adanya Rita ramai ya.
0: Nadai ramai pasal Semanggang.
3: Adai.
0: Okey dia angka pesan kini.
3: Okey. 1/7 aku gay balap tunggal aku di Miri. Balap tunggal aku di Kucing. Bintulu. DJ. Boleh aku minta lagu DJ?
1: Lagu nama.
3: Apa mana dengar lagu tu DJ? Putus Meluntang.
0: Putus Meluntang dari Clement Joyce.
3: Ya.
0: Oh, okey.
1: Ah, lagi ngiga ya, gak?
0: Oh.
3: Oh. Ngaja DJ.
0: Okey, DJ. Oh.
3: Terima kasih DJ.
0: Okey, sama-sama.
1: Salam.
0: Ya, nya tadi meninggal teris tumbien ne.
1: Tumbien.
0: Ajis, tu baru ya aku ninggal dia tu ne.
1: Budak-budak kalah ne?
0: Budak kalah.
1: Nak kalah telefon ne?
0: Ya, peninggal baru kita nya. Terima kasih meh ke bisa telefon ke kita ke malam tu ne, yes.
1: Betul. Okey. Ya, jadi Sam, kini tu merindang.
0: Merindang peninggal. Au, bantu budak bisa kangau ke bukai tengah awak. Okey, itu hari Igu Anthony tu ne. Lagu
1: lagu kerindu kerindu.
0: Oh, mau aja. Lagu kepinta aja tu ne. Terus sama berperindang ke malam tu.

0: Ingat lama ni. Bisik peningat tak minta lagu yang tadi ni.
1: Yes. Harap ke udah terperinam meh ningat ke lagu ke dipinta sida tadi ke sida ke si betelefon tadi nah.
0: Ya, lagu ke di tebah malam tu pan lagu ke dipilih peningat kita ini. Harap ke terperinam meh ke malam tu nah, Jess.
1: Jadi saya merasa itu ayo datang ba pengujung program pemerintah malam WFM malam hari 3 22 bulan 7 hari Sarawak sehari itu.
0: Ya, okey. Harap ke terperinam meh. Lalu minggu baru lah baru bisi program genggam semangat neh Jess.
1: Siapa ngau?
0: Saya ke Kediri ke Jess. Harap ke di ngau ko Jess.
1: Tu si kita pemayu cerita minggu baru ni. Okey, garap ada darai ko darai. Kami ke Kediri ke Kojak ngasa cerita si cerita.
0: Ya, harap ke cukup jam neh. Kakak ada yang nak
1: Kediri. Kami kesem. Nang ini artinya, nang ini lantai pasir rekonti.
0: Tak, aku takut Jess. Nah, ya.
1: Sigi berani empu, sigi bujang Sarawak.
0: Ya, terlepas malam langkau mai.
1: Wow.
0: Okey, terima kasih Mayu peninga. Rapka kita boleh bertemu baru awak kabukai.
1: Betul.
0: Program kabukai meh. Okey. Jadi tu lagu ke bisi dipilih peninga tadi Jess, Clement Joyce putus beluntang.
1: Lama dah dengar aku ya.
0: Ya, bertemu baru awak kabukai. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih malam tu. Bye bye semua.
0: Ya, bye bye.

0: Isi Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Radio YFM 101.3 12 tengah malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan.
2: YFM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Madrid. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri, musik Iban.

0: lemai. My FM mulai sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke diri pun jat

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Kan mana dia sedap kan. Ya.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: mendengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pesan itu sama kayaan ya kenalah di hari tayak itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Prau Mien, Le Kangau Tiun, Monica Elan.
1: Watrof, lagu terabai, Le Kangau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Le Kangau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Le Ka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang, Le Ka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang, Le Ka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Le Ka Ngau Tiun Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau, Le Ka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Le Ka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Le Ka Ngau Tiun Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Le Ka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, Le Ka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Le Ka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Le Ka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Le Ka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Le Ka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Le Ka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Le Ka Ngau Tiun Andra Aba.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Le Ka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Le Ka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Le Ka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Le Ka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ko?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul nama utai kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kage ngami utai kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyak nyak tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Visi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanua. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bab dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bab pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 J.

0: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok kenya di saksi bakot de pasta bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat mana mai jakok tanya nya Puan Benny. Ya, ya cukup mana nama kebuah aku ngomainya mana laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Ya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak naya. Yeah. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Plasa Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kebuah pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke keni mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya?
2: Abang senang nya aku ngelompat ke jam ni lah laban nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot nang awa nanti tindak ngorai ke Babreto nya deh ngot ngot nak uli aku
1: aku jaku ke healing tindak-tindak apa nak uli healing
2: aku ngasih aku pun kurwa tindak deh ngai aku kasih korangnya nak jelak mata aku dah tindak dek ya nah dah mata nge tindak tengah kurwa aku lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Pelbagai Jarum Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampai datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan Pak Yawan serba guna Selangau.

Ya, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkau kurs di perinduk ke sidak. Yang itu juga kalau ibu untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar raban dan niat senang tangkus, engkau peluang gawak kau boleh ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, takkan batang pengawak kita mai penanggul negeri sidak di diari, enak masa hari no duit bagus dan nak tumang peluang pengawak, serta nyalah ke sidak retinggal peluang gawak ke mana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perwini Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta Estek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo's School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulung, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak,

Masuk kalau nendiak mayanya. Disediakan ada bulan nendiak teratai ngeluk potentu. Kenapa ikut nendiak nak ngira penatai akademi? Endur atau status ekonomi? Patut diberi awak nirungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandi daya pengetang nilai-nilai tik mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia tik seluruhan berubah ngau akses negara nemia serta pengelandi terbetul raban nemia hari kedua-dua kandang negeri ngau menapu sisir ulang ngubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemaya lagi ruang bilik sida serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya guna jalai pula di sida ke perintah ngambil komisyen ngajuluk aktif Persatuan Intellectual Tribunal Sarawak tahu ulang

0: pelabak ke aku, nanti bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik maka orang kena nemu merik terima kasih tau. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tau ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu dan sikit mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusut tua dia tau. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat program kita
1: sahaja. Abad sahaja tu lah. Aku tahu ke mayuh atau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang ti selalu mut-mut dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi bu kudus sudah madah ngak kita, kita nak tahu mut-mut. Nak tahu membantah-bantah dalam semua utai ti de kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengharap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nanti pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Ya arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterimanya, udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Mamayan ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nek bana puak ke? Nantan nan mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke manusianya? Anang temu kat pakai aja.
0: Kau yang. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Dan aku, Siti, aku merangsang hari ini aku semua. Nesal ke aku ingat aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya, dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian, dek, ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending ke aku, ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini bawa nak empurau dia nula.
0: Nya kepada mana aku dah. Okey, ni kaki kuanti kuno mu tua. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
1: bini gim nolulu.
2: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ABC
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Kita udah sedia.
1: Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara capai kemialan minggu tu.
0: Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa enggau kami.
2: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
4: Alah, dulu.
0: Lagu enggau.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: dao ke du tu dia
1: ba ngam semangat dan doya ba YFM
2: Y seberai
3: WAI
2: YFM
3: ya baru ngam
2: kan
3: WAI

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi.

0: tadi kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajap ya. Seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita, nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu utai ke maya nyadi persoalan pas setiap ikut manusia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua, angka tu anak tertangkup ke pengawaknya, angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi, nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya, ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga, ku jakut Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tua minta, Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matius. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

podcast culia tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

visi mimpi kaknya di penanyi tu meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau di cek. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tau sinarnya ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenali yeah. Tadi. Pengerindu baru berbungai, emangnya. Nanti ya, lama dah berbungai. Nah, daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kan. Bukan nanggam perindu. Periwa, anak ada tangga. Tajak penanggam pengerindau.
2: Tidengkai di tanggar. Periwak tanggar deh.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggeri no kati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Jadi entik maya ngubur tok kang anjung orang mati tok dia pastor. Entik subak dia tok dia. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar entik kita ngubur ke ada. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tok dia pastor.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok dia. Nanti orang ke nadai nyak maya ia agi hidup ia aman rindu ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ngan orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik di dinga menyak kini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak ke agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman. Nama kuah ku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak tetek bansanya. Kita kelia diberi batang duit, duitnya ngala-ngala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nuna ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua, nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu, diberi emasnya. Di pedak orangnya. Lebuah orang kemedaknya, dia mesti sidak nganti orang nyian ya elak, Pak. Nganti orang kenadai

0: lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngamik utainya ana ngage berundiang tebesanya ba kita Kristen kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunya tu nak uliang dibanding kengau pengaya tebak serga dedian pengaya tebak dunya tu tu munyi kuaku tadi tu temporary dunya tu tang tajak aku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang smit niang sanuk ya nanti kita ngai medak kersaya ditinggal kedia semua nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nunggu buah tang anang umai nyak bayak anang umai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik kedebai yang ngagai sebayan kian bak runiang urak keberaun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisa tubuh tik baru tubuh tik menyana lalu dah baik ngagai dunia tik menyana dunia tik penuh ngau pengaya dunia tik penuh ber utai tik badas kapak ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tu ulih kita berundur yang kenyak bela peninga nama kebuah kita nak berbayak laban bak dunia serga dian badas jauh 1000 kali badas
1: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan
1: ganyo sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025 pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Gau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Gau Tiun, Matthews Mambang Gau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Gau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Ay, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Ya, ginang pong pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan ya,
2: nya, sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
3: pesan ke 7.25 pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: tuo Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tuanya mayu macam gelar ya. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ke nuruan tuan.
1: Tahu. Lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nak Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM.
2: Pengerak pagi.
1: Pengerak pagi.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Brebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke maya basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Dulu meri selamat pagi Sarawak tanah kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM pagi tu bab pagi hari 4 hari yang ke-23. Megah ya. Kita udah nyingkang ngagai bulan 7 tahun 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua ti tumu-tumu pagi udah mula satu ya radio. Kita ngagai frekuensi FM YFM ti sema ba alain luar kita dia. Contoh aku bakal peningkat kita di Limbang pagi tu boleh mendiang ke WiFi frekuensi 104.9 FM. Lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkah hari pukul 12.30 malam. Tadi dia tindu malam kita udah ditimang, udah dia pelandai kami yang gau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ngambil ke kenyap malam tu ketinduk malam kita bertambah cenagi lalu ngarap keboleh kenyap ya kemana meh apa gitu. Okey, jadi bakal selama mega bawa Pengerak Pagi agreement kita ya berbalik yu hari ngasuh mata kita nyawa lelano lagi ke sekali tu kami nguci dekat ngergas ke mata kita laban menyikir sibut ngelama tu seberau manu engku kuah dia kami pula program hari bagi ban YFM dulu engku kuah ngergas ke mata kita pagi tu. Okey, jadi ya seberau kita nyingkang ke mua lagi berkenang ke perkara yang kebukai lalu pihak megap berpenang kau selisi lagu-lagu ti udah dirintai ke pagi tu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu kelimpah harinya megak ya minta berkat Arya ba pengawak ya kedeka di kerja kita sepemanjai hari tu lagi ngambil kenya tadi dipenjalai ke engau nadai penanggul jadi ke pagi tu ba sampi ya pagi ya YFM aram kita sama dia jenuh na lama belak bersampi dalam hati diri ke pagi tu di ulu keraban Kristian Ari Gereja Roman Katolik ba sampi ya pagi YFM.
2: Tabi bala peninga semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 23 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampi pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus amin. Kalau telapai ti mentas ti sinuk ti nyaga ke mata kami ti nembek nuan nuan udah ngiru manat nuan jadi ke penyelamat jadi ke penebus kami. Wa kami tetap andal lalu nemu Jesus semampai bisik semampai nyaga ke mata kami dalam pejalai penghidup kami tu. Wa kejaku Allah Ta'ala ke dekat didengar kami lagi merit pengeriang merit penemu kena kami tan tetap hati dalam pejalai pengharap kami ini tiang hari nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kurinya Matius bagi 13. Ayat 10 ngagai 17. Matius bagi 13 ayat 10 ngagai 17. Injil tu pasal 7 ngenak jakuk sempama. Udahnya sedang murid datai lalu berjakuk ngau ya. Nama kubuah nuan berjakuk ngagai sidak ngenak jakuk sempama. Ku Jesus nyawut sida. Kita udah diberi penemu pasal misteria perintah surga tang penemunya apin diberi ngagai sida. Laban orang kebisi utai dekat diberi mayu hagi lalu ya dekat ngembuan mayu hagi utai tang orang kena ada utai. Ini utai ti mimit di kemisi ya deh dekat dirampas area. Nama kebuah ku berjakuk ngagai sida ngenak jakuk sempama. Ngambil sedap merenang tang dak medak, mendiang tang dak ninga, tukar merti. Basidak tumeh jakuk Nabi Isaiah dikamat ke, kita amat dekat mendiang tang dak merti, lalu kita amat merenang tang dak medak. Laban sidak nak nemu berundiang, lalu pendiang sidak bengal, lalu sidak udah nutup mata sidak. ngai ke sidak medak ngena mata selo ninga ngena pendiang sidak lalu merti ngena ati sidak lalu nguyang ke diri ngagai aku lalu aku ngerai ke sidak tang berberkat meh mata kita laban kita medak ngau pendiang kita laban sidak ninga aku ngau benar ku madah ngai kita mayuh nabi ngau orang kelurus ingin dekat medak utai terpada kita tang nadai medak utainya lalu ingin dekat mendiang ke utai terpendiang ke kita tang nadai medak utainya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi dalam Yesus Kristus, Injil kadidinga kita itu tadinya Injil depun ke murid. Tukar sida murid nanya ya, nama kebuah nuan tukar Yesus tadi berjaku ngagai sida ngena jaku sempama. Jadi Yesus nyawut sida ngau. Terus terang Yesus madah. Kita udah diberi penemu pasal misteri perintah surga tang penemunya apin diberi ngagai sida laban urang ke bisi utai dekat diberi mayuh agi lalu ya dekat ngembuan mayuh agi utai. Jadi ditu kita nemu genam ikut kita segi awus ke jakuk Allah Ta'ala lalu kita berguna berkeni ku kita ngadu ke jakuk Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Yesus nambah dari sedak ke mayuh agi penemu dekat ada beri agi penemu. Jadi nanya dari empu. Bekeni aku ulih dikelala ka. Siku orang ke bisi penemu tu ke siku orang ke nadai penemu. Tu ke nanya dari empu. Nama penemu ke ulih diterima aku. Pasal misteri perintah surga tu. Tukar nama utai ke dikingin ke aku. Apakah aku boleh belajar dengan lebih lagi. Kata aku merti dengan amat. Pesan Yesus tukar semaya ya. Tukar aku ngai medak. Aku ngai ninga lalu nutup hati aku. Kita itu manusia kita. Boleh berubah-ubah mertinya utai ke di. Belajar ke kita. Dengan mata kita. Utai ke dedinga kita tu, utai ke de perundiang ke kita. Tanta japia dalam pemerhati tiamat, utai tu datai ari ati kita dien. Ati meh nyadi ke penuduk penemu dalam ngau pengerinduk tu tadi. Jadi pagi tu bila menyadi dalam jasa Kristus, aku mai kita. Awak kita nemu ngelala sedar. Muka ati kita ngagai misteria perintah surga tu. Kita boleh ngau nak boleh berarti ke utai ke daripada kita pengasai ke tempu teka ura bukai ke bisi bertemu ngau kita. Yesus bisi dalam semua kawul teka lebuh kita ke berandau bertemu ngau ura bukai. Tang tajap ya suah hari kita hendak sedar Yesus bisi. Sari tau kita bersemayang kita boleh Dani ke mata kita, dani kerunia kita, dani kependiang kita. Awak kita ulih ngelala amat. Yesus bisik dalam pejalai pengarap kita itu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus. Inilah Ta'ala bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala tiba berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Lebih

0: lebih dahsyat lagi bagi Cia.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita. Bulan Nasau.
1: Pantun bulan di kena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Ku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayok gak ngawakan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urara parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang niga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kita. Tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Uleh niri, uleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalat dah udah ngerugak menung pesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pehidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati putai. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke luar. Kerja mengutai timai, tuan-tuan ke tubuh dengan semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uleh digigok. Tang nuan dah uleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayok mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar inya tubuh tiba pengerai, ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Da piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai, bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kitai ndang ukai dempu kitai. Yang gi Allah talo, pakai semua tai bau dunia inyau tu. Ya semina inyau kitai ndak lama. Ya langkau nur kita ngendua ndak lama, sebedau kita kejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi tu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang sapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Duo pagi rewind.
4: Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai primary 1 dia prati kena ni mayo yes historian dia jadi. Laban sekeda tu tadi dah terlibat bersekolah. Tambah mega sida batrika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
5: Ya gamalnya gamal familiar magang mah. Terlibat di pada sida magang. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh historian mimet anti historian.
4: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembet tu yang nganya ba. Entang dibaik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyapa. Mesti ke brotherhood mesti bersih leh.
5: Jadi nyapa aku nyapa.
4: Kita brotherhood. Siku nyapa mesti nyapa mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyapa.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
8: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
7: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
8: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
1: Telefon kami 082-258-634.
7: Like Mega Facebook kami YFM Iban.

Rindang kita engkau lagu ya. Anda penguji bawah pengerah pagi YFM. Lalu ujung ke 37 minit jam kita bawah studio YFM itu limpas area pukul 6 pagi. Dan ni gebaki hanang rurunggu dia. Okey nama. Bisik bala tu tadi membuat akai mekang-mekang mai ga pemisi tu. Agi belalak pemisi nemunya nyau ga kerja baru. Aneh rau baki habaki ya. Lusa up baru mencitai. Bukannya lama sari tu pergilah. Nak berasai dua hari nyak besenya. Lepas nyak meh munyi ke sekedar tadi mekang-mekang ga Saria Nur kita itu tadi dah angin tu pemisi kelebih angin jerumba area Sarawak kemari 22 hari bulan 7 lalu berkenang ke Pak dari Sarawak kemari ya. Aku bisa berhati ke setiap berita yang dipantai ke Premier Menua Sarawak ianya tadi Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tip madah ke Perayas ba area Sarawak tu kalai ya madah ke ba pengalami malam ianya Petros sudah berengkah ngeluar ke minyak keterubah area Medan Alung Kecil West AKW ba merudi lalu nanda ke Sarawak dia tu nya udah angkat baru jadi pengeluar minyak darat di Sarawak pengudah 50 tahun nya Perayasia keterubah tu cukup bergaul ngagaya kita anak menua Sarawak tu lalu ko yang madah ke pengawak no Mansur ke minyak kena minggu tu ngawa penyampau ya 800 tuang sari ianya sama ngau 24,000 tuang sebulannya Siti Perayasia ke cukup besar ti nyerumba area Sarawak ke tahun tu lalu ngau penyampau minyak ti dikeluar tu Sarawak dia tu nang ya ba jalai ya ke betul nur nuju pemasangan kelebih lagi ba pengawak ngeluar ke MM ya ngapai mega hidrogen biru lalu tu mega madak ke Sarawak tadi uliah mega ngada ke engineer ari menua tempu lalu mantai ke ngagai menua luarnya Sarawak nang ya bisi utility ya ti cukupnya di pemain ba industri minyak ngau gas yang kaum ngasil ke produk ya ke bukai ti datai atau ke ada ari gas metana. Okey, jadi piam ga Abang Johari nya premier madah ke Petros City ari tanda ya ke besai ngagai Sarawak lebih lagi dalam industri oil and gas ya ke 1% dipegai anak menua tempu. Jadi itu arti kebesai ngagai menua Sarawak ti ngintu ari Sarawak ba tahun tu lalu Sarawak nya Siti mega ari negeri ya ke maksud ke asem minyak ngau gas ti dipejalai ke anak menua tu. Lalu ba berita ya kesepakan mega dia Abang Jom dah kedua prais ngagai rakyat tak pernah menua Sarawak ianya tadi company biluan keterubah hari menua tu ianya Air Borneo udah berjalan ke penerbai biluan international ya keterubah hari Kuching nuju menua Singapura lalu tu dipadah ke pengudah company biluan ya kedimpu perintah menua Sarawak tu tadi ya udah berkah berjalan ke penerbai sida area menua Kuching ke Kuala Lumpur kena 20 hari bulan 7 tu tadi lalu ngau tu mega ukai mina sida tu tadi muka penjalai baru ngena biluan lalu tu nanda ke era baru ba pemansang mereka pengangkut lebih lagi bertengah ke jalan langit ba Sarawak di menua tu lalu tu nanda ke tadi menua Sarawak dia tu nang yang udah ngaga siti sistem penjalaya ke lebih mana lagi lalu piam ga boleh bersemekiah ti berotasi ke jam jemah ila lalu aku yang mana lagi Air Borneo tu nang ya di ada kena negut ke agi lebih lagi kawal ngapai merangsang pengawal dagang serta narit industri dagang temuai ya ke mana lagi lalu ngujuang ke narit orang mayu lagi beranak ke pukuk ngagai menua Sarawak di tu lalu Air Borneo okay sebenarnya di pedak maya jam terdalaman hari Air Borneo tu mai ngada ke mayuh macam kelebih lagi peluang pengawak puang ngagai rakyat serta komuniti ti berdagang di menua tu lalu ulian nembus market menua luar lalu kelimparnya boleh mega ngelaku kaki produk-produk ari menua tempu. Okey, ya tadi mimiat berita berkawal ngau jaku ti di pantai ke premium menua Sarawak
dataran Tengku Abdul Bujang de malam ba pengawa perhimpunan Toke Buruk Balamayuh Nyerumba Ari Sarawak 2026. Okey, jadi ada satu lagi kami akan natai ke pesan berarti sudah dikirim peningat semua ba email ngau piam ngau WhatsApp konti kami tang sebenarnya aram berpenang dulu ngau lama dan tinggal lagu tenai lagu retro ti di bai Maxwell Franklin saran merisak di racun pengen.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi. Oh, isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Jo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Pesan ya ke terubah TBC dikirim pendengar kita ngagai konti YFM Iban kelebih lagi bawa pengerap pagi kita pagi tu inya pesan pemati ke dikirim Sudian anak kanyang ya jadi pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke dia bas manjai batang tabai batang tayah pemga bala bas manjai batang julau batang bawah batang kakup pemga bala ke dia bas manjai jalai pakan kamu ulu julau jambu kerampak penebak batang dayung semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang ya. Jadi si pesan madah ke kume anak busang tau ke ini buat udah nada ya kena 21 hari bulan 7 hanya kena hari 2 tu tadi lalu niang kume anak busang niang kume anak busang tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entai sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dibicar datai sampal ngesah penusah rabat tu lalu nanti nyuma kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai senu ba nombor kusung 13 568 5442 tau ke ngagak nduah bernombor kusung 12 845 8658 dan baru pesan pemati ke dikirim Sudian anak kanyang ke pagi tu Ariat Kalung entayah ulun tayah jadi pesan tadi madah ke binia ianya kume anak busang tau ke indai buat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu niang kume anak busang tau ke indai buat tu deka di senggai kena malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 ba rumah awar kalung ulu entai sebedau ke di anjuang pagi pagi lau pagi hari 5/24 hari bulan 7 kabar belayan ia ke kanmu sila lagi berkawal dengan penuh sarabat tu tahu bertanya ngagai senu ba nombor kusuang 13 568 5442 tahu ke ngagai dua ba nombor kusuang 12 865 8658 lalu pesan yati kedua pagi tu bawa pengerap pagi setiap mega pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri yang dipesan tu nuju kabang belayan ya ke dia bakrangan pinggai paku matup Tanjuang ngapai mga bala ke dia berpelanduk setambak ulu semulung ulu bala bersemulung ili elingga munggu sawak munggu ubah ngau kabar belayan ya ke dia bersemanya batang paku batang layar betuang geran lingga banting sereman kuciang bintulu miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Anthony Dungau anak sinja udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 hospital besar Miri lalu niang Anthony Dungau anak sinja tau dekau dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 balot 893 jalai berembang 5/7 bi Miri sebedau ke di anjuang pagila pagi area 5/24 hari bulan 7 kan mesti lagi kawal ngawa penusar batu kita tahu terus bertanya ngegai Trina Mayang banumbar kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar hari miri ke pagi tu nyari isi pesan madah ke laki ya ianya Anthony Adunggau anak sinja udah nadai kena lemai hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 hospital besar Miri lalu niang Anthony Dunggau anak sinja tu dekat dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai hari 4 23 hari bulan 7 balut 893 jalai berembang 5/7 bi Miri sebedau ke di anjuang pagi ya pagi hari 5 24 hari bulan 7.

kapablayan ya ke dipesanto kolalan jelatai ngesah penusara batu lalu nanti kita akan mengasili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang banumbur 038 008 519. Lalu pesan ya ketiga tu pesan pemati megah lalu pesan tu dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai lalu pesan tu nuju bala kediaba rumah Hadigat Nanga Sebindang rumah Linguh Kranji Entabai bala barumah Jam Pah Belungai kebelayan Babatang Paku Batang Jahit Uya Sekim Memperuk Sekuau Mempengga Bala Kedia Babatang Tamian Batang Uya Sibu Jaya Menalun Pui Rumah Lantiang Sekeruah Bala Barumah Teduang Pui Nanga Nansang Pui Mempengga Anak Buddha Kedia Barumah Janian Setuan Balengian Bala Anak Rantai Kedia Dia Sungai Ariep kebelayan Barumah Catherine Tamuah Awup Rumah Asing Teku Rumah Ngang Bukah Ngawa pia megak maja kediau dia durian Untiang di wah ngemegak kebelayan kediau ba Brunei Darussalam Lalu nuju bala dia miri bintulu betuang serikai Semarahan kuciang ngau yaknala dia rintai keditu Ting lala cimbai anak ambi tau ke apa ya Susan Jadi pesan terima dah ke cimbai anak ambi Cimbai anak ambi udah nadai yangnya kena kemari hari 3/22/07 lalu niang cimbai anak ambi niang cimbai anak ambi itu dikadin tu bala mayuah barumah tanah skim memperuk skuau malam tu lagi yangnya tadi malam hari 4/23 hari bulan tujuh sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 5/24/07 ke Nirvana Memory Park Sibu kita akan mengusir lagi kawal ngawap Nusara Batu tau terus bertanya ngai Susana Ana Jimbai bat nombor 012-5202-401 Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke Jimbai Ana Ambi Cimbai anak ambi udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Cimbai anak ambi niang Cimbai anak ambi itu reka di itu bala mayuah barumah tanah skim gempuru skuawah na malam tu lagi malam 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu ngai kita ka nemu sili agi bekawal ngawa penusara batu kita tahu bertanya ngagai Susana Ana Cimbai tempu nombor 012-5202-401 lalu pesan ya keempat istimewa pesan pemati ke dikirum lidum Ana Gidang ya jadi pesan tu nesau bala kapablayan ke dia basmanjaya jalan Nansang Ulustras Jalai Barun Serikai, Jalai Nunggang Pakan, Balak Ria Bababai Pakan, Kutak Bintangur, Jalai Pedanoma Pakan, Ngau ia kenalah di Rintai Kerito, ia kengala Subang Anak Bawul. Jadi pesan tadi, madah ke Subang Anak Bawul, Subang Anak Bawul, tau ke Inaya Ganya, udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7, lalu niang Subang Anak Bawul, Niang Subang Anak Bawul tau ke Indaya Ganya tau dekat dintu Bala Mayuah malam pergilah malam hari 5/24 hari bulan 7 baru masau yang ulustras sungai atap Jalai Pakan sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 25 hari bulan 7 kita kan mewasi lagi kawal ngawa penusaha batu boleh bertanya ngagaya jampi analidum bat nombor 012-807-8147 tau ke ngagaya James analidum bat nombor 013-8571-973 nada baru isi pesan pemati ke dia kirum lidum anak gindang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya ianya Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya tau dekau
di intua balam mayu akna malam pagila malam hari 5/24 hari bulan 7 ba rumah sawiang ulus teras sungai atap jalai pakan sebenar ke di anjuang pagi hari 6 atau ila ianya kena 25 hari bulan 7 kebelayan kan musilia gib kawal ngawal musahar batu tahu terus bertanya ngegai nak ni yang tahu ianya jampi analidum bernumber 012-807-8147 tau ke ngagai James Analidum bernombor 013-8571-973. Lalu pesan ke situ setiap pesan pemati ke dikirum John Bilun hari yang kelilingnya dipesan tu menuju Kabah Belayan ia kediau ba buak sungai menuang merebuang pemga bala kediau berselinduang dua berumah bukuang dua berumah kumpang pawah kumpang langgir kandis nang kumpang ngau kabelayan kediau ba danau sayat san panda lubu antu semanggi panjang lubu antu bala kediau ba meriu nang jelukuang marup atas marup baruah san ugul san tabut san kemantan san deman pemga kabelayan kediau ba lepuang simpai ngau semua ia ke na Allah di rintai ke itu ti ngelala usir dua belas nama sanai anak ngalai nyari pesan tu tadi madah ke unsir atau ke dua belas nama sanai anak ngalai unsir atau ke dua belas nama sanai anak ngalai atau ke indai John udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu ni yang unsir dua belas nama sanai anak ngalai ni yang unsir tau ke dua belas nama sanai anak ngalai tau ke indai John tu deka dia senggai bala mayuah ba nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malam pagila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Christian Gereja St. Michael engkelili kita angka kanemu sili lagi kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagi John Bilun bernombor 013-9838-288 tau ke ngagai Gana Lindia bernombor 019-8158-188 nandu baru isi pesan pemati ke datai area John Bilun ke pagi tau nyadi pesan madah kindaya ianya unsir tau ke dua belas nama sanai anak ngalai unsir tau ke dua belas nama sanai anak ngalai udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang unsir tau ke dua belas nama sanai anak ngalai niang unsir tau ke dua belas nama sanai anak ngalai tau kindai contoh deka di senggai balamayu baru mahim pun tadi ba nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malam mah pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Gereja St. Michael Angkelili. Okey, jadi kita akan mu hasil lagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai John Bilun bernombor 013-9838-288 tau ke ngagai Gana Lindia bernombor 019-8158-188 nangkan kanya natai ke sedikit lagi pesan pemati ke dikirum medan nuno ngau ipoi pagi tu nyari pesan dari nesau semua kabar belayan ke dia ba batang layar batang spa batang tayah ngau piam ga kabar belayan dia semanjai batang kemaliah batang tabai batang sekerang batang puak ngau kabar belayan kediau ba nanga ijit limbang ngawi aknalah di rintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat jadi pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kena 21 hari bulan 7 nya hari 2 tu tadi lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu deka di itu balam mayuah malam tu malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 balaya ke di pesan takung lala diminta data ya sampal gesah penusah rabatu ngagai rumah Wilson penebak ulu layar betuang menu baru isi pesan
ia ke dikira ma peningau kita. Jadi pesan tadi madah ke jegera anak jimbat, jegera anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat, niang jegera anak jimbat tu deka di intua bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 a 23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegelak pagi 5 24 hari bulan 7 bala ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Pesan kita yang ketujuh pagi tu, pesan ke dikirim mengumbang anda cendan tau ke apa ya samban. Lalu pesan tu tadi nuju bala kabar belayan ke diau rumah ada wa bunuh kenawiat rumah ramba penyangkai akai ngopi amga bala ke diau rumah turi kerangan bau kabar belayan ke diau selawat julau rumah renggayan ruyak julau rumah jana batu matu rumah minggana sayuang tabai julau bala ba rumah Bali yang rasan kenawian ngoblayan ke dia ba mauang ngau macan kenawian rumah tra nang langgu untabai rumah taduang skuau ngopi mga kabablayan kenaulia di rintai ke ditu ti ngelala niang talian anak ke jadi pesan tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang talian anak ke niang talian anak ke dekat di atur pagila hari 5 24 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta datai ngulu pengawal tu ia kereka di atur ba rumah Bian kerangan Rian Julau nanu baru isi pesan ke dikirum mengumbang anak cenang tau ke apai samban ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indaya ianya niang talian anak ke niang talian anak ke deka diatur kena malam pergila malam hari 5 24 hari bulan 7 jadi ke kabar belayan ya ke bisi ditesau tau ke ngelala niang tu dipinta datai ngulu pengawal tu ya kereka diatur rumah Bian kerangan Harian Julau. Lalu berarti ke pesan ti ke 8 pagi tau ianya pesan sembiang ke di kirum Agnes anak tul jadi pesan ti tadi nuju semua kabar belayan ya ke diau ba sekirau tengah tanyo bijat tawang Sungai Ban ngau bala ke diau ba Grand Stumbian Kampung Rayu Kuching bala ke diau ba Bukuang air, sungai air, abiat balai ringin, miri kucing ngau ya kenalah di rintai ke ditu, ti ngelala niang suci anak majid. Okay? Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal ngintu niang suci anak majid, ya ke udah setahun, lalu pemga berkat ke regang niang tu, deka diatur kena hari 6 tuila 25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri. Okey, jadi kena hari 6 25 tuila muak pagi 8.30 dia bisi pengawal sembiang berkat kergang ke diatur bapak pendam Anglika Lambir. Jadi kabar belayan ni kan mu sili lagi berkawal ngau pengawal tu lah tahu bertanya ngagai Agnes Tool ba nombor 0125065472 tahu ke ngagai Jenny Majid ba nombor 0139351280. Nah, baru isi pesan kita ke pagi tu ti dikirim Agnes anak Tool. Lalu pesan tu tadi madah ke pengawal semuyang angin tu setahun ngopi mga berkat kergang niang suci anak majid niang suci anak majid deka diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri lalu muak pagi dalam urung 8.30 pagi dia diatur pengawal berkat kergang niang tau bapak pendam
Anglika Lambir Miri. Kanemu sile lagi, kita tahu tanya ngagai Agnes Tolnya bini ni yang tempu ban nombor 0125065472 tahu ke ngagai menjadi ni yang tahu ianya tadi jeni Majid ban nombor 0139351280. Lalu angu yang ngagai pesan kita ia ke 9 pesan ke dikirum James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang lalu pesan tu nuju bala kapablayan ngau suku juru ke diau ba rumah Rabiah Lubu pas tatau ngau pia mega nuju Steven Kanang ke diau ba rumah Gesa Teluk Batu tatau ngau kapablayan ia ke diau ba tatau Selawut Julau penyakai akai Julau ngau pia mega bala ke diau ba buah bala ke sama memakai kelebih lagi bana ngaraya nanga luau nanga ijit nanga ayam gau piam ga semanjai batang tabai gau piam ga nuju semua raban gereja SDA Sita Julau Limbang Ana Linsing ke diau bajalai KJD gau apai seli serta sulian Ana Lansing ke diau di Miri serta kababelayan ya kena Allah dia rintai kerito ti ngala niang ex elder gemuang anak berayun jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke niang ex elder gemuang anak berayun niang ex elder gemuang anak berayun tau ke dikala ngau nama apai jelawa tau ke apai liam deka di atur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembuk pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawa pengawal nyuak ke Antabalu. Okey, jadi nando baru isi pesan ya ke dikirim James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang ke pagi tu jadi pesan tu tadi mendah ke pengawal ngintu setengah ngetas ulit ke niang ex elder Gemuang Ana Berayun niang ex elder gemuang ana Abrayun tau ke dikala ngau nama apai jelawa tau ke apai liam deka diatur kena lemai hari 6 telah 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembu pengawa ngetas ulit lalu ditangkan ke ngau pengawa nyuak ke Antabalu. Jadi ya nur angin tu tarik nada bisi di padah ke ditau lalu kan nemu sile lagi tahu bertanya ngagai James Ana Jalian tempu ban nombor 0135998099. Lalu pesan kita ia ke 10 natai ke pesan ti dikirim Siba Ana Bana ke nuju kabablayan ke diau batang IG pedai tuah bawan ngepi mengabal kabablayan ke diau mapai poes kuau oya pakuh bunau bukikia sebinang lambiar ngepi mengabal kabablayan ke diau rumah ladi ngemah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah Teresa Naman sungai menyan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tik ngelala niang berawang anak yampi jadi pesan terima dah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang berawan anak berawang anak yampi deka diatur kalai malam pergilah malam berlima 24 bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 kapablayan ya ke dipesan dipindah-datai ngulu apa mak tahu ia kerja dia tu arba rumah empati ulu cia kenawiat kanmu sila lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak mana penumber 0109785798 tahu ke ngagai jali anak mana penumber 0109 6745631 nanu baru isi pesan ke datai area Siba anak mana ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang inaya jadi niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam pergilau malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan tim tanda taing guluk pengawal tu ngagi rumah empati
urujih kenawi. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai sebab nak mana nombor 01-0797-8598 tahu ke ngagai jali anak mana nombor 0-1967-45631. Lalu ya kemudian benar ianya pesan ngetas uliat ngau ngambil terbalu ke dikiru mah menduang anak jarun ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi nuju bala kabana belayan ya ke ngelala niang geruda anak nyariang tau ke indah yang menduang nangira dini alai nur diau. Jadi ya pesan tu mudah ke pengawang ngetas uliat ke niang geruda anak nyariang deka diatur ke alai kena hari 6-25-27 pengawal nguan ulit ngau sarak bungai. Lalu pagi hari minggu dia ulit adeka di ketasnya kena 26-27 lalu temuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawal muai terbalu. Kabar belayan ke di pesan diminta data yang uluk pengawal tu ya kena diatur balut 219-0 Desa Ras Pes 6 Miri. Sekali lagi kita tahu tanya dengan menuang menombor 0148-5998 tahu ke ngagai jarun anak gabar menombor 0197-302-806. Dan baru pesan ya ke dikirim menuang anak jarun ke pagi tu madah ke pengawal sarap bungai ngetas ulit ngau ngawi entabalu ke niang indayon dan niang geruda anak nyariang deka diatur ke alain tadi kena malam merinam 25-27 pengawal nguan ulit ngau sarap bungai. Lalu pagi hari minggu 26-27 ulit deka diketas lalu tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke pengawal muai entabalu. Bala kebelayan ia kengelala di pintar datai ngagai lot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri ngau nguluk pengawal tau. Lalu kan musilia agi tau tanya ngagai mendewang bernumber 0-14-685-9868 tau ke ngagai carun anak gabar bernumber 0-1973-02-804. Ya nak kami ngeratai ke pesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: biasa.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Pengerak pagi.
5: YFM.

0: Pagi rewind. Aku tengok mai kaban ku lubah maya tu si cerita gato tadi at rumah deh cerita balabakiah ya ke ngambi persa SP aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bekas English ngau bahasa Melayu nak mesti jadi lisan coba entah ya tu tadi laban nyam nyak kata mu siapa nak dia boleh petua ke laban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masawat ya
1: I am
0: what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. I am ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit tanya. Iya saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
1: I am.
0: Jari pun sampai pengujuang.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Maya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 4, 23 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama perintah besar Ngau Sarawak, mai pemansang Ngau pengelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital Ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban Nembiak Sarawak dilalau nguasa teknologi jemahila Ngau pemintar tiru AI. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak milih jadi ketua lalu ukai semina jadi pemerhati aja. Berindi arinya strategi pemansang ke bendung di pejalai kedia tu ukai semina berguna ungkup rakyat Sarawak tang megak berguna amat dalam tentu ke pengulih Malaysia bersemekih barengat menua adap kitu ngau global. Nyami pesan ti dikenatai ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg maya gempuruh hari Sarawak ngau konsert rakyat ti diatur di Sibu de malam. Premier madah ke aspiration ia dekat ngubah Sarawak jadi pintu penama Malaysia ungkup perkara ekonomi gandua ngau hap kuasa bersih serta numbuh ke mengeri tu jadi palan industri bergah tinggi. Nya megak dekat maik negeri tu jadi pemerik besar sebagai penegap ekonomi Malaysia. Berini harinya ia nyementah madah ke Sarawak ukai mekit Malaysia tang dekat sama begulai merik pangkat ngagai ekonomi ngau pengelantang menua tu secara komprehensif. Sarawak terus ngenegap ke pengawak ngena teknologi digital ngau data menjadi ke pugut transformation pentadbiran mengeritu. Aturnya ngembuan tuju nentu ke polisi ngau perambu pemansang dipejalai ke ngau efisien, meruan serta berpelasar ke fakta setipak ngau pemansang teknologi global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak berkena ke teknologi digital ukai semina perkara ketau nyadi tak udah angkat jadi perkara nyata tik ngubah cara pentadbiran ngau gagak polisi di Sarawak. Ubahnya mai perintah Sarawak ngatur awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX nyari pelasar gempuruk ke pakar teknologi global berkunci pengelandian ngau innovation baru sida. Ia mansur kejakunya ramau sesi town hall ke diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari Sarawak 2026 di Sibu. Ko ia nambah pengawak ngenak teknologi baru yang kaum blockchain ngujung ke perintah oleh ngemuran ke cara pentadbiran berpelasar ke data ungkup pengawak ngagak pemutus. Berbangaunya, dia pengerami hari Sarawak patutnya di pengerandang dikenak neranak ke rebak baru tiba penemu. Kompetitif serta sedia ngirian pemansang berpelasar ke teknologi ngau ekonomi jemahila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah kenembiak rebak baru mesti ngerebut peluang belajar dengan cara nguasa bidang strategik bagai pemintar tiru AI, ekonomi digital, hidrogen ngau teknologi gadung. Ko ia nerang ke perintah Sarawak ngemerat ke perkara khas bak pengawak ngemansang ke bakat dengan pengawak berjalai ke pelajar tinggi nak berbayar ngau mayu macam lagi program pelajar ke dilangkar kena nangkup peminta industri global. Berindik ngaunya yang lalau raban nembiak ngambil berani belajar ke bidang baru ngambil kesidak oleh nyaup perkara ngemansang ke negeri itu. Urung 1,500 ikut raban nembiak bisi datai guluk sesinya. Kawal rat antara perintah besar ngau perintah Sarawak terus nyadi pengerandang besar ungkup agenda pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Dengar penerang Facebook Menteri Baupis Menteri Besar berbagi perkara Sabah ngau Sarawak dia Dato' Mustafa Sakmud madah ke kerjasama strategik tu yang kaum pengawak negap keatur sempakat Malaysia 1963 MA63. Ia madah ke pengerami ngintu hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 ukai seminat ngingat ke sejarah mujur merintah diri tang megak kelaik penyerakup rakyat bumi kenyalang. Dato' Mustafa megak ngelalau rakyat ngambil terus ngenegap ke penyerakup setipak ngau ramai jakuk Sarawak baju makmur segulai sejalai. Ia menggambarik terima kasih ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketegal bayuh macam pemujur ngau penyulut tik ngemegah kati tik udah dijapai negeri itu. Program Ikon Siarawan Poli CC 2026 jadi pelasar kena ngansah pengelandik communication nembiak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Muhammad Nazri Ismail
Madah ke pengelandik communication ke Tegap meri nilai tambah nangkup pengelandik technical graduate. Lebo sida nyikap diri nyingkang ngereja batang pengawak. Iri engau penerang ke disedia ke secara langsung bulan Radio Television Malaysia RTM serta Kampung Main Asal Sarawak SCV Megak. Mujur ngangkat ke pengarap hati bala penyerta berpengulih mantai ke diri serta ayat gawak berbua kamera. Ia maksud kejakunya lebih berjakuk ngangkai RTM. Maya pengawak nutup program ikon siarawan polisi C 2026 di Sentubung. Bak pengawaknya megak, bisi diatur pengawak bersilih ke surat niat LOI antara Politeknik Kuching Sarawak ngau SCV. Inisiatif tu ngemuan tuju dekat ngenegap ke kerjasama strategik dalam pemansang penau, latihan industri, pemansang isi kreatif, innovation digital gau pengawak ngintu pesaka main asal. Pemansang infrastruktur strategik di Limbang, Diatuk Benung Cakah di Pejalai ke. Inisiatif tu dikarap oleh nyadi pengerandang besai ungkup pedubuh sektor dagang temuai ngau ekonomi pilih menuanya dalam kandang berapa tahun tidikat datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak ti ngatur maya macam pengerami ngau festival belak bempu pangkuk pengawak dalam ngerancak kagi ekonomi menua tu. Ia madah ke penyampau temuai ke Limbang Diatuk Manggai 2.5 juta ikut nintiang tahun di pelabak ke dekat bertambah ketegal pengawak ngemanah ke infrastruktur ngapalan dagang temuai di pelilih menuanya. Ia mansud kejakunya ngagai media rambau ngabas palan pesta makan tahun kadayan di Kampung Nauran Limbang. Pesta makan tahun dekat diatur kena 31,007 nyentuk 2,008 di pelabak ke dekat batak penatai lebih 10,000 ikut temuai. 238 ikut orang mujur merik darah berserima dengan pengerami ngintu waris Sarawak di Miri. Penengkebang programnya kemegang nyari setiausaha sulit ngagai sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Chia Ka Fung. Madah ke Kimpian Merit Darah 722 Sarawak Day 2026 edisi ke-6. Bisi 300 ikut kudah berregister, ia kalai 30 ikut sidato ianya raban pemerik renggat keterubah. Kuk ia pengawak milih 22,007 kena merangsang komuniti ngintu hari Sarawak dengan pengawak pengasih ia ketau merik pemaik ngagai mensia mayu. Ia madah bunyinya lebih dikerandau pengarang berita bak pengawaknya di Miri. Kok ia nambah kimpiannya ukai seminat bantuk nambah bekal darah bak hospital Miri tang megak meri awak ngagai mensia mayuh berpersa pengerai tumu. Programnya diatur bergulai ngau mayuh bengkah gerempuang ukai dikuasa perintah NGO Bulan Sabit Merah Malaysia Bank Darah Hospital Miri ngau gerempuang pengarang berita utara Sarawak NSJA. Operation ngigang ngau nyelamat SAR 2 ikut mansa kaki bedau temu bak penusah bot karam di Sungai Bram Long Selatung Merudik di Tampung Baru Sarito. Nitih ke penerang hari palan operation upis pengerara api ngau penyah penusah Malaysia JPPM Sarawak. Operationnya kedua dah diketu lemai kemari mujur tertemu ke mansa kedua ianya Joshua Uken Matthew ia ke umur 38 tahun. Pemesai perubat dari klinik Long Naah ngesah ke pemati mansa udah identitinya ditetap ke sirat sebilia. Dekat dia tu, 2 ikut hari 4 ikut mansa udah ditemu, berbani nyawa nyengkaum anak lelaki Joshua ke umur 4 tahun Jovian Jangin. 2 ikut mansa kaki bedau ditemu ianya Seria Dullah 43 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kena kunjung ke berita pagi tu batang berita baru. Kerjasama perintah besai ngau Sarawak baik pemansang ngau pelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban biak Sarawak dilalau nguasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Tunakak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatu sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kerbata Awas. Peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Pagi Rewind. Pemain lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati ke nanya mayu kes historian dia jadi lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sinat bah terika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama bass sama geng. Arti sinat tu tadi nyaw nanya arti rawan datai bandur baru bah sinat ya.
3: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah lepas di pedak sinat mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh historia mimet nanti historia.
2: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
3: Dia nyaba aku nyaba.
2: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Sebelumnya, 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.